0: kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
3: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
4: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoax, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoax tersebut.
3: Kemudian di sini para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah melihat akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
4: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
5: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, ambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di di beberapa tempat diputus, Bekasi juga ada, kan, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
4: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para Babin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Luki Setiawan melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
6: Tahun ini sekitar 300-an negara tersebar ya. Kita memang apa namanya sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga.
2: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
6: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga penajaman. Karena kan memang awal ini pengennya juga sesuai jadwal ya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK itu kan masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih. Karena makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari kemudian mulai bekerja.
2: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
7: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan masif ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya, itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
2: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
8: Laporan khusus.
9: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2 yang
10: Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut, dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
9: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874 juta 381 ribu. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
10: Selain itu lebih lanjut Airlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah, serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
9: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
10: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
8: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, ya mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran bahwa pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
10: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
11: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan,
12: okay. Mas Joshua. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
11: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon rate itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
10: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengeluarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
2: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
13: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah, padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magang dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama keperusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
14: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu. Karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak. Lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam perancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf pada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Afarhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 1-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risti Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
3: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami sampaikan kali ini berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya. Berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan kepada Darsono. Darsono sebagai tergugat di mana saja berada. Isi berita panggilan atas perintah hakim ketua dalam perkara perdata nomor 103 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 25 Mei 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Selasa 30 Juni 2026 pada hari Selasa 30 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Mukhlis Setiawan sebagai penggugat lawan Darsono sebagai tergugat. Demikian berita panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Palangkaraya. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dalam program Palangkaraya pagi ini kami akan hadirkan program-program lainnya dan seperti biasa jangan lewatkan nanti ada program Halo RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, mendingan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam program Palangkaraya pagi hari ini, dan bersama saya Listia akan temani Anda pendengar. Tentu memiliki pekarangan rumah yang terbatas seringkali membuat kita enggan untuk berkebun ya, atau memanfaatkan lahan tersebut. Padahal keterbatasan lahan ini, pendengar, sebenarnya bukan lagi halangan untuk kita bisa menciptakan ruang hijau yang produktif. Ya, pendengar, belakangan ini tren urban farming atau pertanian perkotaan semakin diminati. Salah satunya melalui budidaya tanaman herbal dan bumbu dapur mandiri. Jadi kita bisa memanfaatkan sudut teras, balkon atau pagar rumah, dan kita sudah bisa memiliki apotek hidup mini yang kaya akan manfaat. Nah, menanam tanaman seperti sereh, daun mint dan cabai di rumah ini tidak hanya menjadi solusi cerdas untuk menghemat pengeluaran dapur, tapi juga menjadi langkah awal menuju gaya hidup yang lebih sehat. Produk yang dipanen sendiri tentu dipastikan bebas dari pestisida kimia berbahaya, sehingga akan jauh lebih aman untuk dikonsumsi sehari-hari. Nah, pendengar, ada beberapa jenis tanaman yang memang dipilih karena perawatannya lebih relatif mudah begitu ya, dan tidak membutuhkan ruang yang luas. Salah satunya adalah sereh. Nah, sereh ini pun bisa ditanam dalam pot atau mungkin juga dalam polybag. Karena sereh ini tumbuh merumpun dan memanjang ke atas, ini sangat bisa menghemat ruang. Kita hanya cukup menanam sisa batang sereh dapur yang masih memiliki sedikit akar ke dalam pot dengan sedikit agak dalam ya pendengar, dan kita bisa menempatkan di area yang terkena matahari penuh dan siram secara berkala. Kemudian daun mint ya pendengar, jadi tanaman daun mint ini tumbuh merambat dan sangat cocok ditanam di pot gantung atau rak vertikal dinding. Nah, daun mint ini menyukai tanah yang lembab tetapi tidak becek, dengan membutuhkan sedikit naungan dari matahari terik siang hari. Kemudian yang paling sering digunakan adalah cabai ya pendengar. Cabai bisa tumbuh subur di pot berdiameter 25 hingga 30 cm dan pastikan tanahnya gembur dan mendapat pasokan sinar matahari minimal 6 jam sehari agar buahnya lebat. Nah, manfaat sehat di balik segelas air dan hidangan rumah, selain mempercantik estetika rumah pendengar, ada khasiat kesehatan yang luar biasa dari ketiga tanaman ini. Kalau sereh bisa digunakan sebagai detox alami. Cukup rebus batang sereh yang kaya akan antioksidan dan zat anti-inflamasi ini pendengar. Karena jika kita mengkonsumsi teh sereh atau sereh yang direbus, ini akan membantu melancarkan pencernaan, kemudian juga menurunkan kolesterol dan mendetoksifikasi racun dari dalam tubuh kita secara rutin. Dan kemudian juga pendengar, kita bisa memanfaatkan daun mint yang ternyata bermanfaat untuk ketenangan dan sistem imun tubuh kita. Nah, daun mint mengandung mentol alami yang efektif meredakan stres, kemudian juga melegakan pernafasan dan mengatasi masalah kembung. Dengan meremas beberapa lembar daun mint ke dalam air minum, bisa kita gunakan atau bisa kita buat infus water ya. Dan yang mana pendengar, dengan membuat infus water mencampurkan daun mint, ini bisa memberikan kesegaran instan sekaligus menyuntikkan vitamin C ke tubuh kita secara alami. Dan tanaman satu lagi adalah cabai ya pendengar, yang mungkin sebagian di antara kita nggak bisa makan kalau nggak ada sambal ya kan. Nah pendengar, cabai ini ternyata juga memiliki manfaat sebagai penangkal radikal bebas. Karena rasa pedas yang berasal dari zat kapsaisin, zat ini terbukti juga secara ilmiah bisa mempercepat metabolisme tubuh, bisa meredakan nyeri sendi, dan bertindak juga sebagai pereda rasa sakit alami. Dan cabe juga kaya akan vitamin A dan vitamin C yang baik untuk menjaga imunitas. Nah, pendengar, berkebun di lahan sempit ini adalah sarana rekreasi psikologis ya, yang efektif untuk menurunkan tingkat stres setelah seharian bekerja. Ya, tentu di sisi lain kita juga mendapatkan manfaatnya. Ketahanan pangan keluarga juga bisa dimulai dari halaman sendiri ketika harga komoditas dapur seperti cabai melonjak di pasar. Kita tinggal melangkah ke pekarangan untuk memetik dengan langsung. Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, tetap bersama kami. Kami akan hadirkan kali ini adalah lagu berikutnya dari Sabian, Cinta Harus Dimengerti.

Tahukah kamu, banyak pembuat perahu tradisional di Indonesia tidak pernah belajar dari buku teknik. Mereka membaca arah angin, arus laut, dan bentuk kayu. Semuanya lewat pengalaman turun-temurun. Fakta uniknya, sebelum teknologi modern, pembuatan perahu sudah memahami keseimbangan, daya apung, dan ketahanan. Ilmu itu tidak tertulis, tapi terbukti membawa manusia menyeberangi samudra.

0: 8 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami akan hadirkan info cuaca yang mana paginya akan langsung disampaikan oleh perakirawan BMKG dan kami pun juga sudah terhubung di ujung telepon. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Untuk info cuaca wilayah Kalimantan Tengah sepanjang hari ini, silakan.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah hari ini Jumat 29 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini terpantau cuaca cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah kecuali di wilayah Kabupaten Murung Raya bagian timur, Barito Utara bagian utara, Seruyan bagian selatan, Kota Waringin Barat bagian selatan, Kota Waringin Timur bagian selatan, dan Katingan bagian selatan dan Pulang Pisau bagian selatan yang saat ini terpantau hujan intensitas ringan hingga sedang. Lalu pada siang hingga sore hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Barito Timur dan sekitarnya yang diperkirakan akan berawan. Kemudian pada malam hari, cuaca diperkirakan akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Katingan bagian tengah, Kapuas bagian utara, Murung Raya, Barito Utara, dan Barito Selatan bagian utara yang diperkirakan masih berpotensi hujan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan pada tengah malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 55% hingga 100%, dan kondisi angin hari ini diperkirakan dominan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Dan Sobat BMKG dihimbau tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Katingan, Gunung Mas, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, dan Kapuas bagian utara. Dan waspada pula potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat pula disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang. Serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti genangan air, jalan licin, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih untuk perakirawan Reni Anata sudah menyampaikan langsung untuk informasi perakiran cuaca. Dan pendengar, update terus info cuaca di aplikasi info BMKG dan juga di bmkg.go.id. Kami akan kembali untuk Anda pendengar dengan info cuaca di pukul 20 waktu Indonesia Barat.
5: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsolteng sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsolteng berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
6: Kabar bahagia buat kamu pengguna mobil listrik. Sekarang isi daya kendaraan listrik makin gampang. Pertama, download dan buka aplikasi PLN Mobile. Kedua, pilih menu Electric Vehicle dan masuk di menu SPKLU, lalu cari lokasi terdekat. Ketiga, datang ke lokasi dan scan QR Code di mesin SPKLU. Pilih metode pembayaran dan pengisian daya langsung dimulai. Prosesnya mudah, cepat, dan aman. Yuk, pakai PLN Mobile untuk pengisian kendaraan listrikmu. PLN Mobile, praktis isi daya, nyaman di perjalanan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa. Maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Ah. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Selalu mencontoh orang dewasa. Jadi, selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Bisakah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya, dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera, karena kekuatan Indonesia ada di desa.

0: Ya, peringkat Pro 1 RRI Palangkaraya. Sebelum kami hadirkan program Halo RRI, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Sabella Indesari yang akan menyampaikan info terkini terkait perkembangan harga kebutuhan pokok. Halo, selamat pagi rekan Bella.
1: Selamat pagi rekan Tia.
0: Ya, silakan rekan Bella.
1: Baik, sudah pendengar. Satu hari usai Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, kondisi beberapa pasar di Kota Palangkaraya saat ini kembali aktif seperti biasa, seperti Pasar Kahayan, Pasar Besar, maupun Pasar PU. Pantauan RRI untuk harga kebutuhan pokok saat ini ada sebagian yang tetap mengalami kenaikan seperti bumbu dapur, cabai rawit kembali naik dari sebelumnya minimal dari harga Rp60 hingga Rp100.000 saat ini sudah di atas Rp125.000 per kilogram. Sementara itu untuk beras juga mengalami kenaikan seperti beras Jawa, jenis lahap dan lainnya di kisaran harga sebelumnya Rp17.000 per kilogram, saat ini di kisaran harga Rp18 hingga Rp18.500 per kilogram. Sementara untuk beras lokal seperti Mayang, Siam, dan lainnya masih di kisaran harga Rp20 hingga Rp22.000 per kilogram. Usai Idul Adha ini memang kebutuhan pokok, khususnya bumbu dapur, mengalami kenaikan karena diperlukan untuk memasak makanan saat Idul Adha. Namun untuk kebutuhan lain seperti minyak goreng dan lainnya masih stabil, masih di kisaran harga untuk minyak goreng bantal Rp19.000 per liter dan minyak curah di kisaran harga Rp15.000 per liter. Sementara untuk jenis premium di kisaran harga Rp24 hingga Rp32.000 per liternya. Untuk kebutuhan sayur mayur masih relatif stabil, perikatnya di kisaran harga Rp3.000 hingga Rp5.000. Sementara untuk ikan sungai juga mengalami fluktuatif kenaikan, seperti juga daging ayam yang di momen Idul Adha juga sempat naik di kisaran harga Rp40.000. Saat ini turun di kisaran harga Rp38.000 hingga Rp39.000 per kilogram. Sementara untuk ikan sungai terjadi fluktuatif harga, khususnya untuk ikan gabus atau ikan haruan masih di kisaran harga Rp100.000 untuk ukuran besar dan Rp75.000 hingga Rp80.000 untuk ukuran sedang. Sementara ikan patin dan nila juga mengalami kenaikan dari kisaran harga Rp45.000 hingga Rp50.000. Sementara ikan yang lain saat ini lele masih di kisaran harga Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogramnya. Sementara ikan laut di kisaran harga untuk peda maupun lajang di kisaran harga Rp38.000 hingga Rp40.000. Sementara itu untuk udang Rp45.000 hingga Rp75.000 per kilogram. Untuk kebutuhan lainnya masih relatif aman, namun untuk beberapa pasar memang usai Idul Adha ini tidak terlalu banyak pasokan yang dijual dan nanti akan kembali normal 2-3 hari setelah Idul Adha berlangsung. Sabella Indasari melaporkan Pro 1 RRI Palangkaraya, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih rekan Bella dan pendengar tetap bersama kami. Jangan lewatkan program Halo RRI yang bisa Anda ikuti di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Suarakan aspirasi Anda di 0536-322-1779 dan juga di WhatsApp 0811-520-3123. Dan pendengar, kami sampaikan juga informasi untuk Anda terkait tanah ya. Kita tahu tanah memiliki arti penting dalam kehidupan kita bermasyarakat. Bukan hanya sebagai tempat tinggal, tapi tanah juga bisa menjadi sumber penghidupan dan juga aset berharga yang perlu dijaga terkait hukumnya ya pendengar. Namun dalam prakteknya ternyata masih ada persoalan tanah yang masih kerap terjadi. Mulai dari ketidakjelasan batas lahannya, kemudian dokumen yang belum tertib hingga proses administrasi yang tidak dilakukan sesuai ketentuan. Jadi pendengar jangan tunggu sengketa dulu ya baru peduli terkait legalitas tanah Anda. Pastikan dokumen yang Anda miliki sah, datanya jelas dan prosesnya juga resmi, tidak abal-abal. Kejaksaan Negeri Palangkaraya bahkan mengajak kita masyarakat untuk lebih sadar hukum terkait pertanahan ini. Karena dengan menjaga kepastian hak kita, ini sama saja menjaga ketenangan hidup kita di masa depan. Sebab kepastian hukum adalah pondasi terciptanya rasa aman di tengah masyarakat. Dan pesan ini disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Palangkaraya.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat pagi pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa sedang mencari 100 orang tercepat untuk diberikan bantuan dengan cara memviralkan video dan menekan seluruh tombol pada video yang beredar. Faktanya, klaim unggahan video Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mencari 100 orang tercepat untuk diberikan bantuan dana dengan menekan tombol pada video adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari tirto.id, audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: Sesaat lagi, kita ikuti Halo RRI Palangkaraya, hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, selamat pagi pendengar. Berjumpa kembali kita dalam program Halo RRI, kembali bersama saya Listia. Ruang dialog publik yang menjadi jembatan antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik di Kalimantan Tengah. Pendengar, seperti biasa Halo RRI hadir untuk menyuarakan aspirasi Anda, mulai dari keluhan layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan pemerintah lainnya. Apa yang Anda rasakan, apa yang Anda alami, dan apa yang Anda butuhkan, kami siap dengarkan, kami catat, dan kami teruskan kepada pihak terkait. Tentu partisipasi Anda sangat penting dalam program Halo RRI. Jika Anda memiliki laporan, keluhan, atau masukan terkait pelayanan publik di lingkungan Anda, silakan bergabung bersama kami. Anda dapat menghubungi kami melalui nomor telepon 0536-3221779 dan juga di WhatsApp kami. Anda dapat kirim pesan di WhatsApp 0811-520-3123. Jangan lupa pendengar, sebutkan nama, lokasi, dan permasalahan yang ingin Anda sampaikan secara singkat, jelas, dan santun. Untuk memudahkan pelaporan, Anda juga bisa menyertakan foto atau video supaya memudahkan kami dapat menindaklanjuti kepada pihak terkait. Sambil menunggu penelpon pertama dalam program Halo RRI ini, pendengar, ada satu informasi untuk Anda, yang mana kabar duka datang dari dunia olahraga tanah air, khususnya Kalimantan Tengah. Mantan atlet dayung berprestasi Benson tutup usia pada Sabtu 23 Mei 2026 dan telah dimakamkan pada Rabu 27 Mei 2026 lalu. Benson dikenal sebagai satu di antara pedayung terbaik yang pernah dimiliki Kalimantan Tengah. Ia menyumbang berbagai prestasi di tingkat nasional dan internasional. Benson tercatat pernah menyumbangkan emas pada ajang SEA Games 1985 serta tampil di sejumlah kompetisi besar seperti Asian Games dan Olimpiade. Selain itu, Benson meraih 29 emas, 2 perak, serta 2 perunggu. Dan pendengar, tetap bersama kami dalam program Halo RRI. Kami akan buka kesempatan untuk Anda dapat bergabung bersama kami dalam program Halo RRI.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
3: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
4: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
5: Sini dulu.
6: Kenapa?
5: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
6: Gosip.
5: Ini tengok ini, ha.
6: Apa tuh?
5: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
6: Hah?
5: Ih, siapa ya?
6: Hah? Masa sih?
5: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
6: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
7: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
5: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
6: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
0: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.

0: Ya, pendengar Pro 1 masih dalam program Halo RRI, pendengar. Satu individu orang utan jantan dewasa yang masuk ke permukiman warga di Desa Telaga, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan berhasil diamankan tim WRU Seksi KSDA 1 bersama Bos BOSF Nyaru Menteng baru-baru ini. Dan orang utan yang diketahui berusia 23 tahun itu masuk ke pemukiman warga untuk makan buah jambu yang rimbun di pekarangan rumah warga. Bahkan saat di mana pendengar saat ditemukan orang utan tersebut dalam kondisi tidak sehat, kini orang itu ditempatkan di kandang transit di Bos F atau Nyaru Menteng untuk dilakukan perawatan. Kini orang utan tersebut ditempatkan di kandang transit BOSF, ya pendengar, untuk dilakukan perawatan. Dan pendengar, kami undang kebersamaan Anda di program Halo RRI 0536-322-1779 dan juga di WhatsApp 0811-520-3123. Dan saat ini kami juga sudah terhubung dengan salah satu masyarakat begitu ya, yang akan menyampaikan aspirasinya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, dengan siapa ini, di mana?
1: Dengan Natalia.
0: Oke, Natalia, silakan, ingin apa yang disampaikan untuk pagi ini di Halo RRI?
1: Terkait penerangan lampu jalan sih.
0: Terkait
1: Di
0: penerangan
1: kayak,
0: lampu jalan.
1: iya, di desa kami, khususnya di desa Petak Putih.
0: Di desa?
1: Petak Putih, Katingan.
0: Petak Putih?
1: Iya.
0: Katingan ya?
1: Iya.
0: Oke. Terus?
1: Terkait penerangan yang dimana lampunya kurang sih, cuma ada satu aja, itu pun di kayak di tengah-tengah desa. Jadi kayak di ujung desa, kayak di hilir sama di hulunya itu nggak ada sama sekali penerangannya sih. Jadi kebanyakan itu apalagi malam kan takutnya nanti ada segala kayak begal itu terjadi perampokan gitu sih.
0: Oke, jadi untuk penerangan jalan di jalan utama itu hanya sedikit saja begitu ya?
1: Iya, hanya
0: Oke.
1: sedikit saja untuk di desanya sih. Kalau untuk di jalan lintas itu ada beberapa, tapi kalau untuk masuk ke desanya cuma ada satu aja di tengah-tengah desa Petak Putih.
0: Jalan menuju desa Petak Putih.
1: Iya.
0: Oke, baik. Ada lagi yang ingin disampaikan segera mungkin? Kira-kira berapa kilometer jarak antara jalan utama atau mungkin jarak antara lampu nih?
1: Kalau untuk satu lampu di pertengahan di Desa Petak Putih mungkin kayak sekitar 30 sampai 35 km sih. Lumayan jauhnya.
0: Oke, jadi cukup jauh ya, sampai
1: Iya.
0: 30 km.
1: Yeah.
0: Oke, baik. Itu saja.
1: Iya, yeah, itu aja.
0: Oke, nah, oh ya, kira-kira ada berapa lampu sejauh ini yang dipantau oleh Natalia?
1: Kalau untuk jalan lintasnya nih ada mungkin 2-3 ada, tapi kalau untuk emang jalur desa di Desa Petak Putih cuma ada satu aja.
0: Cuman ada satu lampu penerang jalan.
1: Iya, untuk di desanya, untuk jalan kecil porosnya yang sering kami lalui itu.
0: Oke. Nah, atau mungkin dari pihak warga sepengetahuan Natalia sudah adakah yang pernah mungkin kayak swasembada swadaya masyarakat begitu ya untuk menyediakan lampu sendiri begitu?
1: Belum sih kayaknya.
0: Oke, baik. Oke, baik Natalia. Terima kasih banyak ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Oke, nanti akan kami sampaikan kepada pihak terkait. Sehat selalu untuk Natalia dan selamat pagi ya. Dan ini terkait penerangan lampu jalan yang kurang memadai begitu ya. Ini untuk Desa Petak Putih Katingan, jadi jarak antara lampu ini bahkan ada yang kalau tidak salah sampai di 30 km tadi ya, 30 km hanya ada satu lampu saja untuk menuju di desa Petak Putih Katingan. Jadi harapannya bahwa penerangan jalan di desa Petak Putih Katingan ini, di jalan desanya ini bisa lebih banyak penambahan, harapannya dapat bantuan dari pemerintah begitu ya. Dan ini juga agar masyarakat sekitar ketika ingin bepergian saat malam hari itu juga merasa aman begitu ya, agar bisa mendapatkan penerangan secepatnya. Dan pendengar, untuk Anda yang lain juga kami akan tunggu di 0536-3221779 dan juga di nomor WhatsApp kami 0811-520-3123.
2: Kok tak ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
3: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
2: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pica. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
3: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
2: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
4: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
1: Ya, pendengar Pro 1 kali ini dalam program Halo RRI, Pemerintah Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah mengajukan kembali program cetak sawah seluas 904 hektar kepada Direktorat Lahan dan Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian untuk pelaksanaan tahun 2026. Dan pendengar, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Sukamara, Dwi Harsini di Sukamara pada Kamis mengatakan usulan tersebut merupakan kelanjutan dari program cetak sawah tahun 2025 yang berdasarkan hasil survei investigasi dan desain mencakup lahan seluas 954 hektar. Dan tentu pendengar, untuk Anda yang ada di Sukamara juga jika ingin bergabung di program Halo RRI ini, Anda dapat telepon di line telepon kami 0536 3221779 dan juga di nomor WhatsApp kami di 0811 520 3123. Dan juga pendengar, ini ada masukan dari masyarakat begitu ya, para pengguna jalan yang mengharapkan bahwa di jalan William AS untuk penerangan jalannya juga tolong ditambah begitu ya, terutama saat malam atau saat malam hari. Penerangan di jalan William AS ini kurang terang, dan terlebih jika saat saya bekerja subuh begitu ya, misalnya saya bekerja lebih pagi atau berangkat lebih pagi, karena kalau di William AS ini jalan yang termasuk banyak para pekerja untuk menyapu jalan, sehingga dikhawatirkan tidak terlihat saat melintasi jalan tersebut. Jadi diharapkan bahwa jalan William AS ini untuk penerangan lampu jalannya diganti yang lebih terang atau dibuat yang baru agar lebih terang. Begitupun juga dengan jalan Tamrin begitu ya. Dan semoga ini dapat segera teratasi dan segera dilaksanakan untuk pemberian lampu penerang jalan untuk jalan William AS dan juga terusan jalan Tamrin. Nah, atau mungkin di sekitar tempat Anda juga pendengar, mungkin ada yang dirasa penambahan untuk penerangan jalan di daerah-daerah yang kiranya rawan begitu ya, terhadap penggunaan infrastruktur jalan begitu ya. Ini bisa langsung sampaikan di program Halo RRI. Kami undang kebersamaan Anda di 0536 3221779 dan juga di nomor WhatsApp kami 0811 520 3123.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Eh, apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
3: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dalam program Halo RRI, kita kembali akan update begitu ya, bagaimana untuk di Desa Baun Bango, Katingan, seperti biasa Pak Farudin akan bergabung nih nampaknya ya, untuk menyampaikan aspirasi dan suara sebagai masyarakat bahwa ketika pembangunan di Kalimantan Tengah terus diperbaiki akan menjadikan Kalimantan Tengah ini menjadi provinsi yang terus berkembang begitu ya, bahkan maju seperti daerah-daerah lain yang tentu dengan fasilitas dan kualitas yang mumpuni. Dan kami sudah terhubung dengan Pak Fahrudin. Selamat pagi Pak Fahrudin.
1: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Fahrudin, salam sehat.
1: Salam sehat kembali.
0: Salam sehat. Pak Farudin, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, baik. Pak Farudin, apa nih di program Halo RRI Jumat ini yang ingin disampaikan?
1: Ingin bertanya dulu,
0: Oh.
1: apakah harga TBS-nya naik?
0: Harga TBS-nya apakah naik?
1: Iya.
0: Oke, apakah harga TBS-nya naik? Kenapa kalau naik nih, Pak?
1: Kalau naik berarti alhamdulillah berarti ada peningkatan kesejahteraan rakyat di Kalimantan Tengah.
0: Oke, terus.
1: Gimana yang anu kemarin? Tindak lanjut yang anu yang balik di Katingan, balapan liar.
0: Tindakan balapan liar di Katingan, Pak ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Mas.
0: Oke, Pak, ini kami juga sudah menyampaikan ke pihak terkait, Pak ya. Nanti kita akan follow up di hari Rabu gitu Pak. Insya Allah kami undang di hari Rabu Pak untuk
1: Ya,
0: pihak
1: soalnya orang
0: Satlantas.
1: tuanya sudah pada resah kelihatannya di
0: Iya.
1: media sosial.
0: Jadi kalau kayak lagu resah dan gelisah ya Pak ya.
1: Ya, betul. Orang tuanya cuma bisa ngeluh lewat media sosial saja.
0: Iya. Tapi kalau banyak masyarakat yang juga turut merasa tidak nyaman dengan adanya balapan liar dengan terus bersuara ini insya Allah nanti akan segera ditanggapi Pak. Jadi
1: Ya.
0: alangkah baiknya semua masyarakat Pak Farudin beserta masyarakat sekitar atau mungkin juga para warga di sekitar juga terus menyuarakan hal ini begitu Pak ya.
1: Ya.
0: Betul. Oke Pak. Terus terkait hal lainnya lagi gitu Pak.
1: Cuma itu aja. Terima kasih dulu.
0: Oke baik Pak Farudin. Terima kasih banyak ya sudah terus mendukung program Halo RRI. Sehat selalu untuk Pak Farudin di Desa Baun Bango Katingan. Ini salah satu warga Katingan yang peduli dengan wilayahnya gitu ya di wilayah Katingan agar segala hal yang perlu diperbaiki dikembangkan begitu ya. Ini dapat memajukan Katingan itu sendiri yang juga merupakan salah satu daerah di Kalimantan Tengah yang harus sama-sama maju semua begitu ya. Maju satu, maju semua ya. Terima kasih banyak untuk Pak Farudin sudah bergabung. Next time di program Halo RRI, kami tunggu kembali Pak Farudin ya untuk dapat bergabung di program-program Halo RRI setiap Senin dan Rabu juga Jumat. Dan kami akan sampaikan juga apa yang disampaikan oleh Pak Farudin nanti kepada pihak terkait dan di program Halo RRI berikutnya kita akan follow up juga bagaimana tanggapan-tanggapannya yang sudah masuk begitu ya. Nah, pendengar informasi lainnya juga di mana Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Palangkaraya Kalimantan Tengah Kompol Hermanto bahkan pihaknya terus meningkatkan patroli dan pengawasan untuk mencegah maraknya aksi balap liar di sejumlah ruas di jalan kota setempat. Misalnya di jalan-jalan yang rawan biasanya dijadikan aksi balap liar ini Murjani, kemudian juga di jalan Diponegoro dan jalan RTA Milono begitu ya. Dan juga tadi harapan Pak Farudin sama begitu ya. Nah, kemudian pendengar kami pun juga akan undang insya Allah Kompol Hermanto ini dapat hadir langsung di Halo RRI di hari Rabu begitu ya, di Rabu depan ini di bulan Juni ya. Jadi pendengar Anda yang ingin menyampaikan aspirasi Anda langsung kepada Bapak Hermanto, Bapak Kompol Hermanto di Rabu depan tanggal 3 Juni insya Allah akan kami hadirkan. Nah, kalau terkait balapan liar begitu ya pendengar, ini juga menjadi polemik masyarakat di sekitar karena masyarakat para warga pemukiman pun juga pengguna jalan umum tidak mendukung adanya aksi balapan liar di transportasi, di transportasi, di fasilitas umum gitu ya, di jalan raya, jalan utama misalnya. Nah, tentu aksi balapan liar ini perbuatan yang juga melanggar hukum, bahkan dapat dikenai sanksi pidana maupun denda sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi beberapa pelanggaran yang sering dikenakan dalam aksi balapan liar ini, pendengar, salah satunya adalah balapan di jalan umum tanpa izin. Bahkan pelaku balapan liar pun dapat dijerat pasal 115 huruf B yang menyebutkan bahwa pengemudi kendaraan bermotor dilarang berbalapan di jalan. Sanksinya pun juga sudah diatur dalam pasal 297, kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 3 juta rupiah. Kemudian bagi yang tidak memiliki SIM, para pelaku balapan liar yang masih di bawah umur atau belum memiliki surat izin mengemudi juga mendapatkan sanksi dari pasal 281 yang mana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Kemudian bagi kendaraan yang tidak sesuai standar gitu ya, misalnya memakai knalpot brong, kemudian juga melepas spion dan memodifikasi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, ini ada sanksi pada pasal 285, denda hingga 250.000 hingga 500.000 rupiah atau kurungan. Dan kemudian tidak menggunakan helm standar, ini juga sering ditemukan dalam aksi balapan liar, tentu sanksi yang mengaturnya pada pasal 291. Dan balapan liar pun juga mengganggu ketertiban umum dan membahayakan pengguna jalan. Jika aksi menyebabkan kecelakaan, bahkan ada korban luka atau bahkan meninggal dunia, pelaku dapat dikenakan pasal tambahan sesuai akibat yang ditimbulkan. Jadi pendengar, selain melanggar hukum, balapan liar juga membahayakan keselamatan diri sendiri dan juga pengguna jalan lainnya, serta mengganggu ketertiban masyarakat, terutama pada malam hingga dini hari. Tentu kita mengharapkan juga para orang tua, mari edukasikan, edukasi anak-anak di rumah, begitu ya, untuk sebisa mungkin agar menghindari atau ikut-ikutan yang namanya aksi balapan liar. Ya, untuk para generasi muda juga, bahwa aksi balapan liar ini tentu sangat dilarang secara hukum dan yang paling diingat adalah ada orang di rumah yang sedang menanti. Marilah kita pergi dengan selamat, pulang pun dengan selamat ya. Dan pendengar di program Halo RRI juga ada informasi terakhir nih ya pendengar. Bagi Anda para petani sawit, pelaku usaha atau siapa saja yang memperhatikan geliat ekonomi di Bumi Tambun Bungai, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah baru saja resmi merilis update harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit untuk periode 1 bulan Mei 2026. Jadi untuk periode 1 bulan Mei 2026 ya pendengar, berdasarkan data resmi tersebut, kabar baiknya adalah bahwa harga tertinggi untuk kategori Mitra Plasma ini berhasil menembus angka Rp3.749,40 per kilogram. Dan angka ini berlaku untuk kelompok umur tanaman produktif 10 hingga 20 tahun. Dan menariknya, formulasi harga di paruh pertama bulan Mei ini juga kabarnya sangat dipengaruhi oleh pergerakan indikator pasar kelapa sawit lokal kita. Dan jika melihat angka tersebut pendengar, Rp3.749 per kilogram ini, bagaimana tanggapan Anda juga? Nah, tentu di program Halo RRI kami akan suarakan kepada pihak-pihak terkait ya untuk hari program Halo RRI selanjutnya. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami di program Halo RRI. Nantikan tanggapan-tanggapan dari dinas terkait pada hari Rabu mendatang begitu ya. Tapi seperti biasa nih pendengar, sebelum kita akhiri ada pantun untuk Anda gitu ya di program Halo RRI. Tolong dibantu cakepnya pendengar. Umur kakek sudah menua, cakep. Namun tetap mencari kekasih, waduh. Semoga Halo RRI bermanfaat untuk semua. Saya undur pamit dan terima kasih. Saya Listia mewakili seluruh kerabat kerja Halo RRI mengucapkan selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu. We'll be right back.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Bas News RRI Palangkaraya.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali menunjukkan komitmen dan kepedulian sosial kepada masyarakat. Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran secara resmi melepas bantuan kemasyarakatan berupa 500 ekor sapi kurban untuk didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan sapi kurban tersebut menjadi bentuk kehadiran pemerintah dalam menyambut Hari Besar Keagamaan. Seluruh hewan kurban akan dibagikan secara proporsional ke 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Penerima manfaat dan bantuan daging kurban ini diprioritaskan bagi masyarakat prasejahtera, yayasan sosial, dan panti asuhan. Dengan demikian, kebahagiaan Idul Adha diharapkan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga memastikan seluruh sapi kurban telah melalui pemeriksaan kesehatan secara ketat. Pemeriksaan dilakukan oleh dinas peternakan terkait sebelum hewan didistribusikan ke daerah tujuan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjamin hewan kurban terbebas dari penyakit dan aman dikonsumsi masyarakat. Selain itu, sapi kurban juga dipastikan memenuhi kriteria syariat Islam sebagai hewan kurban. Agus Tiar Sabran mengatakan bantuan sapi kurban merupakan bentuk rasa syukur sekaligus kepedulian sosial pemerintah kepada masyarakat. Ia berharap bantuan tersebut dapat disalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Teman, tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: kunci utama untuk menjalani kehidupan yang aktif dan bahagia. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat dan produktif. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, serta memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan. Mulailah hidup sehat dari sekarang, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik setiap hari.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
5: Kalau makanan penutupnya, ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi, berani coba kuliner seram yang nikmat ini?
6: Selamat siang pendengar, senang sekali saya Cynthia Baga dapat kembali hadir di ruang dengar Anda dalam program Indonesia Sehat. Dan pendengar, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik sekaligus penting bagi para orang tua dan masyarakat tentu saja, yaitu sinergi terpadu PCDC untuk tumbuh kembang optimal anak dengan terapi okupasional. Dan pendengar, tentu tumbuh kembang anak menjadi perhatian utama bagi setiap keluarga. Namun terkadang ada beberapa hambatan yang dialami oleh anak, mulai dari kesulitan fokus, keterlambatan perkembangan, gangguan sensori, hingga tantangan dalam aktivitas sehari-hari seperti makan, bermain, ataupun belajar. Nah, disinilah peran terapi okupasional menjadi sangat penting. Dan tentu di studio hari ini telah hadir narasumber yang telah menjadi pakar dan profesional ya di bidangnya. Ada Fitriani STRkes, terapis okupasional di Rumah Sakit Permata Hati. Halo, selamat pagi.
7: Halo Kak, selamat pagi.
6: Apa kabarnya hari ini Kak Fitri?
7: Baik.
6: Senang, terima kasih saya ucapkan telah hadir di studio Pro 1 RRI Palangkaraya siang hari ini. Dan kita langsung mulai aja ya Kak. Mungkin para pendengar asing begitu dengan terapi okupasional ini. Sebenarnya seperti apa Kak terapi okupasional pada anak khususnya?
7: Untuk terapi okupasional atau terapi okupasi itu layanan yang membantu anak untuk mandiri dan terlibat di aktivitas sehari-hari. Jadi aktivitas atau proses terapi untuk anak-anak dilakukan dengan aktivitas bermain yang menyenangkan gitu. Jadi dengan aktivitas bermain diharapkan mampu untuk meningkatkan kemampuan yang dibutuhkan untuk mandiri dalam aktivitas sehari-hari, baik itu bermain, belajar, atau pakai baju, makan gitu. Jadi untuk meningkatkan kemandiriannya.
6: Iya, berarti meningkatkan tumbuh kembang
7: iya,
6: anak betul. Dalam hal kemandirian begitu betul. Ya Kak. Dan kondisi anak seperti apa yang seharusnya tepat ditangani dengan terapi okupasional ini Kak?
7: Kalau untuk kondisi sendiri sebenarnya ada kondisi tertentu yang bisa ditangani sama okupasi. Biasanya ada autism atau Down syndrome atau keterlambatan perkembangan. Bisa juga untuk anak-anak yang sensitif sama suara, sensitif sama tekstur, tapi juga bisa untuk stimulus tumbuh kembang aja. Jadi nggak perlu tunggu ada kondisi tertentu nih untuk datang ke okupasi. Jadi bisa aja misalnya, oh kira-kira kayaknya anaknya kurang untuk aktivitas bergerak nih, bisa aja mah datang untuk ke okupasi gitu. Jadi nanti aktivitas disusun untuk stimulus perkembangannya sesuai dengan usia gitu.
6: Berarti tidak harus ada jenis atau kondisi tertentu begitu ya Kak?
7: Betul, cuman karena masih kebanyakan orang tua menganggapnya untuk terapi itu cuman untuk kondisi tertentu gitu. Jadi masih jadi kayak salah paham gitu sampai saat ini. Jadi sebenarnya untuk terapi itu tidak harus ada kondisi tertentu. Jadi memang untuk stimulus tumbuh kembang aja, untuk membantu anak gitu mengejar perkembangannya supaya kemampuannya sesuai dengan usia gitu.
6: Iya, dan layanan ini ada di PCDC, yaitu Permata Child Development Center. Betul. Begitu ya Kak. Boleh dijelaskan lebih jauh Kak tentang hal ini?
7: Untuk layanan PCDC atau Permata Child Development Center itu layanan terbaru dari Permata Hati. Jadi di layanan itu ada tiga profesi yang saling bekerja sama. Ada fisioterapi anak, ada okupasi, dan ada terapi bicara. Iya. Kalau untuk garis besarnya, fisio itu mengajarkan untuk pola gerakan, jadi kekuatan otot besar kayak untuk berjalan, untuk merangkak, untuk duduk, untuk bangun dari duduk ke berdiri. Sedangkan okupasi itu lebih ke fungsional, kemandirian itu tadi. Jadi setelah diajarkan berjalan misalnya, okupasi mengajarkan jalan sambil membawa mainan atau jalan untuk mengambil mainan gitu. Jadi lebih difungsionalkan lagi di okupasi. Sedangkan untuk terapi bicara itu untuk anak-anak yang punya gangguan menelan, tuh kesulitan untuk makan, atau kalau bicara pelafalannya masih belum jelas gitu. Jadi itu fungsi yang bicaranya gitu.
6: Iya, menarik tadi mengapa anak perlu dilatih kemandiriannya begitu ya Kak. Dan kita mau dengar cerita juga nih Kak dari kakaknya. Karena tadi kita udah berbicara di belakang mengapa kakaknya tertarik untuk mengambil okupasi anak ini Kak, silahkan.
7: Sebenarnya di awalnya dari kuliah memang lebih banyak terpapar dengan kasus-kasus anak. Dan waktu kuliah juga setiap mata kuliah yang dosen yang ngajar tentang anak itu kayak lebih masuk gitu.
6: Iya.
7: Terus kan kalau kuliah itu ada praktek kliniknya. Selama praktek klinik itu juga di area anak, biasanya kayak lebih enjoy gitu. Iya. Jadi dari situ mulai kayak, oh mungkin memang lebih masuk ke dunia anak gitu. Lebih suka kayak main sama anak-anak gitu. Jadi kayak bisa, kitanya ikut main juga karena kan lebih asik gitu betul, aktivitasnya betul. Jadi sambil bermain, sambil belajar juga, sayanya juga ikut gitu. Jadi lebih menarik di situ sih. Makanya jadi lebih masuk kalau untuk ke aktivitas atau terapi yang bersama anak gitu.
6: Iya, tapi sebenarnya ini general begitu ya.
7: Betul,
6: okupasi general ini. Iya, tetapi di Rumah Sakit Permata Hati lebih fokus seperti poliklinik tumbuh kembang anak ya, begitu ya Kak.
7: Tumbuh kembang anak.
6: Iya. Dan dalam penanganan tumbuh kembang anak tentu seringkali dibutuhkan kerjasama dari berbagai tenaga profesional agar hasilnya pasti diinginkan optimal begitu ya Kak. Apakah terapis okupasional ini perlu berkolaborasi dengan profesi lain?
7: Tergantung kondisi anak gitu. Jadi kayak sama tadi yang sudah dijelaskan tentang fisio, okupasi, dan terapi bicara. Jadi tergantung kondisi anak saat di datang awal. Jadi di Presidisi itu proses awalnya ada assessment. Jadi dilihat di situ misalnya, oh anaknya ternyata ada kelemahan otot gitu. Jadi akhirnya kesulitan untuk bergerak. Jadi di situ fungsinya nanti sebelum kookupasi, fisio akan memandirikan menguatkan dulu ototnya gitu. Nanti kalau ototnya sudah kuat, okupasi akan bekerja sama di situ. Jadi dengan otot yang sudah kuat itu tadi dilibatkan ke aktivitas bermainnya yang fungsionalnya. Jadi entah itu menyusun puzzle-nya atau berjalan untuk mengambil mainannya itu tadi, atau memanjat untuk pasang tugas di atas gitu. Iya. Jadi saling bekerja sama di situ. Terus kalau misalnya ternyata anaknya juga punya masalah bicaranya gitu. Mm-mm. Nanti kalau anaknya sudah fokus, kekuatan otot sudah bagus, kita akan masukkan lagi program ke terapi bicara. Jadi terapi bicara yang akan mengajarkan untuk gimana sih supaya artikulasinya bagus gitu.
8: Iya.
7: Untuk komunikasinya.
8: Iya, berarti untuk meningkatkan kemandirian tadi kita perlu fokus ke hal misalnya seperti yang dijelaskan oleh Kak Fitri tadi, ototnya belum dilatih begitu, kita harus berkolaborasi dengan fisioterapis gitu ya Kak. Selama menjalani bidang ini, apa yang paling berkesan begitu Kak, atau cerita apa yang membuat masih terngiang gitu sampai sekarang?
7: Kalau itu biasanya kebanyakan itu kalau di tahap anak-anak itu sudah ingat sama kita, mm-hmm. atau di rumah itu bilang aku mau main sama Tante Fitri. Wah, itu kalau orang tua datang terus ngomong ini sudah nggak sabar dari tadi bilang mau main sama Tante Fitri, itu sih yang paling berkesan, yang paling bikin wah berhasil nih, karena anaknya misalnya awal datang gak ngeh apa-apa, gak ngeh sekitar, gak inget namanya, kadang ditanya juga gak jawab gitu. Jadi sampai di tahap dia, aku mau main sama Tante Fitri aku mau main yang kemarin gitu. Itu udah yang paling, wah yang paling berkesan gitu.
8: Bukan hanya keberhasilan untuk diri sendiri begitu.
7: Betul,
8: ya Kak.
7: Betul, anaknya juga.
8: Iya, berarti terapi ini berjalan dengan baik begitu ya.
7: Iya, berarti orang tuanya juga mengerjakan nih PR yang dikasih gitu.
8: Iya, berarti berkesinambungan juga bersama orang tua.
7: Betul.
8: Begitu ya. Iya, dari yang dijelaskan berarti terapi ini tidak hanya sekali begitu ya Kak?
7: Untuk terapi sendiri itu memang tidak sekali, tapi tergantung juga dengan kondisi anak. Cuman kalau untuk spesifik berapa kalinya itu kita tidak pernah bisa menyebutkan gitu. Jadi karena itu tadi tergantung banyak faktor. Faktor konsistensi dia datang terapi, konsistensi programnya diulang di rumah, karena yang paling banyak menghabiskan waktu sama anak kan orang tua nih. Jadi kadang itu kita sudah menjalankan program, tapi kalau misalnya di rumah tidak diulangi, nah itu kadang yang bikin proses terapinya panjang gitu. Jadi kadang itu sih yang masih jadi PR biasanya. Jadi orang tua maunya cepat gitu, tapi PR-nya tidak dikerjakan gitu. Jadi kita selama ini tidak pernah mengasih target atau kasih spesifik berapa kali sih terapinya gitu. Jadi yang kita kasih masukan atau edukasi ke orang tua, seberapa sering sih diulang ibu gitu. Jadi harus sering-seringin program atau PR-nya itu diulang supaya programnya juga bisa tercapai gitu.
8: Iya, ternyata peran orang tua dalam hal ini juga sangat penting begitu ya Kak. Dan ternyata terapi okupasi ini bisa dikatakan satu-satunya di rumah sakit swasta yang lengkap gitu ya Kak,
7: iya,
8: layanannya
7: sampai saat ini ya. Di Permata.
8: Iya, di Permata Hati Palangkaraya. Dan sebenarnya bagaimana terapi okupasi dan fisioterapi seperti yang kita tadi bahas Kak, bekerja sama dalam memberikan intervensi pada anak?
7: Kalau untuk okupasi dan fisio seperti yang sudah tadi dijelaskan, jadi kita akan asesmen dulu di awal nih sama-sama. Jadi alur untuk di Rumah Sakit Permata Hati itu anak-anak mendapat rujukan untuk kelayanan tumbuh kembang. Begitu sampai nanti kita akan asesmen. Jadi asesmennya itu kalau kira-kira misalnya oh ada masalah fisik yang itu tadi kekuatan ototnya lemah, keseimbangannya masih belum stabil gitu. Jadi nanti asesmennya akan berbarengan nih kita antara OT dan fisionya, okupasi dan fisionya. Jadi buat dilihat, oh anak ini kira-kira untuk ke okupasi udah siap atau belum ya gitu. Ternyata kalau misalnya belum berarti fokus dulu ke fisio. Jadi penguatan otot dengan stretching dan lain-lainnya. Terus kalau misalnya, oh ternyata sudah kuat nih, cuman perlu dijalani secara bersamaan. Jadi fisio tetap penguatan otot, tapi OT juga ngasih untuk aktivitas yang kemandiriannya. Jadi bisa berjalan bersamaan, bisa juga bertahap gitu.
8: Iya, langkah pentingnya asesmen tadi di awal ya, dulu. Kak. Iya. Dan apakah terapi okupasi dan terapi wicara harus dilakukan bersama begitu, Kak?
7: Kalau untuk okupasi dan terapi wicara itu sama dengan yang fisio juga. Jadi harus dilihat dulu kemampuan anak, karena kalau untuk anak yang masih belum punya keseimbangan yang baik, keseimbangan duduk atau keseimbangan bergerak, fokusnya masih mudah teralih, mudah terdistraksi gitu, biasanya akan fokus ke okupasi dulu. Jadi kalau anak sudah mulai bisa duduk tegak nih dengan mandiri, terus ketahanan tugas dan fokusnya udah lama, biasanya akan bisa diselingi dengan terapi wicara gitu. Jadi karena kan untuk komunikasi, belajar latihan komunikasi itu tidak hanya ngomong gitu, jadi untuk komunikasi kan harus mendengarkan, harus fokus. Berarti untuk fokus kan harus duduknya stabil nih, diem. Kalau kita banyak gerak kan gak mungkin bisa fokus gitu. Nah, anak-anak yang masih dengan kondisi ya itu masih banyak bergerak, masih belum bisa menjaga kestabilan tubuh, belum bisa menjaga fokus, biasanya akan fokus intervensi atau terapi bersama okupasi dulu. Tapi untuk anak-anak yang mungkin motoriknya memang masih belum stabil, tapi udah bisa lebih fokus, diarahkan, udah lebih bisa kooperatif, itu bisa berjalan berbarengan. Jadi nanti aktivitas yang fungsionalnya bersama okupasi, terus terapi bicara mungkin itu tadi ada masalah di pelafalannya, Kak, atau artikulasinya gitu. Jadi nanti terapi bicara akan melatih ke situ.
8: Iya. Gitu. Kembali lagi pentingnya asesmen di awal sehingga bisa dilakukan berbarengan atau di awal begitu ya, Kak.
7: Betul.
8: Iya. Dan mungkin terkadang orang tua juga bingung, Kak, kapan sebenarnya saya harus membawa anak saya ke terapi okupasi ini begitu, Kak. Kayak ada perilaku seperti apa yang dapat mengidentifikasi bahwa anak saya perlu terapi ini begitu.
7: Kalau untuk kayak tanda gitu ya, kayak red flag-nya itu kalau ada keterlambatan di satu atau lebih aspek perkembangan. Misalnya duduknya terlambat, terus harusnya merangkaknya terlambat. Misalnya 1 tahun kan harusnya anak-anak sudah mulai bisa jalan dengan rambatan nih, pegang sama dinding atau sama benda-benda di sekitar. Nah, belum muncul perkembangan itu bisa dibawa untuk terapi okupasi. Terus kalau misalnya ada dia terlalu sensitif sama suara, sama cahaya, itu berarti juga bisa dibawa ke okupasi. Anak-anak yang suka menabrakkan diri, terus sulitan fokus, terus untuk aktivitas sekolah yang kesulitan, itu juga bisa dibawa ke okupasi.
8: Iya, berarti anak-anak yang kita bisa lihat secara fisiknya begitu ya, Kak, soal keterlambatan di aspek perkembangannya. Iya, mungkin akhir-akhir ini kita sering lihat, Kak, di media sosial gitu ya, ibu-ibu muda parenting, ibu-ibu muda begitu ya. Dan yang paling ternotis itu soal Montessori atau
7: Montessori.
8: Iya, Montessori. apakah itu soal sensori anak juga, Kak?
7: Sebenarnya sama, jadi basicnya kalau untuk yang intervensi atau terapi sama anak-anak itu pasti akan melibatkan namanya sensori itu. Cuman kalau di Montessori itu lebih ke aktivitas sehari-hari.
8: Aktivitas.
7: Jadi ruangan itu didesain memang untuk dunia anak. Misalnya kayak, oh, kita aktivitas di rumah itu kan meja makan sesuainya dengan orang dewasa nih. Jadi anak kursi anak yang disesuaikan dengan mejanya. Nah, kalau untuk di Montessori itu mejanya menyesuaikan dengan anak. Jadi oh, anak-anaknya masih pendeknya segini, berarti mejanya menyesuaikan. Jadi semua didesain supaya anak-anak itu bisa mandiri, bisa mengeksplor sendiri. Jadi sensorinya didapat dari aktivitas sehari-harinya dia itu tadi. Jadi dari dia memindahkan bendanya atau menyusun barang, dari dia aktivitas makan, dia aktivitas berpakaian. Jadi sensorinya itu tadi didapat dari situ. Nah, kalau untuk setting di terapi, sensorinya itu dapat dari aktivitas bermain yang kita susun sesuai dengan kemampuan anak. Misalnya anaknya usianya 2 tahun, harusnya sudah bisa naik turun tangga, tapi ternyata naik turun tangganya masih dalam posisi merangkak misalnya. Berarti kita arahannya untuk penguatan motoriknya lagi nih dengan aktivitas naik turun tangga itu, gimana supaya dia mengontrol badannya supaya tidak posisi merangkak itu tadi gitu. Jadi settingnya sih yang berbeda, cuman kalau untuk treatnya tetap sama. Jadi memandirikan sih, fokusnya memandirikan anak di aktivitas sehari-hari, melibatkan mereka mereka di kehidupan sehari-hari gitu.
8: Iya betul, malah kita yang menyesuaikan begitu ya.
7: Iya,
8: iya. Dan untuk terkait sensori tadi Kak, apakah ada batasan usia untuk memulai terapi okupasi ini untuk masalah pada sensori anak?
7: Kalau untuk batasan usia sebenarnya tidak ada, tapi lebih cepat lebih baik. Karena kalau misalnya dia masih, anggapannya masih kecil nih, masih putih lah anggapannya, jadi lebih gampang kita untuk mengarahkannya, mengenalkan ke semua sensori itu tadi. Iya. Jadi kalau misalnya dia sudah di tahap yang sudah terlalu besar, sudah tahu maunya apa, sudah tahu yang tidak disuka atau yang tidak yang disukain, itu biasanya akan lebih sulit untuk mengenalkan semuanya tekstur. Kan kalau untuk anak kecil kayak misalnya di bawah 1 tahun mau kita kasih tekstur apa walaupun dia tidak suka, akan ada keinginan mencoba dulu. Betul. Ada rasa penasarannya gitu. Nah, kalau misalnya sudah terlalu lambat atau terlalu lama, biasanya itu tadi muncul penolakan karena mereka sudah tahu aku tidak suka itu, aku suka yang ini gitu. Jadi akan lebih susah untuk mengenalkannya. Jadi tidak ada batasan usia, tapi lebih cepat lebih baik gitu. Karena itu tadi untuk pengenalan kan butuh adaptasi gitu. Semakin cepat adaptasinya juga akan semakin cepat gitu.
8: Iya, lebih cepat lebih baik.
7: Betul, lebih cepat dan lebih baik.
8: Peran orang tua dalam mengidentifikasi hal itu sangat penting. Betul. Begitu ya Kak. Dan pendengar, mungkin Anda yang memiliki atau merasa memiliki anak yang dengan kondisi yang telah dijelaskan oleh Kak Fitriani tadi, seperti anak aktif sekali begitu ya, sulit duduk tenang atau cepat kehilangan fokus ketika belajar atau bermain, mungkin kita bisa tanyakan ke Mbak Fitri ya, apakah terapi okupasional ini bisa menangani anak-anak dengan kondisi ini Kak, yaitu sulit fokus atau tidak bisa duduk tenang begitu?
7: Okupasi bisa menangani untuk kondisi itu, tapi dengan kita identifikasi dulu nih apa yang bikin dia tidak fokus atau apa yang bikin dia tidak bisa duduk tenang. Contohnya misalnya anak itu tidak bisa duduk tenang karena memang keseimbangannya belum stabil. Jadi dia berusaha mencari keseimbangan dengan menggerakkan badan gitu. Ah, gimana ya yang nyaman gitu. Nah, akhirnya kan susah untuk duduk tenang. Betul. Karena untuk duduk tenang kan badan kita harus stabil dulu nih. Kita harus bisa menjaga supaya oh posisinya harus tegak gitu, harus fokus ke depan. Nah, kalau misalnya masalahnya untuk keseimbangan, berarti kita kasih aktivitas yang meningkatkan kemampuan keseimbangannya itu. Contohnya misalnya aktivitas memindahkan balok dengan duduk di bola gym, bola yang besar itu. Iya. Jadi itu kan untuk melatih keseimbangannya, itu kasih stimulus di situ. Tapi kalau misalnya nggak fokusnya atau nggak bisa diamnya karena dia mencari input sensori. Jadi sensori itu ada yang dasar, proprioceptif namanya, itu untuk bagaimana tubuh menerima sensori di bagian sendi-sendi tubuh kita. Terus ada vestibular, itu untuk keseimbangan. Jadi kalau misalnya anaknya tidak fokus karena mencari input itu, dia akan kayak ketuk-ketuk meja. Kalau kita misalnya yang cetek-cetek pulpen itu juga termasuk sebenarnya. Itu mencari stimulus supaya gimana sih, supaya kita tuh bisa fokus. Nah, anak-anak itu biasanya masih agak berlebihan tuh cara mencarinya karena mereka masih belum tahu apa sih yang mereka butuhkan. Nah, kalau kayak gitu berarti nanti aktivitasnya kita memenuhi dulu nih kebutuhan sensorinya. Misalnya dia kebutuhan sensorinya itu tadi banyak bergerak-gerak, banyak yang ketuk-ketuk, oh berarti yang proprioceptif, dia perlu tekanan di sendinya. Jadi aktivitasnya nanti banyak melompat di trampolin, naik ayunan, terus atau enggak melompat target gitu. Jadi aktivitas-aktivitas yang memberi tekanan di tubuh, di sendinya anak, supaya kebutuhan itu terpenuhi. Jadi kalau kebutuhan itu terpenuhi, anak akan lebih tenang badannya. Jadi dia akan ngerasa lebih rileks gitu untuk duduk tenang, menerima informasinya gitu.
8: Iya, berarti hal ini tuh bukan karena ada kondisi yang kurang begitu ya, tapi ada hal yang belum teridentifikasi begitu ya.
7: Belum terstimulus dengan maksimal gitu.
8: Iya, oh iya. Berarti ada hal yang perlu dilakukan terapi ini begitu. Betul. Ya. Dan menarik sekali nih Kak Fitri, tapi kita harus jeda sejenak untuk mendengarkan iklan layanan masyarakat yang satu ini.
9: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
10: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
9: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
10: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
9: Siap, demi hidup sehat.
3: waktunya kentongan.
11: Pejamkan mata kamu, buka mata hati, hirup udara sekarang ini, dan bayangkan kami dan mereka yang menderita, termasuk yang berusaha memadamkan api.

suara tadi belum menggugah hati si pembakar lahan, paling tidak kita bisa awasi sekeliling kita agar kebakaran dan asap ini tidak bertambah lagi. Jaga kesehatan kita, jaga lingkungan kita, stop kebakaran hutan dan lahan.

0: kumpul-kumpul. Ada informasi penting.
1: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita. Dilaksanakan di posyandu dan puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo, cek kesehatanmu!
2: Adek kok belum bisa jalan ya? Padahal usianya udah hampir 2 tahun.
3: Iya ya, kayaknya pertumbuhannya lambat. Jangan-jangan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
2: Aku dulu sering lupa minum vitamin saat hamil, dan adek juga susah makan sekarang.
3: Cegah stunting dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Pastikan konsumsi makanan bergizi, imunisasi lengkap, rutin ke posyandu, dan perhatikan kebersihan lingkungan. Mulai sekarang kita perbaiki pola makan dan ajak adek kontrolnya yang rutin ya Bu.
2: Siap ya, demi masa depan adek yang lebih sehat dan cerdas.
3: Cegah stunting dimulai dari keluarga. Anak sehat, bangsa kuat.

0: Pendengar kembali dalam program Indonesia Sehat dengan tema Sinergi Terpadu PCDC untuk Tumbuh Kembang Optimal Anak dengan Terapi Okupasional. Pendengar, tentu setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga program terapinya pun tentu bisa disesuaikan dan tidak bisa disamaratakan. Oleh itu, kita tanya langsung ke Kak Fitri. Apa yang menjadi pertimbangan begitu Kak dalam menentukan atau menyusun program terhadap terapi ini pada anak?
1: Di pertimbangan biasanya itu kemampuan anak saat ini, terus usia anak, jadi dilihat usianya udah berapa nih, terus kemampuan apa yang masih belum bisa atau yang harusnya sudah bisa, berarti ada yang ketinggalan, terus dengan keluhan dari orang tua juga perlu didengarkan, karena kan anak-anak masih belum bisa menyampaikan nih kebutuhannya apa, dan yang paling tahu tentang perkembangan anak di rumah kan itu orang tua. Jadi biasanya kita akan berdiskusi sama orang tua, oh kira-kira kalau misalnya tujuan terapinya atau program terapinya ini gimana, karena anaknya masih seperti ini gitu. Contohnya misalnya orang tua inginnya anaknya bisa menulis misalnya, tapi ternyata duduk tenangnya aja masih belum bisa gitu. Jadi kita akan fokuskan kayak kita diajak diskusi, gimana kalau programnya kita duduk tenang aja dulu, duduk tenangnya misalnya sambil menyelesaikan tugas nih tanpa harus dibantuin atau tanpa harus ayo ayo ayo ayo gitu. Jadi untuk menulis itu nanti kalau anak sudah tenang gitu. Jadi ada tiga itu sih yang paling utama, usianya, kemampuan anak yang saat ini sudah dimiliki atau yang kemampuan yang masih belum dimiliki, sama dari orang tuanya itu tadi gitu.
0: Usia, kemampuan anak saat ini, dan peran orang tua begitu ya Kak, agar terapis juga lebih terstruktur gitu dalam menyusun programnya. Dan setelah program disusun, tentu masyarakat juga ingin tahu gitu Kak, bagaimana proses terapi itu dijalankan secara bertahap. Seperti apa sebenarnya proses terapi okupasi ini dalam melakukan program terapinya?
1: Untuk okupasi tersendiri, proses terapinya itu dalam bentuk bermain gitu. Jadi anak-anak itu kan dunianya bermain nih, iya, jadi betul. Aktivitas untuk belajar, untuk mengajarkan apapun ke anak itu dalam bentuk bermain. Jadi untuk okupasi, menyusun programnya melalui aktivitas bermain. Contohnya misalnya anaknya itu tadi belum bisa duduk tenang, oh karena masih mencari yang input sensori itu. Jadi kita susunnya, oh aktivitas waktu dia datang nanti kita main ayunan dulu, biar kasih supaya dia tenang juga, supaya dia rileks. Terus kalau misalnya sudah ayunan, kita kasih dia aktivitas memanjat gitu. Jadi kalau sudah aktivitas memanjat sambil mengerjakan tugas, nanti input dia akan lebih tenang nih. Baru nanti disusun ke aktivitas yang membutuhkan fokus, misalnya harus menyusun puzzle atau mengidentifikasi warna gitu. Jadi aktivitas disusun berdasarkan masalah anaknya gitu. Jadi untuk menstimulus masalah yang sedang dihadapi anak gitu, supaya bisa mencapai tujuan dari program terapi yang udah disusun gitu. Jadi iya, aktivitas bermain itu tadi.
0: Iya, tadi disebutkan bahwa usia itu penting Kak. Nah, di Permata Hati sendiri, terapi okupasi ini terbuka untuk anak usia berapa begitu Kak rentangnya?
1: Kalau untuk okupasi sendiri dari usia minimal 1 tahun sampai usia, kalau untuk anak-anak itu di 18 tahun.
0: 18
1: ya,
0: tahun.
1: Jadi di 1 tahun itu di usia yang itu tadi minimal anak sudah bisa berdiri, sudah bisa jalan atau sudah bisa duduk gitu. Jadi kita lanjut ke aktivitas yang untuk kemandiriannya, karena untuk aktivitas di anak 1 tahun itu kan dia sudah mulai bisa lebih aware sama lingkungan gitu, sama orang tua, sama arahan gitu. Jadi dari umur segitu bisa ke okupasi untuk melatih kemandiriannya gitu.
0: Iya, dan dalam proses terapi ini tentu tidak bisa disamaratakan terapi, waktu terapinya begitu. Sebenarnya apa yang mempengaruhi tercapai atau tidaknya program terapi ini Kak?
1: Kalau untuk yang mempengaruhi itu banyak faktor. Ada faktor konsistensi dia datang terapi, faktor konsistensi pengulangan program, jadi di rumah diulangin atau enggak gitu, PR-nya gimana, dan konsistensi pola asuh yang ke orang tua. Jadi misalnya anaknya ini mudah emosi nih kalau mau sesuatu atau mau ada yang diinginkan, pasti yang muncul pertama emosi. Terus karena orang tua nggak mau anaknya emosi atau udahlah biar cepat gitu, akhirnya selalu dikasih. Nah itu tuh biasanya kita akan kasih PR-nya untuk pokoknya harus kasih kalau udah tenang gitu. Nah kalau kadang orang tua itu ada yang sabar, ada yang kayak ah ya udahlah kasih aja, kasihan gitu. Nah kadang tuh konsistensi pola itu sih, pola belajar atau pola orang tua di rumah sama anak itu juga mempengaruhi. Karena kadang itu anak bagus di tempat terapi tapi di rumah enggak, padahal programnya sama, cuman polanya tidak konsisten gitu. Jadi kadang itu yang masih banyak jadi PR itu konsistensi orang tua untuk program atau pola di rumah, sama itu konsistensi datang terapinya gitu.
0: Iya, jadi ada tiga hal yang perlu digarisbawahi begitu ya Kak. Konsistensi datang terapi, PR di rumah dikerjakan atau tidak gitu ya. Dan yang paling penting adalah konsistensi pola asuh dari orang tuanya. Dan karena anak lebih banyak berada di rumah begitu ya Kak. Dan hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri untuk terapi seperti Kak Fitri. Sebenarnya bagaimana Kak cara terapi sendiri untuk melibatkan orang tua atau caregiver dalam keberhasilan proses terapi ini?
1: Kalau untuk cara melibatkan, kalau di PCDC sendiri di Permata Hati itu kita ada yang namanya buku penghubung. Jadi buku penghubung itu isinya catatan kegiatan anak selama terapi dan program atau PR yang harus dilakukan di rumah, lalu ada catatan orang tua. Jadi misalnya kita akan menyampaikan kalau misalnya di rumah ada sesuatu nih tentang anak yang terjadi, bisa aja dicatatkan di buku penghubung itu. Namanya kan buku penghubung nih, untuk menghubungkan antara terapis dan orang tua atau caregivernya. Jadi supaya terapi ini tidak hanya berjalan satu arah, jadi orang tua juga ikut terlibat. Jadi dari buku penghubung itu orang tua bisa baca, oh anakku tadi aktivitas ini nih, oh di rumah ada ini, bisa diulangin nih aktivitasnya gitu. Kita juga selalu menyampaikan untuk PR-nya dikerjakan tidak mesti sama dengan yang dikerjakan di terapi nih, tapi paling enggak polanya sama. Misalnya di terapi itu ada panjatan, di rumah enggak ada kan, belum enggak mesti harus panjatan. Bisa aja aktivitasnya yang mirip, memanjat dan merangkakkan gerakannya mirip gitu. Jadi oh aktivitas di rumah berarti merangkak aja nih gitu. Jadi sebenarnya dari situ sih melibatkan orang tua untuk bermain sama anaknya itu. Jadi mengulangi PR, bermain sama-sama anak gitu sih, melibatkan di dalam programnya itu tadi.
0: Jadi dilengkapi dengan buku penghubung tadi. Betul. Ya Kak. Iya. Dan tentu juga tantangan lainnya dalam praktiknya, tentu tidak semua anak mudah diajak bekerja sama gitu Kak. Dan bagaimana terapi seperti Kak Fitri ini menghadapi anak yang sulit atau bisa dibilang tidak kooperatif begitu selama terapi?
1: Yang pertama sabar, udah pasti. Sabar. Terus kita juga tetap harus bersikap tenang. Jadi walau misalnya anaknya walaupun kayak wah gitu, kita tetap harus duduk tenang. Kalau kita ikut panik, anak-anak ikut tambah juga energinya, paniknya gitu. Jadi selain sabar, tenang, kita juga berusaha memahami nih dia tuh emosinya kenapa, gak kooperatifnya kenapa. Misalnya, oh datang ke tempat terapi itu pulang sekolah, capek gitu. Berarti nanti untuk selanjutnya edukasi ke orang tua untuk datang terapi itu dijeda nih, jedanya berapa jam setelah pulang sekolah, supaya anak punya waktu untuk merilekskan badan dulu, menenangkan diri gitu. Karena untuk anak-anak yang seperti itu juga walaupun dipaksakan tidak akan masuk nih terapinya. Walaupun misalnya anaknya tidak kooperatifnya tapi dalam posisi tenang, tapi dia lesu, lemah gitu, kita ajak aktivitas, lompat, mau, tapi tidak efeknya tidak akan sebesar itu gitu. Dia tidak akan menerima, aku tadi ngapain sih gitu. Jadi kalau misalnya untuk tidak kooperatif itu tadi, itu kita mencari dulu nih dia tuh tidak kooperatifnya karena apa gitu.
0: Iya, jadi sebagai terapis okupasi ini, selain bidang keilmuannya yang kuat, tapi juga soft skillnya seperti sabar, tenang, dan memahami ya Kak ya.
1: Harus kuat juga.
0: Harus kuat, betul-betul. Dan ada juga anak yang ditangani tadi seperti yang disampaikan, keterlambatan bicara begitu ya Kak. Apakah terapi okupasi bisa memberikan intervensi pada anak dengan keterlambatan bicara?
1: Kalau untuk okupasi bisa, itu tadi, karena untuk komunikasi kan tidak hanya kita berbicara atau kita mendengarkan, tapi harus fokus mendengarkan konteksnya nih, komunikasi apa yang disampaikan, apa informasinya gitu. Jadi okupasi itu mengajarkan untuk dia belajar fokusnya, belajar untuk menerima informasinya. Jadi dari aktivitas misalnya, nanti ambil warna merah ya di sana gitu, nanti dia belajar untuk mengingat, karena kan komunikasi itu tidak hanya mengucapkan asal nih, harus mengingat. Kalau misalnya orang tanya begini, aku harus jawab apa ya? Kalau misalnya yang dibahas ini, aku harusnya jawabnya gimana ya gitu. Jadi kita melatih untuk memorinya dia, fokusnya dia itu untuk menunjang kemampuan komunikasinya itu. Dan komunikasi apa dari komunikasi itu kan juga sebenarnya tidak hanya kita yang menyampaikan, tapi kita mengajarkan anak-anak untuk menyampaikan juga gitu. Jadi misalnya anaknya tuh memang masih agak kesulitan untuk berbicara, jadi okupasi itu treatmentnya misalnya dia mau mainan, dia paling tidak harus ada gerakan tangan mau gitu, atau tidak kata sederhana atau suara sederhana, misalnya sekedar A gitu. Jadi dia tahu fungsi suaranya. Jadi okupasi itu mengajarkan untuk pola komunikasinya. Oh, aku kalau mau sesuatu tuh harus mengeluarkan suara nih. Oh, suara aku ini tuh bisa buat aku dapat sesuatu gitu. Iya. Jadi dia belajar polanya di situ gitu. Jadi kita mengajarkannya itu.
0: Iya, ternyata komunikasi itu bukan hanya sekedar berbicara, tetapi betul, fokusnya, terus pemahaman dia apakah sesuai dengan apa yang diperintahkan begitu ya, Kak. Dan yang paling sering kita lihat juga kondisi anak itu picky eater begitu, Kak. Milih-milih makanan, kesulitan makan gitu. Apakah hal ini juga bisa kita tangani dengan terapi okupasi?
1: Kalau untuk picky eater sendiri itu sebenarnya kompleks, tapi biasanya yang ditangani okupasi itu picky eater untuk yang dia ada masalah sensori. Jadi kan untuk makan itu dia harus mengenal tekstur. Terus itu, tekstur makanan kan bermacam-macam. Untuk beberapa anak yang tidak dikenalkan tekstur yang berbagai macam di awal MPASI nih, kan bertahap itu, biasanya itu akan kesulitan untuk menerima tekstur makanan tertentu. Misalnya anaknya sudah terbiasa waktu pertama makanan yang lembut-lembut, terus tidak dikenalin dengan makanan yang teksturnya agak keras atau yang crunchy, mereka akan menolak untuk makan itu. Jadi kita akan membuat program untuk mengenalkan berbagai macam tekstur. Bisa langsung lewat tekstur makanan langsung, tapi juga bisa lewat tekstur berbagai macam benda. Jadi misalnya kita di rumah juga ngenalin untuk mainan aktivitas pakai spons. Itu kan ada teksturnya, jadi okupasi akan mengenalkannya lewat aktivitas sehari-hari. Jadi kita programnya selain di tempat terapi, itu tempat terapi biasanya pakai slime gitu, atau enggak pakai sikat sensori. Jadi di apa untuk mainan yang tekstur tusuk-tusuk gitu. Jadi biar dia mengenal, oh tekstur ini tuh sebenarnya enggak apa-apa gitu. Jadi anak-anak harus kenal teksturnya supaya dia mau menerima nih, karena mulut kan sensitif nih. Kita yang dewasa aja kadang beberapa tekstur tertentu atau apa agak geli gitu. Jadi mengenalkannya harus pelan-pelan gitu, dari aktivitas bermain itu tadi, dengan tekstur bermain atau enggak misalnya dari aktivitas sehari-hari gitu.
0: Iya, jadi berhubungan dengan sensori tadi begitu
1: iya,
0: ya,
1: betul.
0: Dan tidak terasa ini kita sudah di penghujung program Indonesia Sehat hari ini. Banyak sekali informasi yang telah disampaikan Kak Fitri dalam Indonesia Sehat hari ini, dan kita dapatkan mengenai pentingnya terapi okupasi ini pada anak dalam mendukung tumbuh kembang tentunya ya, Kak. Dan dari Kak Fitri ada yang ingin disampaikan supaya orang tua lebih aware begitu dengan terapi okupasi dan lebih ikut bekerja sama begitu ya, walaupun nanti anaknya di terapi harus mau membantu juga begitu ya di rumah
1: programnya.
0: Iya, silahkan Kak Fitri.
1: Kalau untuk dari saya sendiri ada satu sih kata-kata yang paling satu kalimat yang paling sering saya sampaikan, anak-anak itu belajar dengan bermain. Jadi kasih mereka waktu untuk bermain bebas, tapi tetap terkontrol. Jadi maksudnya bebasnya tidak yang hambur gitu. Jadi tetap kasih mereka main bebas, tidak kasih gadget, HP gitu. Jadi dampingin mereka main, main bersama di depan rumah, main di alam gitu, tanpa alas kaki kah, atau misalnya main di dalam rumah, susun Lego, susun puzzle. Jadi perbanyak aktivitas bermain, entah itu anak bermain sendiri atau bermain bersama. Terus kalau misalnya anaknya memang ada keterlambatan, tidak perlu ragu untuk bawa ke layanan tumbuh kembang, karena layanan tumbuh kembang itu sendiri tidak hanya untuk dengan kondisi tertentu. Jadi memang untuk stimulus anak, untuk membantu anak berkembang gitu sesuai dengan usianya gitu. Jadi dan kalau misalnya memang sudah didapat program di layanan tumbuh kembang, diharapkan untuk mengulang program gitu. Jadi kita sama-sama nih terapisnya ngajarin polanya, orang tua mengulangi polanya di rumah gitu. Jadi tidak semuanya menyerahkan full, oh anakku sudah terapi berarti sudah bisa, karena kadang anak itu bisa di tempat terapi karena pola kita sama konsisten, sedangkan di rumah itu polanya belum konsisten. Jadi anaknya sendiri bingung, aku tuh sebenarnya sudah bisa atau belum sih gitu. Jadi itu tadi, banyak anak-anak itu dunianya bermain, jadi bebaskan mereka bermain, jangan dibatasi dengan gadget itu tadi gitu.
0: Iya, baik, terima kasih Kak Fitri atas waktunya hadir di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan itu tadi pendengar perbincangan kita bersama Fitriani, terapis okupasi Rumah Sakit Permata Hati. Seperti yang disebutkan bahwa dunianya anak adalah bermain. Jadi bebaskan anak, jangan terpaku untuk distraksinya soal gadget begitu ya. Karena anak perlu bermain di usianya. Semoga perbincangan hari ini dapat memberikan pemahaman baru bagi para orang tua bahwa setiap anak memiliki proses perkembangan yang unik, dan dukungan serta penanganan yang tepat dapat membantu mereka untuk tumbuh lebih mandiri, percaya diri, dan berkembang sesuai potensinya. Saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Mesir meraih kemenangan atas Rusia dalam laga uji coba. Petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026. Indonesia menempatkan 2 wakil pada perempat final Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Mesir memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0 atas Rusia dalam laga uji coba di Stadion Internasional Kairo malam tadi. Pada pertandingan ini, bintang utama Mesir Mohamed Salah tidak dimainkan dan diistirahatkan oleh pelatih Hossam Hassan. Gol tunggal kemenangan Mesir dicetak Mustafa Zico di babak kedua. Mesir tetap menurunkan sejumlah pemain utama meski tanpa Salah. Pemain Manchester City, Omar Marmoush, dipercaya tampil sejak menit awal. Sementara laga ini juga menandai kembalinya bek tengah Muhammad Abdel Moneim setelah absen panjang akibat cedera. Pertandingan persahabatan tersebut berjalan ketat sejak awal laga. Mesir dan Rusia sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan sehingga minim peluang berbahaya. Situasi itu membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64, pemain pengganti Mustafa Zico sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kanan Mohamed Hani. Bola gagal diantisipasi kiper Rusia Stanislav Akatsev dan skor menjadi 1-0. Selain mengamankan kemenangan, laga ini juga dimanfaatkan pelatih Mesir untuk menguji kedalaman skuad dengan melakukan hingga 10 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Rusia dipastikan meningkatkan kepercayaan diri Mesir sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melakoni laga uji coba terakhir melawan Brasil di Cleveland pada 7 Juni. Setelah itu, The Pharaohs akan memulai perjuangan di Grup G Piala Dunia dengan menghadapi Belgia di Seattle pada 16 Juni.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tak lagi muda, para pemain veteran tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Siapa saja pemain senior yang masih bersinar di Piala Dunia 2026? Kita simak informasinya berikut ini.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
4: Now he'll unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
5: The cross, Chester down, it's a real chance. Another great save by Ochoa. Paulinho had the stab. He denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan sekarang dia kembali.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Farrer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Informasi dari tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
6: Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Cerundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026, sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
7: Didn't feel very well.
8: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tetapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Sama juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
6: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Cerundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Fairley 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Cerundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
9: Of course, I'm super happy with the match.
8: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
6: Dengan hasil ini, Serundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landaluce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Soribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. The Best, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun The Best tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan 2 wakil pada perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Awi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Goh Sefei Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Awi Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Awi Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Li Chaihao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Mari bersama-sama kita menyaksikan pertandingan kolaborasi GSK Tim Nasional Indonesia.
2: PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Peluncuran timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua pihak diumumkan di kawasan SCBD Jakarta tadi malam. Direktur EA Sport FC Mobile Asia Gary Yulian usai peluncuran mengatakan, pihaknya antusias menyambut kerjasama ini karena para pengguna EA Sport yang juga penggemar timnas Indonesia telah lama menanti hadirnya timnas Indonesia di dalam game yang mereka mainkan.
3: Roadmap ke depannya di mana kita dengan EA Sports FC kita akan memberikan beberapa campaign-campaign di dalam game maupun di luar game, tentunya kita akan berkesinambungan juga dengan kalender roadmap dari PSSI dan GSI.
2: Melalui kesempatan yang sama, Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI yang mewakili PSSI, Marcel Masita, menuturkan kerjasama PSSI dan EA Sport ini menjadikan Indonesia tim pertama di Asia Tenggara yang masuk game EA Sport.
4: Kerjasamanya Sport jadi official video game partnernya Timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Official video game partner. So, buat PSSI membanggakan karena kita jadi Timnas pertama di ASEAN yang masuk di FC Mobile dan ada The World Game yang dimana dari ASEAN cuman ada Indonesia gitu. Jadi sangat membanggakan.
2: Kerjasama PSSI dan EA Sport sendiri berdurasi 2 tahun. Pihak EA Sport memastikan akan ada sejumlah agenda lainnya yang akan dilaksanakan bersama Timnas Indonesia selama kerjasama berlangsung. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Ranssimba Bogor dari playoff IBL 2026 dengan kemenangan 98-57 di GMSB Kuningan, Jakarta kemarin. Hasil tersebut membuat Pelita Jaya memperpanjang rekor selalu masuk semifinal dalam 5 musim terakhir. Pelita Jaya tampak ingin menyudahi seri ini lebih awal dengan langsung tancap gas sejak tip-off dan unggul 18 angka, yaitu 49-31 dari runs di first half. Pelita Jaya yang sudah unggul 1-0 di seri putaran pertama playoff IBL 2026 dan tampak lebih agresif saat memulai game kedua. Pelita Jaya juga berhasil mencetak margin 44 poin di pertandingan kali ini. Sebaliknya, KJ Buffen dan Aaron Fuller yang sama-sama mencetak 17 poin tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan runs. Keberhasilan Pelita Jaya dengan rekor 2-0 sebelumnya juga dibuat oleh Satria Muda Pertamina Bandung yang sukses mengeliminasi Hang Tuah Jakarta.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Kira Melia pamit undur diri, salam olahraga.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, pendengar, pukul 11.34, mari kita ikuti bersama siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raudatul Jannah.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyiral hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kian banyak nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Nikmat terbesar yang membuat kita bisa berkumpul di siang hari ini adalah karena Allah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Tanpa ada nikmat iman dan Islam itu, maka mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita di dalam majlis Jumat di siang hari ini. Karena itulah nikmat iman dan nikmat Islam ini diseru dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menurunkan satu surah bernama Al-Jum'ah, mengingatkan kepada kita semuanya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil dan menyeru keimanan tersebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, bila dipanggil pada hari Jumat untuk salat, fas'au ila dzikrillah, segeralah datang untuk zikrullah. Segeralah datang untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segeralah datang untuk salat, karena salat adalah zikrullah. Segeralah datang ke masjid, karena masjid adalah zikrullah. Segeralah datang untuk mendengarkan khutbah Jumat, karena pada saat khutbah Jumat itu ada zikrullah. Wadharul bayi, tinggalkan seluruh kesibukan bisnis, tinggalkan seluruh kesibukan duniawi yang tidak ada habis-habisnya. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu, yaitu kehadiran kita untuk salat, kehadiran kita untuk mendengarkan khutbah Jumat, kehadiran kita ke masjid, khairun lakum, lebih baik bagi kalian daripada berbisnis, daripada urusan dunia. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di ujung ayat itu, bagi siapa yang memahami dan bagi siapa yang sadar. Oleh karena itu, hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, kehadiran kita untuk menunaikan sholat di siang hari ini di masjid ini adalah sebagai rasa syukur kita atas nikmat iman dan nikmat Islam yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, Quran menyatakan bahwa setiap pernyataan keimanan itu pasti akan ada cobaan. Setiap orang yang mengklaim dirinya muslim atau mukmin wajib berkorban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alif lam mim, ahasiban nasu ayatraku ayakulu amanna wahum la yuftanun, walaqad fatanna alladhina min qablihim, falaya'lamanna allahu alladhina sadaku walaya'lamanna alkadhibin. Alif lam mim, apakah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan untuk mengatakan amanna, kami beriman, kami beriman, wahum la yuftanun, padahal mereka belum dikasih ujian dan fitnah di dalam hidup ini. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh umat-umat terdahulu di
1: dikasih ujian di dalam hidup mereka. Untuk apa adanya ujian di dalam kehidupan ini? Falaya'lamannallahu alladzina sadaku, agar Allah betul-betul tahu siapa yang sadaku, siddiq, jujur dengan pernyataan imannya. Walaya'lamannal kadzibin, dan juga Allah betul-betul ingin tahu siapa yang hanya berdusta dengan pernyataan keimanannya. Oleh karena itu, korelasi keimanan pasti ujungnya ada ujian di dalam kehidupan kita. Ada ujian yang terkait dengan diri kita sendiri. Quran menyatakan, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, sungguh kalian akan diuji dengan rasa takut. Tidak hanya rasa takut, tapi juga rasa lapar juk, wa naqsin minal amwal, kekurangan duit, kekurangan harta. Wa naqsin minal anfus, kekurangan jiwa. Wa thamarat, kekurangan hasil, penghasilan. Thamarat, buah-buahan. Lalu apa kata Allah? Wa basyiris sabirin, tolong kasih kabar gembira bagi orang yang mampu bersabar di dalam kehidupan ini. Ujian hidup pasti dialami oleh kita. Tapi apa kata Allah? Wala tahinu wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan larut dalam kesedihan. Wala tahinu wala tahzanu, jangan merasa hina dan merasa rendah. Antumul a'launa, kalian tinggi di saat ujian-ujian itu tengah kita adami, dengan catatan in kuntum mu'minin, jika kalian adalah betul-betul orang-orang yang beriman. Oleh karena itulah, kalau kita ingin bertanya siapakah orang yang paling berat ujian di dalam hidupnya, maka tentunya adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri yang menyatakan, asyaddul bala al anbiya thummal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujian di dalam hidupnya adalah para nabi, thummal amsal fal amsal, lalu orang yang semisal dengannya, lalu orang yang semisal dengannya. Tatkala kita sudah dekat dengan kenabian, kita selalu mencontoh apapun yang dilakukan oleh nabi, maka ketahuilah ujian yang akan dihadapi oleh kita itu juga makin berat. Di dalam hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma udhiya ahadun mithla ma udhitu fi sabilillah." Tidak ada orang yang diuji sebagaimana ujian yang aku dapatkan di jalan Allah ini. Karena itu, kita menyaksikan bagaimana sejarah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapi begitu banyak cobaan-cobaan di dalam hidupnya. Tatkala Quran mengatakan bahwa di antara ujian itu adalah wa naqsin minal anfus, ada kekurangan jiwa, ada yang wafat, ada yang meninggal, bahkan yang meninggal itu adalah orang-orang yang sangat dekat, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ada yang wafat anaknya, sementara dia menginginkan anak itu lahir ke dunia, tapi Allah takdirkan anak itu wafat. Ada yang kemudian wafat pasangan hidupnya, padahal sempat berikrar ingin hidup semati di dalam hidup ini, tapi ternyata istrinya wafat, atau suaminya, atau ayahnya, atau ibunya. Dan itulah yang dialami oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul lahir ke dunia ini tanpa pernah tahu dia siapa abahnya. Karena itu kata Quran, alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah kami dapati engkau adalah anak yatim, kami lindungi. Usia 6 tahun meninggal ibunya, sehingga Nabi adalah anak yang yatim piatu pada usia balita. Menikah pada saat usianya 25 tahun dengan Khadijah radhiyallahu anha. Lalu Khadijah ini menyokong dakwahnya, membantunya secara finansial, menghibur dirinya. tatkala dakwah ini dilakukan kepada orang-orang Quraisy pada saat itu dan mendapatkan tantangan yang sangat berat. Tapi apa yang terjadi? Menjelang hijrah, meninggal juga istrinya. Lalu kemudian pendidikan Nabi dihandle pada saat usia balita itu oleh kakeknya. Meninggal juga kakeknya Abdul Muttalib. Diganti oleh pamannya Abu Talib, meninggal juga Abu Talib. Dan Rasul memiliki 7 orang anak, putra dan putri. Abdullah meninggal, Qasim meninggal, Ibrahim meninggal, Zainab meninggal, Ruqayyah meninggal, Ummi Kulsum pun anaknya meninggal. Yang hanya tersisa hanya Fatimah radhiyallahu anha. Betapa berat kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada abah, tidak ada mama. Kehilangan istri, kehilangan paman, kehilangan kakek, kehilangan beruntun anak-anaknya. Tatkala lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hijrah, menyampaikan risalah ini usia 40 tahun. Diberi gelar oleh masyarakatnya Al-Amin, orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa dititipi amanah. Tapi karena harus menyampaikan risalah Islam ini, menyampaikan kalimat La ilaha illallah, lalu kemudian memerangi perilaku jahiliyah pada saat itu yang hobi mabuk-mabukan, hobi berzina, yang kuat menindas yang lemah, itu kejelehan yang ada. Lambat laun gelar Al-Amin itu lalu kemudian berubah menjadi Kadzab. Rasul dituduh pembohong, memecah belah masyarakat. Apa yang disampaikan berupa Quran disebut syair. Kadang Nabi dibilangnya dukun. Bayangkan, asalnya sampai usia 40 tahun Nabi diberi gelar Al-Amin, lalu kemudian berubah. Cobaan-cobaan dialami, dikatakan pendusta, dan akhirnya harus terusir dari kampung halamannya sendiri, Mekah. Hijrahlah Rasul ke Madinah. Dan apa yang terjadi? 1 tahun berada di Madinah, sudah terjadi perang. Terjadilah perang pertama kali, perang Badar. Kalah orang-orang musyrik pada saat itu. Tahun berikutnya mereka balas dendam, terjadi perang Uhud. Peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasul selama 10 tahun di kota Madinah adalah 28 kali perang. Sehingga bisa kita bayangkan, 10 tahun dibagi dengan 28, hampir terjadi perang setiap 4 bulan. Itulah yang dihadapi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wafat orang-orang terdekatnya, dibullying oleh masyarakatnya, diperangi secara fisik, bahkan pernah diracun oleh musuhnya pada saat itu. Apakah cobaan itu berhenti? Tidak. Sempat pula istrinya Aisyah radhiyallahu anha dituduh berselingkuh dengan salah seorang sahabat yang bernama Sofwan bin Mu'attal. Bayangkan, kita menghadapi seorang pemimpin seperti ini, seorang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berat amat cobaannya. Di tengah cobaan berat seperti itu, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita, inna a'tainakal kautsar. Wahai Nabi Muhammad, kami tetap telah memberikan kepada engkau kenikmatan yang amat sangat banyak. A'tainakal kautsar, kenikmatan sangat banyak tetap diberikan kepada engkau. Bahkan wujudnya adalah tidak hanya kenikmatan di dunia ini, tapi nyambung berupa telaga kautsar yang ada di padang mahsyar nanti, dan nyambung juga sampai ke surga kenikmatan itu. Padahal kita sama-sama paham betapa berat apa yang dialami oleh Rasul, tapi Allah tetap mengatakan kenikmatan itu jauh lebih besar. Maka hendaklah engkau bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan. Fasolli li rabbika wanhar. Maka sholatlah dan sembelihlah hewan kurbanmu. berkorbanlah dengan harta. Dan alhamdulillah kita sudah berkorban beberapa waktu yang lalu. Dan sholat itu adalah sebagai wujud rasa syukur kita atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.

0: Itulah fungsi masjid. Dan itulah fungsi adanya azan. Agar setiap kali ada panggilan azan, sebetulnya laki-laki tidak boleh sholat di rumahnya. Karena ada masjid dan dia mendengar azan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqnat tinabah. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min a'malin la turfa. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin wa aqimis shalah.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على

saw wastaqimu wa'tadilu saw sufufakum fa inna tafiswatas safi min tamamis salah. Mari kita luruskan dan rapatkan safnya demi kesempurnaan salat berjamaah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar.

0: Walillahil hamd.
1: Amin amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana lakal hamdu lakal syukru antal ahadus samad alladzi.
2: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, demikian siaran langsung ibadah sholat Jumat hari ini. Semoga ibadah kita hari ini diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Pendengar, berikut kami sampaikan sebuah berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya yang ditujukan untuk Prapti Suryandari sebagai turut tergugat satu di mana saja berada. Dengan isi atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 99/PDT.G/2026/PNPLK tanggal 22 Mei 2026. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya. Pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata antara Emir Zari sebagai penggugat melawan Abdul Hadi sebagai tergugat 1, Rahman sebagai tergugat 2, dan Prapti Suryandari sebagai turut tergugat 1, Lurah Menteng sebagai turut tergugat 2, Camat Jekan Raya sebagai turut tergugat 3, Kepala Kantor ATR BPN Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat 4. Demikian berita panggilan ini kami sampaikan agar dapat diketahui bersama.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

Bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: San, kayaknya bulan depan aku jadi berangkat ke kota deh. Di desa gini-gini aja, peluang majunya susah.
1: Ya, Kinto, desa kita ini tanahnya subur loh. Potensi wisatanya juga besar. Siapa yang mau mengelola kalau bukan pemudanya pada pergi merantau?
0: Mengelolanya bagaimana, San? Modal dan ilmunya juga kan terbatas.
1: Itu pikiran zaman dulu, Tok. Sekarang serba digital. Akses informasi dan program bantuan desa sudah sangat terbuka. Kalau bukan kita yang bergerak berinovasi di tanah kelahiran sendiri, mau menunggu siapa lagi?
2: Desa adalah urat nadi dan pondasi utama kemajuan bangsa. Di tangan generasi muda yang berani berinovasi, setiap potensi desa dapat diubah menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Jangan tinggalkan kekayaan di sekitar Anda. Mari kembali, berkarya, dan memaksimalkan potensi yang ada. Membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih maju.

0: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir soal kebutuhan sehari-hari.
1: Iya, makanya sekarang kita harus lebih bijak. Ketahanan pangan itu penting loh.
0: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
1: Artinya, kita memastikan makanan tetap tersedia. Cukup dan bergizi bisa dimulai dari hal kecil.
0: Contohnya?
1: Menanam sayur sendiri di rumah, tidak boros makanan, dan tentunya mendukung produk lokal.
0: Oh, jadi bukan cuma urusan pemerintah ya?
1: Betul. Kita semua punya peran. Kalau kita mandiri pangan, hidup juga lebih tenang kan?
0: Mulai sekarang, aku mau coba tanam cabai di rumah deh.
1: Nah, itu langkah kecil untuk masa depan besar.
2: Ketahanan pangan dimulai dari diri sendiri. Ayo, bijak mengelola dan memanfaatkan sumber pangan demi masa depan yang lebih kuat.

berpikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: Kumpul-kumpul, ada informasi penting.
1: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita. Dilaksanakan di Posyandu dan Puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo cek kesehatanmu.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Jumat 29 Mei 2026.

Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah siang ini diantaranya, Lurah Bukit Tunggal Palangkaraya mengajak masyarakat dapat ikut merawat hasil pembangunan, salah satunya drainase. Di samping itu, warga juga dianjurkan dapat melakukan pemanfaatan lahan terlantar. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Cynthia Baga.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Barito Utara Syahmiluddin Asurapati menyebut, realisasi investasi daerah pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai Rp819,37 miliar. Nilai tambah terdiri dari penanaman modal asing sebesar Rp418,44 miliar dan penanaman modal dalam negeri sebesar Rp400,92 miliar dengan penyerapan tenaga mencapai 1.050 orang. Berdasarkan data online single submission atau OSS, jumlah nomor izin berusaha yang terbit sepanjang tahun 2025 mencapai 2.167 NIB. Sedangkan hingga 17 Mei 2026 tercatat sebanyak 729 NIB diterbitkan. Selain itu, pembangunan mall pelayanan publik Barito Utara saat ini memasuki tahap melengkapi sarana dan prasarana, serta pemenuhan administrasi yang dilakukan uji coba dan soft launching. Sementara itu, Bupati Barito Utara, Salahuddin, melalui Asisten Administrasi Umum Setda, Anissa Cahyawati, berharap penyusunan peraturan daerah penanaman modal dapat meminimalisir berbagai

0: persoalan investasi, termasuk sengketa lahan antara perusahaan dan masyarakat. Penyusunan raperda tersebut juga diharapkan mampu mendukung investasi yang berwawasan lingkungan dan mendorong hilirisasi di Kabupaten Barito Utara. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Lurah Bukit Tunggal Palangkaraya mengajak masyarakat dapat merawat hasil pembangunan, salah satunya drainase. Di samping itu, warga juga dianjurkan dapat melakukan pemanfaatan lahan terlantar. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
1: Kebersihan rumah, pekarangan segala macam, dan pemanfaatannya itu yang kami selalu anjurkan untuk masyarakat.
2: Lurah Bukit Tunggal Palangkaraya Subhanor mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan rumah dan pekarangan sebagai langkah antisipasi menghadapi perubahan musim dan kebencanaan. Menurutnya, lingkungan yang bersih dan tertata dapat memberikan manfaat bagi kesehatan sekaligus mendukung kenyamanan warga.
1: Kebersihan rumah, pekarangan segala macam, dan pemanfaatannya itu yang kami selalu anjurkan untuk masyarakat agar nantinya pekarangan yang misalnya itu terbengkalai atau segala macam bisa dimanfaatkan oleh ibu-ibu terutama yang di dekat lahan tersebut. Dan pernah kami sampaikan juga bahwa untuk pelatihan yang diadakan di kelurahan itu kemarin sudah kami laksanakan, itulah untuk ibu-ibu yang notabene yang pekerjaan di rumah yang untuk dilaksanakan.
2: Selain itu, pihak kelurahan terus menganjurkan masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah yang terbengkalai agar lebih produktif. Hal senada disampaikan PLT Kepala Dinas PUPR Palangkaraya, Pahrial Anhar. Ia mengatakan pemerintah terus mendorong terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat melalui pengelolaan lahan dan drainase.
3: Kita perlu menciptakan lingkungan yang sehat, yang bersih. Kuncinya juga termasuk di drainase. Nah, drainase ini kita juga bukan cuma mengandalkan pemerintah untuk membangun atau memelihara, tetapi juga merawat. Merawat ini perlu keterlibatan masyarakat. Karena kalau masyarakat tidak punya kesadaran untuk merawatnya, ya apa-apa sampah, terus endapan-endapan yang tidak perlu nanti akan berakibat tersumbatnya saluran, dan ini akan melibatkan buntunya saluran sehingga yang lain bisa tergenang.
2: Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya genangan air maupun banjir akibat saluran air yang tidak terawat. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah ke saluran air serta rutin menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Pasalnya, sampah dan endapan yang menumpuk dapat menyumbat saluran drainase dan berpotensi menyebabkan luapan air yang berdampak pada lingkungan maupun permukiman warga. Edi Suroso melaporkan.
4: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Burung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sukamara kembali mengajukan program cetak sawah seluas 904 hektar. Kepala Direktorat Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian untuk pelaksanaan tahun 2026. Seperti dilansir kantor berita Antara Kalteng, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Sukamara Dwi Harsini mengatakan usulan tersebut merupakan kelanjutan program cetak sawah tahun 2025. Yang sebelumnya mencakup lahan seluas 954 hektar. Menurut Dwi, dari total lahan yang disiapkan baru 50 hektar yang selesai dikerjakan secara swakelola bersama TNI dan saat ini sudah ditanami. Sisa lahan seluas 904 hektar kembali diajukan dan masih menunggu proses ulasan dari Direktorat Jenderal terkait. Dengan lokasi pengembangan berada di wilayah Sungai Pasir, Sungai Baru, dan Pulau Nibung. Pemerintah daerah juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap dampak cuaca ekstrim agar program berjalan berkelanjutan. Selain bekerja sama dengan Balai Wilayah Sungai Palangkaraya untuk pengajuan pompanisasi dan perpipaan, pemerintah daerah juga menggandeng pemerintah provinsi dalam penanganan hama tikus dan keong melalui bantuan fungisida. Dan pendengar, saat ini kita telah terhubung dengan rekan Aga Jaya Bijaksana dengan pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Besar Palangkaraya masih terpantau mengalami kenaikan, terutama pada komoditas cabai rawit. Silakan rekan Aga untuk laporannya.
5: Bahan pokok di pasar besar Kota Palangkaraya masih terpantau mengalami kenaikan, terutama pada komoditas cabai rawit. Salah seorang pedagang di pasar besar bernama Mulyana mengatakan harga cabai rawit saat ini berada di kisaran Rp90.000, masih bertahan sejak kemarin atau sejak Hari Raya Idul Adha Rabu 27 Mei 2026. Harga Rp90.000 per kilogram, dan juga harga cabai keriting juga mengalami kenaikan, tetap harganya Rp75.000 per kilogram. Kemudian cabai merah besar Rp85.000 per kilogram, cabai hijau besar Rp50.000, dan bawang merah juga sepertinya terdampak Rp48.000 per kilogramnya, dan bawang putih Rp40.000 per kilogramnya. Itu berdasarkan penuturan pedagang yang saya himpun datanya dari pasar besar pada hari ini, per pagi tadi. Menanggapi hal ini, Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Yaini juga tadi sempat dibincangi oleh sejumlah awak media, mengatakan bahwa dirinya tidak menampik jika harga cabai di pasaran masih tinggi dan harga ini masih fluktuatif. Menurut Ahmad Yaini, pihaknya memperketat pengawasan harga dan rantai pasok barang kebutuhan pokok di Pasar Besar Palangkaraya. Kenapa kata Yaini di Pasar Besar Palangkaraya? Karena memang pasar besar ini merupakan pusat perekonomian masyarakat yang ada di Kota Palangkaraya, bahkan salah satu yang terbesar di Kalimantan Tengah. Dan apapun yang masuk, keluar masuk barang di sini harus dipantau, karena dari sinilah barang-barang tersebut nanti didistribusikan ke pasar-pasar tradisional yang ada di sekitar Kota Palangkaraya, bahkan luar Kota Palangkaraya. Jadi rantai pasokan di sini harus diawasi dengan ketat supaya harga tidak terlalu tinggi dan berpengaruh dengan inflasi pada bulan Mei ini. Namun pihak pemerintah Kota Palangkaraya tetap melakukan intervensi pasar sudah sejak beberapa hari lalu, dan beberapa minggu, beberapa pekan yang lalu juga sudah dipersiapkan upaya-upaya guna meredam anomali harga pada komoditas tertentu agar tidak memicu inflasi daerah yang lebih tinggi, terutama pada bulan Mei ini. Mungkin demikian dari Pasar Besar Kota Palangkaraya. Agak jadi biasa anak persatuan RRI Palangkaraya terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iya, baik. Terima kasih rekan Aga atas laporannya. Selamat lanjutkan aktivitasnya kembali. Dan pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Menjaga kelestarian alam tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan tubuh, tetapi juga mampu mengurangi tingkat stres dan kecemasan. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
6: Kita terpapar 30 menit aja sama zat fitonsida, itu bisa mengaktifkan sel pembunuh kanker di tubuh kita.
7: Menjaga kelestarian lingkungan menjadi hal penting yang perlu dilakukan masyarakat agar alam tetap lestari dan terawat. Lebih dari itu, alam yang terjaga dengan baik juga memberikan manfaat besar bagi kesehatan mental manusia. Psikolog sekaligus dosen Cahaya mengatakan, berjalan dan menikmati alam yang hijau mampu menurunkan tingkat kecemasan serta mengurangi hormon stres dalam tubuh. Menurutnya, hal tersebut menjadi cara alami yang dapat dilakukan setiap orang untuk menjaga kesejahteraan mental dalam kehidupan sehari-hari.
8: Tapi bagaimana dia bisa menekan kecemasan, ya itu kembali lagi ketika kita merasa, kayak tadi yang saya bilang, hormon kortisol itu kan disebut hormon stres ya. Nah, ketika hormon stres itu, alam membantu untuk menekan hormon stres itu secara tidak langsung, ya otomatis tubuh kita jadi rileks, tubuh kita juga jadi kalem gitu, jadi tenang gitu. Jadi itu mengurangi kecemasan gitu. Apa itu secara tidak langsung mengurangi kecemasan kita tanpa kita sadari gitu.
7: Lebih lanjut, Koordinator Humas dan Kerjasama Balai Taman Nasional Sebangau Novianti Nugraheni mengatakan, berjalan dan menikmati alam tidak hanya baik untuk kesehatan mental, tetapi juga kesehatan fisik. Ia menjelaskan, secara ilmiah pohon di hutan mengeluarkan zat kimia khusus yang bermanfaat membantu melindungi tubuh dari sel kanker.
6: Jadi pohon itu mengeluarkan namanya zat fitonsida. Fitonsida itu, jadi pohon itu pinter. Dia kalau bergesekan satu sama lain, itu adalah tanda bahaya bagi diri mereka masing-masing ya kan. Nah kalau di hutan pasti kan bergesekan terus ya. Itu ketika mereka berbahaya, itu sinyal bahaya mereka, dia mengeluarkan zat penyembuh diri namanya fitonsida. Nah itu ketika kita terpapar 30 menit aja sama zat tubuh fitonsida itu bisa mengaktifkan sel pembunuh kanker di tubuh kita.
7: Karena itu, menjaga kelestarian hutan dan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama agar manfaatnya dapat terus dirasakan masyarakat. Selain menjaga keseimbangan alam, lingkungan yang asri juga dapat menjadi ruang alami untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Pendengar, budaya lokal bukan hanya warisan leluhur yang harus dijaga, tetapi juga menjadi cermin kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun dinilai mampu menumbuhkan kesadaran untuk menjaga alam, memperkuat gotong royong, serta menciptakan kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan. Selengkapnya Prayoga melaporkan.
9: Kalau kita melihat untuk para generasi muda nih, Kak Roy, saat ini dari pembelajaran yang sudah dilakukan oleh tetua adat atau orang-orang yang orang-orang tua kita, yaitu terkait dengan proses.
10: Budaya lokal dinilai memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup. Nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun tidak hanya menjadi identitas suatu daerah, tetapi juga menjadi pedoman masyarakat dalam menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam. Di tengah perkembangan zaman dan perubahan pola hidup masyarakat modern, budaya lokal dinilai tetap relevan dalam menanamkan rasa peduli terhadap lingkungan. Berbagai tradisi adat mengajarkan masyarakat untuk menjaga hutan, melindungi sungai, serta memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana demi keberlangsungan hidup bersama. Budaya yang tumbuh di tengah masyarakat juga tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses panjang yang diwariskan oleh para tetua adat kepada generasi muda. Nilai-nilai tersebut kemudian menjadi keterbiasaan yang terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemerhati lingkungan Muhammad Ajari mengatakan, budaya merupakan hasil proses panjang yang bentuknya dalam komunitas masyarakat tertentu. Menurutnya, budaya mengandung nilai pembelajaran yang diwariskan dari generasi ke generasi, termasuk dalam menjaga lingkungan kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, budaya lokal juga menjadi salah satu sarana membangun karakter masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Tradisi gotong royong membersihkan lingkungan hingga menjaga kawasan adat menjadi contoh nyata bagaimana budaya mampu mempererat hubungan manusia dengan alam.
9: Kalau kita melihat untuk para generasi muda nih, Kak Roy, saat ini dari pembelajaran yang sudah dilakukan oleh tetua adat atau orang-orang tua kita, yaitu terkait dengan proses. Karena kalau kita berbicara budaya, Kak Roy, kita tidak sekedar ala kazam abrakadabra langsung jadi. Seperti yang kita ketahui, konsep daripada budaya itu sendiri adalah sebuah kebiasaan yang memang membutuhkan waktu yang lama.
10: Masyarakat juga menilai budaya lokal memiliki pengaruh besar dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap alam melalui kebiasaan sehari-hari. Aturan adat yang berlaku, masyarakat diajarkan untuk menjaga lingkungan serta tidak melakukan tindakan yang dapat merusak alam. Beberapa tradisi seperti gotong royong membersihkan lingkungan, menjaga sungai hingga larangan penebang pohon sembarangan masih diterapkan dan dihormati sejumlah daerah. Tradisi tersebut dianggap mampu menjaga keseimbangan alam sekaligus memperkuat rasa kebersamaan. Salah seorang warga Palangkaraya, Depita, menilai budaya lokal bakal mengandung banyak nilai positif yang mengajarkan masyarakat untuk menghormati alam sebagai sumber kehidupan bersama. Menurutnya, kepedulian terhadap lingkungan dapat tumbuh secara alami melalui tradisi dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Ia mengatakan budaya lokal tidak hanya sekedar tradisi, tetapi juga mengandung nilai tanggung jawab bersama untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari bagi generasi mendatang.
11: Ya, baik, menurut saya budaya lokal punya peran yang besar untuk mengajarkan masyarakat supaya lebih peduli dengan lingkungan. Soalnya dalam budaya lokal itu biasanya ada nilai-nilai yang mengajarkan untuk menghormati alam tentunya, seperti tidak merusak hutan, menjaga sungai, atau menggunakan sumber daya yang secukupnya. Biasanya dari hal kecil itu masyarakat juga sering diajarkan lewat kebiasaan sehari-hari dan tradisi adatnya. Jadi rasa peduli itu tumbuh secara alami.
10: Momentum pelestarian budaya lokal diharapkan tidak hanya dimaknai sebagai menjaga tradisi semata, tetapi juga menjadi upaya memperkuat kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. Nilai-nilai gotong royong, kepedulian sosial, serta penghormatan terhadap alam dinilai penting untuk terus diwariskan kepada generasi muda. Dengan mempertahankan budaya dan kearifan lokal, masyarakat diharapkan mampu terus menjaga pelestarian lingkungan, memperkuat hubungan sosial, serta menciptakan kehidupan yang harmonis dan keberlanjutan di masa mendatang. Demikian Prayoga melaporkan.

0: Demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.
2: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tanaman kecubung atau dalam bahasa Latin bernama Datura metal L adalah tanaman semak yang termasuk pada suku terong-terongan yang memiliki bunga besar, menjuntai dan bermahkota menyerupai trompet berwarna putih, kuning, krem, oranye atau merah serta bentuk buah yang unik, berbentuk bulat dan berduri berukuran sedang sebesar bola tenis. Tanaman kecubung dapat ditemukan di daerah tropis dan tumbuh subur termasuk di Indonesia. Kecubung juga sering dijadikan tanaman hias karena bentuk bunganya yang khas dan cantik. Meski cantik dilihat, tanaman kecubung dapat menimbulkan beberapa gejala berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Terlebih jika disalahgunakan sebagai zat adiktif atau psikotropika. Bagaimana tanaman ini bisa membahayakan kesehatan manusia dan mengapa masyarakat diimbau untuk berhati-hati? Apakah ada manfaat dari tanaman kecubung dan apa saran untuk menghindari bahaya yang ditimbulkannya? Nah, tanaman ini diketahui memiliki efek halusinasi. Selain itu, mengkonsumsi kecubung juga bisa berujung kematian. Hal ini bisa terjadi bila kecubung dikonsumsi berlebihan sampai pada dosis letal. Kematian akibat kecubung terjadi karena kandungan dalam buah tanaman itu bisa menyebabkan kelumpuhan pada otot, saluran pernafasan, yang membuat pasien gagal nafas. Bisa juga efek dari kecubung yang menyebabkan detak jantung jadi lebih cepat. Bila ada kejadian tak menyenangkan di mana ada saudara atau teman mengkonsumsi kecubung, maka perlu segera dilakukan pertolongan demi menyelamatkan nyawa mereka. Bagaimana cara penanganan pertama keracunan kecubung? Berikut cara penanganan pertama keracunan kecubung, yaitu pertama, muntahkan. Bagi orang yang mengalami keracunan kecubung, kurang dari 2 jam, paksa mereka agar memuntahkan kecubung tersebut. Caranya bisa dengan memasukkan jari telunjuk ke kerongkongan untuk merangsang agar mereka muntah. Kedua, minum air putih yang banyak. Paksa orang yang tengah mengalami keracunan kecubung untuk meminum air putih yang banyak. Hal ini agar racun kecubung bisa dikeluarkan melalui urin dengan cepat. Ketiga, bawa ke rumah sakit. Setelah memuntahkan kecubung, bawa segera pasien ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam memanfaatkan tanaman kecubung. Jika tumbuhan kecubung berada di lingkungan sekitar, lebih baik dihindari. Namun, untuk kepentingan medis atau pengobatan tradisional, pakailah sesuai kebutuhan dengan dosis atau takaran yang wajar, karena bisa beracun jika menggunakan terlalu banyak. Lebih baik minta bantuan orang yang ahli di bidang pengobatan tradisional jika ingin menggunakan tanaman kecubung sebagai obat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tanah memiliki arti penting dalam kehidupan. Bukan hanya sebagai tempat tinggal atau sumber penghidupan, tetapi juga aset berharga yang perlu dijaga kepastian hukumnya. Namun dalam praktiknya persoalan pertanahan masih kerap terjadi. Mulai dari ketidakjelasan batas lahan, dokumen yang belum tertib, hingga proses administrasi yang tidak dilakukan sesuai ketentuan. Jangan tunggu sengketa baru peduli legalitas tanah. Pastikan dokumen sah, data jelas, dan prosesnya resmi. Kejaksaan Negeri Palangkaraya mengajak masyarakat untuk lebih sadar hukum, karena menjaga kepastian hak hari ini adalah menjaga ketenangan hidup di masa depan. Sebab kepastian hukum adalah pondasi terciptanya rasa aman di tengah masyarakat. Pesan ini disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Palangkaraya.

0: Request Pop Indonesia, 01 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya baik pendengar, saatnya Anda ikut meramaikan Request Pop 100% Indonesia. Silahkan request lagu favorit karya musisi tanah air. Sekaligus salam hangat untuk sahabat, keluarga, atau rekan kerja tercinta. Anda dapat bergabung melalui nomor WhatsApp kami di 0811-5203-123 atau di 3221-779. Ya, mari kita ke penelpon kita yang pertama ya. Halo, selamat siang, Request Pop
2: 100%
1: Indonesia. Apa kabarnya Bang Tony?
2: Kabarnya sehat, cuaca panas sekali.
1: Panas ya di sana Bang Tony ya?
2: Iya.
1: Iya. Siang hari ini mau request lagu apa ini Bang Tony?
2: Lagu Sungai Babylon ada ya?
1: Sungai
2: Babylon, Ari Kusmiran.
1: Sungai Babylon, Ari Kusmiran.
2: Iya.
1: Iya. Boleh sambil salam-salamnya Bang Tony?
2: Iya. Kalau Sungai Arut kan panggilan Bu.
1: Betul. Silahkan salam-salamnya.
2: Salam dulu ya.
1: Silahkan.
2: Salamnya untuk Mbak Susi, Mbak Sasa, Mbak Aga. Bunga, terus Bung Pandu ya, Mbak Weni, terus Mbak Lisa, Mbak Rian, Putra Cikgu. Yang lain kita rangkul aja semuanya. Untuk Mbak Cynthia, selamat bertugas, semangat terus Mbak Cynthia, walaupun panas ya. Terima kasih, selamat siang. Halo?
1: Iya, halo.
2: Terima kasih Mbak Cynthia.
1: Iya, terima kasih.
2: Oke.
1: Iya.
2: Terima kasih ya.
1: Terima kasih.
2: Salam sehat.
1: Salam sehat. Ya, pendengar kita ke penelpon kita berikutnya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Request Pop
3: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Ini dengan siapa ini?
3: Putra Pangkalan Bu.
1: Oh iya, Bang Putra, apa kabarnya?
3: Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak Cynthia?
1: Baik.
3: Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu Mbak Cynthia ya.
1: Iya, amin.
3: Gimana nih untuk cuaca di Kota Cantik Palangkaraya nih?
1: Hari ini lumayan terik di sini, Bang Putra.
3: Oh sama berarti Mbak Cynthia, sama di Pangkalan Bun.
1: Di Pangkalan Bun juga ya?
3: Iya.
1: Siang hari ini mau request lagu apa ini Bang Putra?
3: Dari Gomblo, Apel.
1: Gomblo, Apel.
3: Iya, salamnya ya.
1: Iya, silahkan.
3: Bang Tony, mudahan saya selalu beliau. Mbak Tata, Mbak Susi, untuk Bang Agal, Bang Cepri, Bang Dede Pangkalan Bun, Bang Melon Pangkalan Bun, untuk Bang Nanang Taufik Pangkalan Bun, untuk Mbak Iit Nadipa Pangkalan Bun, Putri Pak Freddy Maroke, Mama Yuda, Bang Ari, Bang Nanang Banjar, Bang Pandu, Mbak Astuti, untuk Mbak Cecilia, untuk Mbak Wika, Mbak Weni, Mama Sri, Putra Gacor, Putra CR, dan semuanya pecinta Pro 1 Palangkaraya.
1: Baik.
3: Oke, lagunya ada?
1: Iya, ada ini.
3: Oke, lagunya ditunggu. Untuk Mbak Cynthia-nya selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang Putra. Ya, pendengar kita melanjutkan ke penelpon selanjutnya ya. Halo, Request Pop.
4: Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang, Bang Molenia ini ya.
4: Betul sekali.
1: Iya, bagaimana kabarnya Bang di sana?
4: Alhamdulillah. Bang.
1: Alhamdulillah. Iya.
4: Putra Pangkalan Bun tadi request lagu apa?
1: Gomblo, judulnya Apel.
4: Weh, mau ngapelin siapa?
1: Ayo Bang Putra. Ditanyain. Iya.
4: Lagunya ada enggak kebiar?
1: Kebiar. Ada ini dari coklat, dari Arkarna.
4: Coklat aja, Bin. Coklat. Yang lebih ngepop aja.
1: Oke. Okay.
4: Salam dan spesial buat semuanya tanpa tercuali A sampai Z. Begitu, Mbak.
1: Baik.
4: Terima kasih.
1: Terima kasih, sama-sama. Ya, pendengar, masih kami tunggu ya untuk request pop hari ini. Dan mungkin ini sudah terhubung juga. Halo, request pop.
5: Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia. Halo Mama Yuda, apa kabarnya?
5: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Bagaimana cuaca di sana Mama Yuda?
5: Mendung-mendung gerimis, sebentar gerimis, sebentar berhenti.
1: Syukurnya masih ada inilah, turun hujan lah.
5: Iya.
1: Iya. Siang hari ini mau request lagu apa ini Mama Yuda?
5: Dari Akila.
1: Akila.
5: Iya, Akila.
1: Judulnya apa ini?
5: Ya, apa aja di situ.
1: Ada mantra uang, terus ada bahagia, mantra bahagia, terus ada aku ingin uang 1 miliar. Ada mantra jiwa. Ada mantra cinta. Iya.
5: Ya itu aja deh.
1: Yang mantra cinta?
5: Iya.
1: Oke, salam-salamnya Mama Yuda.
5: Salam-salamnya buat Bang Pangkalan Bun, Bang Umay, Bang Jepri, Bang Adi, Pak Sasa, Pak Naparo yang Putri, Pak Freddy Putri, buat Bang Pandu, buat Bang Le, Bang Lanius, Pak Freddy Putri, buat Sebelikibat, semuanya aja deh.
1: Baik.
5: Buat abang yang lagi kerja, semoga selalu dalam lindungannya aja dan lancar pekerjaannya.
1: Amin, amin,
5: salam
1: amin.
5: Sayang selalu.
1: Jangan lupa salam sayangnya. Iya, terima kasih Mama Yuda.
5: Enggak lupa.
1: Iya, betul.
5: Ya, buat Kesentia sama Patoh, semoga selalu sehat.
1: Amin.
5: Lancar aktivitas dan rezekinya.
1: Amin.
5: Selalu bahagia dan happy juga buat semua yang ada di situ.
1: Iya.
5: Buat Kesentia semoga bahagia juga dengan ayang.
1: Iya deh. Dong, pasti. Terima kasih Mama Yuda.
5: Iya.
1: Sehat sama selalu sama. Juga bahagia.
5: Selamat sore.
1: Sore bahagia juga sama ayangnya. Ayangnya Bang John. Dan pendengar masih kami tunggu ya untuk request pop hari ini. Silahkan menghubungi kami melalui WhatsApp ataupun line telepon kami. Dan kali ini telah terhubung juga ini ya. Halo, selamat siang request pop
6: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Ini Mama
6: siang, Mbak Cynthia.
1: Selamat siang. Bagaimana cuaca di sana Mbak Sasa?
6: Panas Mbak.
1: Panas lah di sana. Iya, gak ada hujan kita nah dari berapa hari.
6: Iya. Nggak ada hujan.
1: Iya. Maka mendung-mendung tapi nggak turun-turun hujannya. Request lagu apa Mbak Sasa siang ini?
6: Setitik air dari Konidio.
1: Setitik air Konidio. Iya. Salam-salamnya boleh.
6: Salamnya buat Mayuda dan Bang John tadi lah. Terus Pak Tony, Susi, Putra Pangkalan Bun. Pijat Pangkalan Bun, Mas siapa? Melon ya?
1: Iya, Mas Melon.
6: Mas Pandu, Kang Paro yang Putri, Kisarian, kayaknya buat semua aja mah.
1: Iya.
6: Jadi yang sepencet ya.
1: Oke.
6: Okay. Dan fotonya, selamat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, selamat siang, jelang sore. Makasih Mbak, ditunggu lagunya.
1: Iya, terima kasih Mbak Sasa. Selamat siang, sehat selalu juga. Bahagia selalu. Iya, pendengar masih kami tunggu ya untuk request pop hari ini. Silahkan bergabung bersama kami melalui WhatsApp 0811-5203-123, 0811-5203-123, atau melalui line telepon kami di 3221-779. Ya, pendengar, sambil menunggu penelpon kita berikutnya, mari kita dengarkan lagu yang telah direquest tadi ya, pertama oleh Bang Tony, berjudul Di Tepi Sungai Babylon. Selamat mendengarkan.

0: dan nyiru atau tampi untuk kehidupan sehari-hari, terutama untuk membersihkan beras. Alat yang dikenal dengan nama nyiru ini merupakan sebuah peralatan rumah tangga yang terbuat dari anyaman bambu dan umumnya memiliki bentuk bulat atau persegi. Di sekeliling nyiru diberi rotan melingkar sebagai bingkai dan diikat dengan tali agar nyiru menjadi kokoh dan kuat dipegang saat menampi beras. Keberadaan alat ini sudah lama dan secara turun-temurun digunakan oleh masyarakat Dayak untuk menampi beras. Secara umum, pekerjaan menampi beras dikerjakan oleh kaum Hawa. Menampi tidak hanya dikerjakan untuk membersihkan beras, tapi juga untuk membersihkan kedelai atau jagung. Menampi beras dengan menggunakan nyiru dapat membersihkan beras dari kotoran-kotoran atau juga memisahkan antah kulit padi dan beras yang masih tersisa sebelum dicuci dan dimasak. Caranya, diayak atau digerak-gerakkan turun naik ke kiri ke kanan secara manual dengan tangan, kemudian kotoran akan tersisih secara otomatis. Terlihat sangat sederhana, namun tidak semua orang bisa dan mampu melakukannya. Sebenarnya ada pesan moral yang tersimpan dalam pekerjaan menampi yang tidak banyak diketahui oleh semua orang. Adapun kaitannya dengan kegiatan menampi beras yang bertujuan memisahkan kotoran dan beras dengan menggunakan tampah sebagai penyaring, maka dapat dikatakan bahwa manusia diharapkan bisa bersikap layaknya tampah yang dapat menyaring segala hal yang diterima dalam kehidupan. Maka dapat dikatakan bahwa manusia diharapkan bisa bersikap layaknya tampah yang dapat menyaring segala hal yang diterima dalam kehidupan, dengan cara menyaring hal yang buruk dan menerima hal yang baik.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa sedang mencari 100 orang tercepat untuk diberikan bantuan dengan cara memviralkan video dan menekan seluruh tombol pada video yang beredar. Faktanya, klaim unggahan video Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mencari 100 orang tercepat untuk diberikan bantuan dana dengan menekan tombol pada video adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut adalah tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat

Pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Ya, pendengar, sebelum kita melanjutkan ke request lagu yang telah di-request oleh penelpon kita sebelumnya, kita bacakan request yang telah di lagu yang telah di-request ya oleh Ines Sri ini. Selamat siang Request Pop 100% Indonesia. Ingin request lagu. Kirim salam untuk yang sudah gabung. Terima kasih banyak untuk senggolannya dan untuk semua aja tanpa terkecuali dari A sampai Z. Spesial juga buat Mbak penyiar beserta operatornya yang sedang bertugas di ruang kerja meja siar. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Iya, terima kasih juga Mama Sri. Lagu yang di-request tadi dari Nia Daniati, Jangan Sakiti. Dan pendengar, mari kita dengarkan Gomblo, apel yang telah di-request oleh Bang Putra. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
4: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
5: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat. Itu janji saya.
6: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC hanyalah babak sementara dalam kisah hidupmu.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: sering merasa perut perih, dada terasa panas, atau mulut terasa asam. Banyak orang menganggapnya sepele, padahal itu bisa menjadi tanda naiknya asam lambung.
1: Asam lambung yang sering kambuh tidak hanya membuat tubuh tidak nyaman, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius pada lambung.
0: Kebiasaan makan tidak teratur, terlalu sering mengonsumsi makanan pedas, asam dan berminyak, serta kurang istirahat dapat memicu naiknya asam lambung.
1: Mulailah menjaga kesehatan dengan pola hidup yang lebih baik, makanlah secara teratur, pilih makanan yang sehat, dan hindari langsung berbaring setelah makan.
0: Jangan tunggu sampai sakit. Jaga kesehatan lambung mulai sekarang dengan makan teratur, bergizi dan sehat.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Tahukah Anda, sayur kelakai selain memiliki cita rasa yang enak dijadikan sebagai pelengkap isi piring kita, ternyata kelakai memiliki banyak manfaat loh untuk kesehatan kita. Kandungan zat besi dalam kelakai dapat meningkatkan kadar HB sehingga bisa membantu kita mencegah atau mengatasi masalah anemia yang sedang banyak terjadi khususnya pada remaja putri. Kelakai merupakan salah satu jenis paku-pakuan yang mudah ditemukan di daerah tanah gambut, air tawar atau hutan belukar seperti di Kalimantan Tengah. Tanaman ini dikenal dengan banyak nama seperti Lamidin, Paupara, Paku Limbeh, Paku Hurang, dan Paku Bang. Masyarakat Kalimantan Tengah biasanya mengolah pucuk kelakai atau daun muda kelakai dengan cara direbus, ditumis, ataupun diolah menjadi keripik kelakai, peyek kelakai, dan stik kelakai. Selain itu, pada penelitian Widati tahun 2022 juga pernah mengolah kelakai menjadi tepung untuk substitusi bolu kukus sebagai alternatif makanan selingan remaja perempuan yang tinggi

Raya merupakan kota terbesar sekaligus ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Kota ini terletak di tengah-tengah Indonesia dan memiliki wilayah terluas kedua di Indonesia. Kota Palangkaraya mulai dibangun pada tahun 1957 bersamaan dengan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah yang resmi terbentuk pada tanggal 23 Mei 1957 berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat 1 Kalimantan Tengah. Sebelum menjadi daerah otonom, Kalimantan Tengah merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan dengan pusat pemerintahan berada di Kota Banjarmasin. Pendirian Kota Palangkaraya ditandai dengan peresmian Tugu Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah di Pahandut pada tanggal 17 Juli 1957. Tanggal inilah yang kemudian dirayakan sebagai hari jadi Kota Palangkaraya.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Dari tadi buang kertas terus?
2: Salah terus nih aku ngeprintnya.
1: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
2: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
1: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
2: Pasti lama lah.
1: Nah, itu kamu tahu.
3: Ya, baik pendengar, mari kita jeda sejenak untuk mendengarkan azan asar untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu, banyak usaha kecil di sekitar kita yang ternyata punya cerita besar. Cerita yang jarang terdengar. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM lahir bukan dari modal besar, tapi dari keterpaksaan. Mulai dari dapur rumah, teras sempit, bahkan garasi yang disulap jadi tempat produksi. Yang jarang diketahui, banyak pelaku UMKM tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Mereka hanya ingin bertahan, sampai akhirnya bertumbuh. Fakta menariknya, beberapa produk UMKM yang kini dijual online ke luar negeri, awalnya dibuat tanpa nama merek, hanya dibungkus plastik polos, dijajakan dari mulut ke mulut.
1: Dan ini yang paling mengejutkan. Rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, memujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Ia adalah cerita tentang keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, lain kali Anda membeli produk UMKM, ingatlah, Anda tidak hanya membeli barang, tapi ikut menjaga mimpi seseorang tetap hidup.
2: Ya, baik pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini bersama saya. Dan terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah bergabung dalam request pop tadi ya. Ada Bang Tony, Bang Putra, Bang

Anda, salah satu kuliner khas Banjar yang unik dan penuh cita rasa adalah Masak Bom. Masakan khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini dikenal bukan hanya karena rasanya, tetapi juga karena cara memasaknya yang tidak biasa. Disebut Masak Bom karena dalam proses pengolahannya, arang panas dimasukkan langsung ke dalam panci masakan. Lalu panci ditutup rapat hingga terdengar suara letupan dan muncul api kecil. Dari sinilah aroma asap atau smoky yang khas tercipta. Dari segi bumbu, bumbu dasarnya mirip dengan masakan habang. Cabai merah kering, bawang putih, jahe, cengkeh, kayu manis, gula merah, kecap manis hingga asam jawa. Namun, sebagian ada juga yang menambahkan kacang tanah goreng yang dihaluskan. Perpaduan ini menghasilkan cita rasa manis, gurih, dan pedas yang seimbang. Warna masakan ini cenderung lebih kecoklatan dibandingkan dengan masak habang, dengan aroma asap yang menggugah selera. Ayam Masak Bom biasanya hanya disajikan pada acara-acara tertentu, seperti pernikahan atau perayaan hari besar, dan menjadi salah satu kuliner kebanggaan masyarakat Banjar. Kuliner ini bukan sekedar hidangan, tetapi juga warisan budaya yang kaya akan filosofi dan tradisi. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kalimantan Selatan, jangan lewatkan kesempatan mencicipi Masak Bom, rasa khas Banjar yang tak terlupakan.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Iya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Apa kabar Anda di kesempatan sore hari ini ya? Dan apa kabarnya ya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, semangat, dan tentunya penuh kebahagiaan. Dan di sela aktivitas sore ini, pendengar saya Dewi Sri Tanjung menemani waktu santai Anda. Dan meskipun memang cuaca Palangkaraya sore ini tiba-tiba diguyur hujan ya. Padahal tadi siang cuacanya terasa cukup panas. Nah, tentu perubahan cuaca seperti ini terkadang juga membuat aktivitas kita sedikit terganggu ya. Biasanya jalanan menjadi licin, bahkan lalu lintas juga biasanya bisa lebih padat dari biasanya. Dan semoga semua urusan dan aktivitas Anda sepanjang hari ini bisa berjalan lancar dan tuntas ya. Dan bagi Anda juga yang mungkin sedang berada di perjalanan, tetap berhati-hati ya, jaga kecepatan kendaraan Anda. Jangan lupa tentunya bagi Anda juga pengendara roda 2 untuk menggunakan jas hujan ya. Dan utamakan selalu keselamatan di sepanjang perjalanan Anda. Ya, pendengar Pro 1 sudah pukul 15 ya, lewat 13 menit waktu Indonesia Barat, dan kami masih akan hadirkan sajian lagu-lagu pilihan ya, dan juga tentunya informasi menarik di ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini, dan nanti juga kami akan hadirkan obrolan ekonomi digital.

0: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, kembali berjumpa kita di kesempatan sore hari ini dalam program obrolan ekonomi digital ya. Ya, pendengar, salam sehat dan tentunya semangat bagi Anda semua ya. Senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Dewi Sri Tanjung kembali menemani Anda ya. Tentunya setiap minggu dengan topik yang berbeda dan obrolan sore hari ini ya akan membahas tema yang sangat relevan tentunya pendengar dengan perkembangan zaman ya, yaitu peran ekonomi syariah di tengah dinamika ekonomi digital ya. Ya, pendengar, tentu perkembangan ekonomi digital saat ini kita ketahui sudah membawa perubahan yang sangat besar ya, tentunya dalam berbagai aspek kehidupan ya, termasuk cara kita ataupun Anda ya bertransaksi ya, berbisnis sampai dengan mengelola keuangan. Ya, tentunya pendengar, di tengah derasnya arus digitalisasi saat ini ya, ekonomi syariah hadir bukan hanya sebagai alternatif tetapi juga sebagai sistem ekonomi yang menawarkan nilai keadilan, kemudian juga transparansi dan keberkahan ya dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Baik pendengar, lalu bagaimana sih sebenarnya ekonomi syariah ini mampu beradaptasi dan berkembang ya di era digital saat ini? Nah, apa saja juga peluang serta tantangan yang dihadapi dan bagaimana peran generasi muda serta lembaga pendidikan dalam mendorong penguatan ekonomi syariah ya di Indonesia khususnya di Kalimantan Tengah. Telah hadir pendengar di Studio Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Sore hari ini ada Ibu Jelita MSI. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sehat ya Ibu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Sebenarnya lumayan belum, dingin tapi.
0: Dingin ya. Sebenarnya enggak cocok nih kalau dipanggil Ibu, Mbak aja ya karena masih muda loh ya.
1: Sebenarnya usianya yang tua.
0: Oh gitu ya. Ya paling mungkin samalah kita ya. Iya, ada Mbak Jelita MSI yang merupakan anggota bidang 1 yang mana bidang 1 ini ya pendengar membidangi pengembangan dan pembinaan organisasi kerjasama dan juga kemitraan dari masyarakat ekonomi syariah atau MES Kalimantan Tengah sekaligus ya ibu dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Luar biasa ini kegiatannya padat banget nih ya Ibu Jelita ya. Ya baik pendengar, nanti pada saatnya Anda juga boleh berinteraktif ya bersama Ibu Jelita sore hari ini ya terkait dengan tema kita yaitu peran ekonomi syariah di tengah dinamika ekonomi digital. Nah langsung saja nih saya ingin bertanya nih kepada Ibu Jelita ya, kalau Ibu Jelita melihat saat ini begitu ya, bagaimana perkembangan ekonomi syariah di Indonesia nih Ibu, khususnya di Kalimantan Tengah ya di era digital saat ini.
1: Oke baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Panggilannya Mbak juga nih jadinya. Panggil Ibu gak mungkin juga. Jadi Mbak Dewi. Oke, jadi perkembangan ekonomi syariah itu sungguh luar biasa ya, khususnya di Kalimantan Tengah juga, karena saya juga kebetulan anggota daripada MES, jadi saya mengalami sendiri kayak gitu bagaimana perkembangan itu dari satu kabupaten ke kabupaten lain. Jadi lumayan masif kalau menurut saya. Jadi mulai dari pertumbuhan UMKM yang sadar halal kayak gitu kan, juga sampai pada pariwisatanya. Passionnya kayak gitu, bukan hanya makanan dan minuman saja
0: di setiap daerah nih ya, di Kalimantan daerah. Tengah
1: betul, jadi itu sungguh perkembangan yang luar biasa kan ya, karena ekonomi syariah itu sebetulnya bukan hanya menuju pada profit oriented atau berpandangan hanya pada keuntungan saja gitu, tapi kita melihat seperti yang disampaikan Mbak Dewi tadi, kita harus melihat sesuatu itu halal tidak, gitu ya. Kemudian dia berkah nggak, kayak gitu kan. Itu harus dilihat tuh, kayak gitu. Jadi tidak hanya sebatas pada oh ini menguntungkan nih, nggak boleh, kayak gitu. Jadi memang kalau secara konvensional dia kan profit oriented tuh. Jadi hanya berpikir saya yang penting saya untung, nggak peduli saya curang, nggak peduli saya tidak jujur, kayak gitu. Tapi berbeda dengan ekonomi syariah, dia betul-betul ditata, kayak gitu, dikata secara syariat. Jadi harus betul dilihat nih produknya halal tidak, kemudian pelaku usahanya ini melaksanakan usahanya itu dengan jujur tidak, adil tidak dalam hal timbangan dan lain sebagainya, kayak gitu. Dan terakhir kan yang dilihat itu pasti keberkahan ya, keberkahan tidak hanya untuk dunia tapi juga untuk akhiratnya, seperti itu. Nah jadi dalam hal kaitannya konteksnya dengan digital, kayak gitu, karena perkembangan digital ini sangat tidak masif juga, kayak gitu, tidak bisa kita apa ya, kita tutupi, kayak gitu ya, tidak bisa kita jangan masuk digital, tidak bisa karena generasi muda juga pengguna ya, generasi muda itu pengguna daripada apa namanya digital ini tadi.
0: Nah,
1: perkembangan zaman. Nah, ekonomi secara digital itu bukan berarti tidak berjalan beriringan dengan ekonomi syariah. Malah justru ekonomi digital dengan diiringi ekonomi syariah akan menjadi satu kesatuan yang utuh.
0: Seimbang,
1: baik begitu. Jadi masyarakat apabila misal nih kita di masyarakat pelaku usaha misalnya kayak gitu. Pelaku usaha itu mereka kan namanya secara digital sudah nih pasti melakukan promosi lewat apa namanya sosmed, iya itu minimal tuh sosmed kayak gitu kan. Dari platform-platform misalnya mereka menggunakan ke Shopee kah juga kayak gitu ya jualannya, atau ke pokoknya e-commerce lah, Tokopedia atau lain sebagainya kayak gitu. Hanya saja apabila mereka hanya berpikiran secara keuntungan, maka mereka secara tidak langsung nanti ada unsur-unsur zalimnya kepada para konsumennya kayak gitu, karena ada unsur penipuan,
0: curang
1: betul. Tapi kalau diimbangi dengan ekonomi syariah, maka mereka akan terus berpikir nih kayak gitu, bagaimana caranya supaya barang yang kita sampaikan itu sesuai dengan apa barang fisiknya kayak gitu. Jadi kadang kan ada spesifikasinya kayak gitu ya, kalau di e-commerce kayak gitu. Ini sama nggak dengan barang aslinya? Terkadang konsumen kan kadang cewek ya. Wah ini spesifikasinya keren nih.
0: Lihat
1: kayak gitu ininya.
0: Lain.
1: Iya, nah itu dia yang datang kok begini. Itu sering banget ya kita temui, sering sekali.
0: Saya juga pernah tuh mengalami.
1: Nah itu dia, nggak cuma Mbak Dewi, saya juga. Kadang suka kecewa gitu, padahal sudah ngeliat ulasannya kayak gitu ya. Tapi masih ada aja kayak gitu ternyata. Itu hal-hal seperti itu. Nah kalau dia mengimbangi dengan ekonomi syariah kayak gitu ya, bahwa prinsip syariah ini penting kayak gitu ya, maka dia tidak akan berlaku seperti itu, tidak akan melakukan kecurangan-kecurangan seperti itu. Dia pasti akan jujur memberikan menjelaskan spesifikasi dari barang yang dia miliki kayak gitu. Itu contoh kecilnya kayak gitu ya, dari apa namanya ekonomi syariah untuk ekonomi digital kayak gitu. Jadi kalau dia berjalan beriringan, maka kepercayaan kayak gitu didapatkan dari konsumen kayak gitu ya. Tidak hanya itu, juga jangka panjang karena ekonominya berkelanjutan. Kenapa? Dari kepercayaan tadi, maka masyarakat atau konsumen tadi kayak gitu ya, secara khusus mereka akan melakukan pembelian berulang.
0: Karena percaya
1: tadi, oh di sini nih saya percaya kalau saya anunya barangnya bagus, terjamin kayak gitu kan. Kemudian juga penjualnya jujur kayak gitu kan, dan lain sebagainya, dan juga responsif dan sebagainya. Layanan tuh juga termasuk layanan prima kayak gitu,
0: layanan cepat
1: kayak gitu kan, tanggap kayak gitu, ramah juga kayak gitu. Itu akan membawa konsumen itu menjadi terus kayak gitu berulang,
0: ada ikatan melakukan. Begitu
1: nah,
0: ya mungkin
1: iya,
0: ya
1: kepercayaan dan yang itu tadi gitu. Iya itu menurut saya.
0: Oke, baik. Nah ini apa sih nilai utama nih Mbak Jelita yang membedakan dengan sistem ekonomi konvensional?
1: Yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional adalah mekanisme, metode, gitu ya. Jadi kalau mekanisme misalnya kita jual beli, kalau kita di konvensional ya sudah kayak gitu, jual belinya harga sekian dibeli sekian gitu. Tapi kalau di ekonomi syariah, ada yang namanya akad.
0: Oke.
1: Jadi yang paling membedakan antara yang syariah dengan konvensional adalah pada akad.
0: Akad, tawar menawar begitu?
1: Akad ini misalnya kalau dia jual beli, akadnya namanya murabahah. Akad jual beli namanya. Nah, dalam akad jual beli ini ada ketentuan. Ada ketentuan secara syariatnya. Nah, siapa yang boleh berjual beli? Mereka yang sudah balik, misalnya sudah berakal kayak gitu ya. Enggak mungkin orang yang, maaf nih, anak kecil atau saya nyebutnya apa ya? Biar bahasanya agak-agak halus, yang kurang apa sih? Saya nyebutnya agak kurang waras lah ya. Maaf nih, bahasanya agak kasar. Saya lupa menyebutkan bahasa halusnya itu. Jadi kalau nggak mungkin kalau mereka yang bertransaksi kayak gitu kan. Nah, kemudian juga ada barang yang diperjualbelikan kayak gitu. Jadi ada transaksi yang dilakukan kayak gitu. Barangnya jelas, spesifikasinya juga jelas kayak gitu. Jadi itu harus. Dan di dalam ekonomi syariah, poin terbesarnya itu adalah kalau kami menyebutnya maghrib. Maghrib itu terdiri dari maishir, gharar, riba. Kalau ditambahkan lagi kita dengan halal,
0: halal.
1: Gitu ya. Maghrib. Jadi maishir, maishir itu adalah judi. Jadi tidak boleh ada dalam ekonomi syariah itu mengandung unsur sesuatu yang tebak-tebakan. Gitu. Ya, jadi kalau unsurnya sudah larinya kepada judi ya gitu ya. Judi itu kan apa ya, untung-untungan kan? Kalau kalau kita lagi untung nih dapat gitu, tapi kalau enggak ya enggak
0: lagi apes.
1: Iya gitu kan, itu tidak boleh. Kemudian goror, goror itu sesuatu yang tidak jelas ya tadi, barangnya itu tidak jelas ya, barangnya itu tadi tidak jelas. Nah, itu tidak diperbolehkan seperti itu transaksi di dalam ekonomi syariah. Kemudian juga riba. Nah, riba kan salah satunya yang paling terkenal adalah bunga bank ya, bunga-bunga pinjaman lah intinya, tidak hanya ke perbankan kayak gitu larinya. Sistem-sistem keuangan yang menggunakan bunga, nah itu termasuk riba seperti riba. Itu. Nah, dan juga termasuk barang-barang yang di produk-produk yang diproduksi secara non halal juga. Itu yang pembeda yang paling krusial menurut saya dengan yang konvensional. Karena konvensional mereka tidak peduli itu barang halal ataupun haram, kayak gitu kan. Mereka tidak peduli itu jelas apapun tidak jelas kayak gitu. Kemudian mereka tidak peduli itu mengandung unsur judi atau tidak kayak gitu. Mereka tidak peduli itu. Jadi mereka terus jalan. Yang penting profit oriented, yang penting untung buat mereka. Gitu. Tapi kalau syariah dia harus dijaga itu tadi. Etika-etikanya ya istilahnya, etika ekonominya itu harus dijaga dengan betul. Yang menurut prinsip syariah itu baik dan benar seperti itu.
0: Oke. Ya baik pendengar ya, masih dalam obrolan ekonomi digital di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya juga masih bersama dengan Mbak Jelita atau Ibu Jelita ya. Yang mana Ibu Jelita ini merupakan anggota bidang 1 ya, pengembangan dan juga pembinaan organisasi kerjasama dan kemitraan dari masyarakat ekonomi syariah. Sekaligus ya, beliau ini merupakan dosen ya, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Ya, baik Ibu Jelita. Nah, kalau saat ini kan transaksi digital itu semakin masif digunakan masyarakat ya. Bagaimana ekonomi syariah memandang fenomena digitalisasi keuangan tersebut nih?
1: Ya. Nah, ini kalau larinya ke apa namanya ke masalah keuangan, kita berbicara dulu yang pertama adalah literasi.
0: Oke, literasi.
1: Kita bicara itu literasi. Saya punya data di sini dari OJK, kita berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2024-2025. Tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia itu masih di kisaran 39-43% saja.
0: Apa tuh artinya?
1: Artinya dari misalnya 100 orang nih, itu hanya 40% saja
0: yang
1: 40 orang
0: gitu yang ya. Memahami
1: ya. Yang memahami tentang keuangan syariah. 60 orangnya
0: Tidak paham
1: gitu. Nah, itu dari sisi literasinya. Dari sisi inklusinya lebih rendah lagi. Hanya kisaran pada 12-13%. Inklusi itu kan pengguna ya. Iya. Nah, Jadi kalau dibandingkan nih, kita bandingkan dengan yang konvensional secara umum, inklusi keuangan secara umum, itu cukup tinggi, 75-80%. Kan ada gap tuh antara inklusi yang cuma 12-13% secara syariah dan yang secara umum. Tadi cuma 75-80%. Jauh banget perbandingannya, hampir 60% kan. Jadi pengguna yang syariah itu sangat sedikit, itu sangat sedikit sekali. Coba kita di Palangkaraya aja, rata-rata orang menggunakan kris itu menggunakan kris perbankan apa? Menggunakan kris e-wallet apa? Iya toh? Iya. Saya tidak menutup ini juga, saya juga menggunakan e-wallet, tapi e-wallet yang saya gunakan apa? Dana misalnya, kayak gitu. Oppo yang tidak syariah. Ya. Kenapa saya bilang tidak syariah? Karena tidak punya fasilitas yang menyediakan akun syariahnya.
0: Syariah.
1: Iya. Kalau yang e-wallet yang saya tahu yang ada itu adalah link aja syariah.
0: Oh, link aja.
1: Kalau link kan ada dua dia, jadi link aja yang biasa yang merah logonya itu, kemudian ada link aja syariah, dia logonya hijau.
0: Oh, hijau.
1: Iya, logonya hijau. Jadi di dalam link itu ada fitur link aja syariah yang bisa kita akses gitu. Jadi ekonomi digital secara syariah sebetulnya ada menyediakan fitur-fitur apa ya, secara e-commerce, secara e-wallet, teknologi vintage bahkan kayak gitu kan, vintage syariah juga ada kayak gitu. Jadi pembiayaan-pembiayaan syariah itu banyak.
0: Tapi kenapa masyarakat tidak tertarik?
1: Nah, itu jadi permasalahan ya kan. Karena itu tadi literasi kita yang kurang. Iya, sangat rendah sekali. Karena apa ya istilahnya, kita kalau di dalam ekonomi syariah itu kalau pemahamannya kurang, kan kalau di ekonomi secara umum orang nggak peduli ya yang namanya hoax, yang namanya kecurangan, yang namanya penipuan, yang seperti itu. Nah, kalau pemahaman kita kurang, potensi kita terjebak dalam hal-hal itu sangat besar. Termasuk misalnya, maaf nih, pinjol.
0: Oh iya, oke.
1: Nah, itu banyak nih ya kasusnya kayak gitu ya, apalagi pemuda-pemuda generasi muda sekarang kayak gitu. Karena ahli teknologi kadang bablas kayak gitu. Lihat pinjol menguntungkan
0: cepat.
1: Butuh duit cepat gitu ya. Tapi mereka enggak sadar lewat pinjol itu ternyata ada sesuatu yang merugikan untuk diri mereka sebetulnya, memudaratkan mereka. Karena di situ ada bunga yang besar yang diberlakukan seperti itu kan. Itu hal-hal yang merugikan sebetulnya untuk mereka. Saat pertama mereka meminjam, mereka terbantukan.
0: Tetapi pada saat
1: pengembaliannya bagaimana?
0: Nah, ya itu
1: gitu
0: dia.
1: Kan. Itu hal-hal yang apa ya istilahnya, sesuatu yang perlu diliterasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda kita sekarang kayak gitu.
0: Masyarakat tuh maunya instan aja gitu ya.
1: Nah, itu dia. Sesuatu yang mudah, cepat itu bukan berarti sesuatu yang baik.
0: Baik.
1: Tidak selalu baik gitu ya.
0: Mungkin ya sesaat aja mungkin gitu ya. Gitu.
1: Jadi mudah, murah, halal, baik, berkah itu yang kita cari. Ya gitu, secara ekonomi syariahnya. Tapi kalau cuma mudah, cepat, hati-hati tuh. Kita bisa terjebak dengan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Itu. Jadi perlunya literasi, perlunya peningkatan literasi itu sangat-sangat perlu sekali. Itu yang pertama dulu. Nah, yang kemudian selanjutnya adalah permasalahannya ada pada teknologi itu sendiri. Ada sekarang kan teknologi canggih ya. Bahkan ada AI.
0: Betul. Ya. Video aja dikirain videonya ternyata AI.
1: Ternyata buatan AI. Gitu ya.
0: Betul. Bahkan susah foto, sekali membedakannya.
1: Foto aja kita bisa bikin lewat AI.
0: Iya,
1: gitu
0: betul.
1: Kan. Dan segala macam. Itu kan secara tidak langsung sebenarnya ada unsur-unsur yang apa ya istilahnya, merugikan sebetulnya, tapi menguntungkan. Nah, merugikan tapi menguntungkan itu gimana? Satu sisi dia bisa menguntungkan kalau digunakan secara baik. Di satu sisi dia akan merugikan apabila dia digunakan terus menerus tanpa ada filter. Apa-apa gunakan AI, apa-apa gunakan
0: iya,
1: AI.
0: Iya, iya. Kayaknya tergantung banget sama AI gitu ya, Mbak Jelita, betul.
1: Apalagi
0: ada sih saya lihat.
1: Apalagi larinya ke keuangan,
0: iya,
1: gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Jadi tidak semua hal apa ya istilahnya secara digital itu memang berujung baik gitu.
0: Mm-mm.
1: Ada hal-hal yang mungkin kita harus rem.
0: Mm-mm.
1: Karena ekonomi syariah itu sebetulnya apa ya, dia tuh rem daripada perekonomian itu. Jadi yeah, misalnya ekonomi itu jalan gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Apa ibarat saya mengibaratnya kayaknya kayak mobil.
0: Yeah.
1: Lagi melaju kencang.
0: Mm-mm.
1: Itu perekonomian kita tuh.
0: Mm-mm.
1: Ekonomi syariah itu adalah rem dan kendalinya.
0: Yeah.
1: Jadi apabila tidak ada yang mengendalikan itu sebuah kendaraan,
0: mm-hmm,
1: dia sesukanya kan nabrak yeah, orang, lari kemana, mm-hmm, lari kemana gitu.
0: Mm-hmm.
1: Tapi apabila ada yang mengendalikannya, dia sesuai dengan tujuan, dengan arah ya, gitu, yang kita mau.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga rem, apabila sesuatu itu sudah sudah tidak terkendali dan perlu dilakukan pengereman,
0: mm-hmm,
1: maka lakukan pengereman itu, harus wajib dilakukan.
0: Mm-hmm.
1: Apabila tidak dilakukan, maka ya tadi yang terjadi. Kalau ibarat mobil kan bisa kecelakaan,
0: iya,
1: kecelakaan banyak ya, kecelakaan mm-hmm antar ini bisa kecelakaan mandiri kayak mm-hmm gitu ya, sendirinya jatuh ke got kah barangkali mm-hmm kemana kayak mm-hmm gitu kan, itu bisa terjadi mm-hmm nabrak pohon kah barangkali.
0: Mm-hmm.
1: Nah itu hal-hal yang saya mengibaratkan ya gitu,
0: mm-hmm,
1: antara ekonomi perjalanan perekonomian kita dengan ekonomi
0: tanpa
1: syariah itu
0: adanya.
1: Saja. Tanpa mm-hmm ekonomi syariah mm-hmm tidak ada kendali dan tidak ada rem.
0: Tuh.
1: Yang melonjor aja gitu ibaratnya hmm seperti itu kalau saya mengibaratkannya.
0: Hmm. Oke, okay, ya, baik Mbak Jelita. Nah, kira-kira ini kalau peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan UMKM syariah melalui platform digital nih apa saja nih, Mbak
1: iya
0: Jelita?
1: Nah, tadi akses ya, akses kita jadi lebih luas. Dulu kalau orang perlu melakukan pinjaman misalnya, orang harus mencari perbankan.
0: Mm-mm.
1: Terkadang akses perbankan ini agak sulit.
0: Iya. Yeah.
1: Enggak sulit. Mm-mm. Sehingga apa ya? Enggak jadi nih orang ke perbankan kayak gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, akhirnya orang yang membutuhkan pembiayaan ini tadi tidak jadi mendapatkan mm-hmm pembiayaan. Nah, sekarang dengan terbukanya digitalisasi
0: yeah
1: gitu, teknologi yang begitu canggih, terbuka juga aksesnya itu tadi, sehingga tidak perlu harus ke perbankan, kita masih bisa melalui teknologi. Misal tidak harus bank ya, tapi fintech syariah ada, finansial teknologi gitu, fintech syariah yang banyak di Indonesia, yang ada di Indonesia itu yang paling apa ya, bisa diakses banyak itu ada Amana sama apa Alami kalau tidak salah,
0: uh-huh,
1: tapi dia lebih ke UMKM, pembiayaan
0: uh-huh
1: UMKM.
0: Uh-huh.
1: Jadi kalau UMKM butuh dana susah mengakses perbankan, bisa melalui platform uh-huh itu kayak gitu.
0: Okay.
1: Jadi peer to peer lending sebetulnya, tapi peer to peer lending syariah.
0: Uh-huh.
1: Jadi mereka memberikan bantuan pembiayaan kayak gitu ya untuk UMKM tersebut, tapi sesuai dengan syariat.
0: Okay.
1: Gitu. Menggunakan akad mudharabah ataupun akad murabahah. Kalau mudharabah kan dia bagi hasil,
0: mm-hmm,
1: tapi kalau murabahah kan dia jual beli, berarti ada margin
0: mm-hmm
1: atau keuntungan yang diberikan kayak gitu oleh si peminjam kepada platformnya tadi kayak gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, peluangnya adalah digitalisasi dalam hal zakat dan infak.
0: Oh, yeah.
1: Kita nggak perlu lagi susah-susah mencari. Kita harus datang ke Basnas, kita harus datang ke lembaga LAS kayak gitu kan, lembaga amil zakat gitu untuk menyalurkan zakat,
0: zakat
1: infak sedekahnya kita.
0: Mm-hmm.
1: Cukup dengan gadget di tangan.
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Kita sudah bisa melakukan infak. Contoh paling nih, kalau kita punya rekening bank syariah.
0: Yeah.
1: Ya. Saya mohon maaf nih, saya perumpamaannya ke BSI mm-hmm gitu ya. Misalnya kita BSI, kalau kita melakukan transaksi mobile banking, itu biasanya kalau sudah selesai mereka akan mengarahkannya ke
0: infak.
1: Infak.
0: Iya.
1: Iya, iya, Pak.
0: Iya, betul.
1: Nah, dari situ kita bisa ini apa namanya? Kalau mau berimpak silahkan, itu kan tidak paksaan.
0: Sukarela.
1: Tidak pun
0: iya
1: bisa dilewatin
0: betul
1: gitu kan. itu teknologi. Kita nggak usah sampai ke sana lagi. Sekarang kita di masjid-masjid nih. Masjid sekarang menyediakan kris untuk impak masjid gitu. Walaupun apa ya istilahnya itu masih bisa di oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab lah ya, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, itu kadang kan krisnya itu ditutupin sama mereka dengan kode kris yang milik mereka.
0: Mereka punya.
1: Jadi itunya tuh mirip kayak gitu. Padahal bukan masuk ke masjid, masuknya ke penipu tersebut ya gitu ya, itu oknum tersebut kayak gitu. Nah, itu tuh memang harus hati-hati. Jadi kalau kita scan kris di masjid, cek dulu dengan benar. Ini nama. Lari anunya kemana? Kan ada tuh, gitu kan? Jadi setiap kita kalau mau selanjutnya, itu kan pasti itu di dalam
0: ada nama ya.
1: Keterangan namanya siapa, ini anu siapa, untuk siapa kayak gitu.
0: Kalau
1: kan
0: nama pribadi bahaya.
1: Nah, jadi kita itu bukan cuman sekedar ah praktis terkerek, nggak usah, jangan juga kayak gitu. Harus teliti juga. Jadi hal-hal tersebut itu penting, gitu. Itu penting. Jadi secara inklusi, walaupun kita pengguna kayak gitu kan, tapi kita juga harus teliti, harus pintar gitu, melihat situasi dan lain sebagainya gitu. Tidak, jangan sampai kita menggunakan teknologi justru kita dibodohi orang. Yeah. Gitu. Ya jadi itu udah luar biasa sekali. Kemudian secara industri ya, industri halal itu sangat-sangat meningkat sekali. Seperti yang saya sampaikan, tidak hanya makanan dan minuman, yang sekarang masif sekali pemerintah dari BPJPH itu melakukan sertifikasi halal untuk UMKM-nya.
0: Betul.
1: Yeah. Mulai dari pelatihan pendamping proses halal, gitu ya, proses produk halal, kemudian pelatihan penyelia halal dan lain sebagainya gitu, untuk bagaimana produk UMKM dari makanan dan minuman itu bisa bersertifikasi halal. Itu masif sekali. Di Kota Palangkaraya juga demikian. Nah, kemudian juga passion juga sama. Kemudian pariwisata juga termasuk. Pariwisata halal juga sudah mulai dikembangkan nih. Salah satunya dengan apa sih melihat pariwisata halal itu ramah muslim. Ramah muslim ini dari dalam artian apa? Dalam artian mereka menyediakan musola. Mereka menyediakan tempat kita mau ibadah gitu ya. Kemudian itu hal yang paling apa ya, paling mendasar lah dari pariwisata gitu. Jadi setiap misalnya setiap tempat wisata itu apabila mereka menyediakan tempat sholat kayak gitu ya, itu berarti mereka sudah ramah muslim. Artinya mereka sudah bisa dianggap sebagai pariwisata halal. Seperti itu. Ya. Jadi dan satu hal lagi, mereka di tempat wisatanya itu tidak menjual produk-produk yang
0: tidak halal.
1: Haram seperti itu. Ya, siapa tahu kan ada wisata-wisata yang menjual non halal gitu ya barang-barangnya gitu. Ya, itu harus dihindari juga. Jadi itu udah masif sekali, dan bahkan setiap UMKM, passion, kemudian juga apa tadi pariwisata, itu kan sudah masuk ke platform-platform digital kan. Mereka menawarkannya, mereka menyampaikan bahwa ini itu gitu, bahwa ini tuh halal, bahwa ini tuh sesuai dengan syariat Islam, bahwa pariwisatanya ini ramah muslim gitu ya, ada tempat ibadah dan sebagainya gitu. Tidak hanya produk-produk itu juga, termasuk juga yang paling ini di ya biasa anak muda, kosmetik lah ya. Itu juga masuk tuh. Kosmetik. Jadi kosmetik halal itu juga penting. Jadi industri halal jadi semakin berkembang berkat adanya digitalisasi. Gitu. Jadi perkembangan industri halal berkat adanya digitalisasi itu menjadi sesuatu yang kompleks, luar biasa jadinya. Gitu. Nah, itu. Kemudian yang terakhir adalah generasi muda. Karena generasi muda saya bilang tadi bukan cuma sekedar pengguna daripada teknologi digital itu, tapi mereka bisa tapi mereka juga pelaku usaha. Pelaku usaha muda kan banyak ya.
0: Banyak
1: sekali. Betul. Ini adalah salah satu wadah atau tempat untuk ekonomi syariah itu bisa lebih berkembang lagi secara digital. Melalui mereka si generasi muda pelaku usaha ini tadi. Jadi mereka kan bisa diberikan edukasi ya gitu ya, terkait produk mereka harus tersertifikasi halal, bagaimana cara mereka melakukan promosi lewat media kayak gitu kan, secara digital itu tadi. Nah itu harus diberikan edukasi itu. Jadi bukan cuman sekedar mereka pengguna, tapi mereka langsung menjadi pelaku daripada perkembangan ekonomi syariah itu sendiri di dalam teknologi digital sekarang seperti itu. Menurut saya itu adalah peluang-peluangnya di era digital ya, ekonomi syariah.
0: Baik, terima kasih Mbak Jelita. Nah mungkin kalau apa ya, tantangan nih ya. Nah kalau kira-kira di sisi lain nih, tantangan apa sih yang sering dihadapi ekonomi syariah dalam menghadapi dinamika ekonomi digital nih Mbak Jelita?
1: Iya, yang pertama mungkin tadi seperti saya bilang, yang pertama tantangannya ke teknologi, teknologi baru gitu ya. Jadi seperti misalnya AI tadi, kemudian kayak kripto, kan lagi
0: betul
1: hype banget itu ya. Kadang generasi muda itu melihat sesuatu itu karena dia melihat orang lagi rame nih, apa sih FOMO ya, ikut-ikutan.
0: FOMO.
1: Ikut-ikutan kayak gitu, karena ngelihat itu viral, itu ini ikut kayak gitu. Tapi nggak tahu hal itu transaksinya sesuai syariat apa tidak, kayak gitu. Itu ya yang menjadi tantangan kayak gitu, dari sisi ekonomi syariah itu sendiri. Kemudian yang kedua dari sistem pengawasan. Gitu. Kenapa dari sisi pengawasan? Ini lebih kepada tadi label halal, label halal itu tadi. Karena yang namanya ekonomi syariah kan tidak lepas dari hal-hal produknya harus halal, itu tadi kan salah satunya. Nah sehingga sesuatu yang halal ini penting. Nah jadi di sini perlunya pengawasan syariah.
0: Pengawasan.
1: Perlunya pengawasan syariah yang lebih masif lagi. Jadi tidak hanya kita gembar-gembor terkait dengan ayo pakai sistem syariah, ayo ini orang sudah menggunakan, tapi kita tidak mengawasinya. Jadi ada ibaratnya itu monitoring ya. Jadi dievaluasi, diawasi kayak gitu. Dilihat lagi. Terkadang begini, misalnya ada UMKM mengajukan sertifikasi halal. Setelah dilakukan pendampingan, dilakukan pemprosesan, mereka lolos mendapatkan sertifikasi halal. Gitu. Tapi dengan berjalannya waktu kayak gitu, ternyata ada hal-hal yang dilakukan oleh mereka yang membuat produk yang awalnya halal menjadi
0: tidak halal, non halal.
1: Iya. Jadi pelabelannya halal, ternyata ada unsur tidak halal di dalamnya. Ya karena ya pelaku usaha lagi ya kembalinya kayak gitu. Itu tantangan dari pengawasan syariahnya, dari sisi pengawasan syariah. Kemudian yang selanjutnya adalah dari persaingan. Ya, yang konvensional ini kan sudah lebih dulu ya, sistem ekonomi konvensional sudah lebih dulu, dah duluan dia gitu. Nah jadi ekonomi syariah ini dia harus lebih inovatif lagi supaya tidak tertinggal gitu. Karena yang namanya si kakak itu pasti punya pengalaman yang lebih daripada si adek. Sehingga si adek harus pintar-pintar berinovasi supaya bisa menyaingi si kakak gitu. Nah anggap saya si kakak ini adalah ekonomi konvensionalnya, si adek ini adalah ekonomi syariahnya. Jadi ekonomi syariah harus lebih inovatif lagi ya gitu. Harus lebih apa ya istilahnya, bukan cuman sekedar mengharapkan ini berlabel halal. Jangan sekedar label. Jangan sekedar label. Karena tadi label juga bisa menipu ternyata. Ya gitu kan, label halal itu tadi. Ya di awal dia memang sudah sesuai dengan kriteria halal, tapi ternyata berjalan waktu mereka bisa melakukan hal-hal yang curang itu tadi ya gitu kan. Dan yang terakhir kembali lagi literasi,
0: literasi
1: tantangannya
0: tadi.
1: Penting sekali itu. Jadi poin besar tantangan sebuah ekonomi syariah dalam digitalisasi adalah literasi masyarakat tentang keuangan syariah itu sendiri. apabila pemahaman kita baik, maka baik pula, gitu kan, apa namanya, inklusi syariahnya, penggunaannya, jadi sesuai di masyarakat,
0: betul. Ya.
1: Tapi apabila pemahamannya kurang, nah itu kita terjerumus dalam hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Contohnya saya bilang tadi, pinjol tadi ya, gitu, pinjol itu tadi. Jadi misalnya nih, si A lagi butuh dana,
0: iya,
1: larilah dia ke pinjol. Lari ke pinjol, di awal menyelesaikan masalahnya dia. Tapi ternyata bukan menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah untuk mereka. Karena apa? Karena mereka menetapkan bunga yang besar. Dan itu sebetulnya tidak hanya menzolimi mereka sendiri, tapi juga menzolimi pihak lain. Kayak gitu. Siapa pihak lain? Bisa jadi keluarga terdekat dari si
0: peminjam.
1: Peminjam. Gitu. Nah, di, unsur-unsur yang udah ada ribanya seperti itu, kayak gitu kan, memudaratkan diri sendiri, menghancurkan diri sendiri, itu kan tidak sesuai atau bertentangan dengan prinsip syariah. Gitu, itu bertentangan dengan prinsip syariah, sehingga perlu dikasih pemahaman, gitu loh. Jadi sebetulnya masyarakat kita itu bukan masalah di teknologinya,
0: iya,
1: tapi masalah di pemahamannya. Mereka belum tahu konsep riba dalam produk digital itu seperti apa. Kemudian mereka juga belum tahu, gitu, membedakan transaksi yang halal dengan transaksi yang non halal secara digital ya, ini iya, secara digital. Misal nih, mereka nggak tahu pelayanan-layanan keuangan syariah itu apa saja.
0: Iya.
1: Adakah pay letter syariah? Gitu. Adakah pintat syariah? Kalau mereka secara literasinya bagus, pemahamannya bagus, mereka akan tahu, oh ada pintat syariah nih. Oh ada pay letter syariah. Sebetulnya. Karena pay letter itu kan sesuatu yang, ya saya juga tidak menutup diri ya, saya juga pengguna pay letter kayak gitu. Kadang kalau lagi betul-betul sangat urgent perlu kayak gitu ya, maka saya pakai biasanya kayak gitu. Tapi kita lihat, misal paling gampang, paling sering digunakan Shopee Pay Later, betul? Shopee Pay Later. Kita beli, bayar nanti, gitu kan. Nah, di Shopee Pay Later mereka memberikan kemudahan bagi kita berbelanja dengan membayarnya nanti. Tapi cek dulu, ada bunganya enggak? Apabila ada bunganya, maka itu non halal, riba. Tapi terkadang ada, Shopee itu ngasih yang 0% bunganya. Bisa dipakai. Apabila tidak ada bunga, boleh. Tapi pinjaman berbunga, maka sudah bisa dibilang riba dan itu non halal sudah. Nah itu salah satunya yang perlu dipahamkan gitu kepada generasi muda, pada masyarakat banyak. Jadi apa ya istilahnya, kita perlu tahu nih yang kita transaksikan secara digital itu sudah sesuai syariah atau belum, gitu. Harus paham dulu. Jadi walaupun kita pengguna, tapi kalau kita asal gunakan saja ya gitu, kadang tidak melihat lagi ini halal atau tidak. Nah itu adalah salah satu apa ya, tantangan terbesar lah ya dari ekonomi syariah itu sendiri, untuk bisa mengedukasi lagi masyarakat kita lebih dalam supaya paham nih bagaimana keuangan syariah secara digital itu berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Seperti itu.
0: Oke. Ih, padahal pertanyaannya masih banyak tapi waktunya iya. Mungkin apa ya, generasi muda nih, kita singkat sajalah begitu ya, Mbak Jelita. Nah, Mbak Jelita ini kan juga sebagai dosen ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Palangkaraya. Mungkin lebih ke upaya kepada generasi muda ataupun mungkin upaya kampus nih dalam menyiapkan SDM yang siap menghadapi perkembangan ekonomi digital berbasis syariah nih?
1: Iya, ya pada dasarnya kami memang basicnya syariah ya. Jadi mata kuliah, kurikulum itu pasti disesuaikan dengan basicnya itu tadi gitu, basic syariahnya itu tadi, sehingga dalam hal perkuliahan gitu ya, edukasi kepada mahasiswa kita itu pastinya kita menyesuaikan dengan syariah. Jadi misalnya ada mata kuliah pintet syariah, investasi keuangan syariah, lembaga keuangan syariah gitu. Jadi dari situ kita memberikan edukasi secara langsung kepada mereka bahwa ini loh lembaga-lembaga keuangan yang sesuai syariah. Banyak PUJK syariah itu, bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, leasing syariah, ya. Banyak sekali pasar modal syariah untuk kita berinvestasi secara syariah. Banyak. Jadi dibilang, oh nggak ada saya tempat berinvestasi secara sesuai yang sesuai dengan syariah, bohong. Ada tempatnya gitu. Jadi hal apa nih yang diperlukan yang sesuai dengan syariah, ada semua gitu. Bagaimana kita kemudian anaknya juga diajarkan bagaimana caranya berinvestasi sesuai syariah agar mereka juga terhindar dari investasi bodong dan lain sebagainya gitu ya, yang merugikan diri mereka sendiri kayak gitu. Itu juga diajarkan. Jadi anak-anak kadang kita saya juga pribadi kayak gitu kadang melakukan

0: sih high risk, high return, low risk, low return. Tinggi keuntungan, tinggi juga resiko yang bisa kita dapatkan. Tapi apabila rendah keuntungannya, maka resikonya juga kecil, juga rendah. Seperti itu konsepnya. Jadi kalau sudah ada yang menawarkan investasi dengan keuntungan gede,
1: pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi.
2: Ya pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti ya, Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Lintas Banjar Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan koordinator 8, edisi Jumat 29 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Terakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Rusdi Mursalim, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Bergar dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Aditya. Assalamualaikum, halo Aditya, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rusdi. Kabar baik, Bang Rusdi, apa kabarnya juga nih?
0: Alhamdulillah, nunukan juga kabar baik. Aditya, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Ini terkait tentang pengolahan limbah kurban, Bang Rusdi.
0: Baik, Aditya, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Bang Rusdi, pendengar dan pemirsa. Pengelolaan limbah kurban menjadi perhatian serius pada momen Idul Adha 1447 Hijriah kali ini. Di mana hal ini mengingat limbah kurban dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Persoalan limbah kurban kembali menjadi sorotan penting pada momen Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. Limbah pemotongan hewan seperti jeroan, isi perut, hingga usus sapi dan kambing kerap tidak dikelola dengan baik. Kepala UPTD Rumah Potong Hewan atau RPH Banjarmasin, Dr. Hewan Anang Dwijatmiko, mengatakan pengurus atau panitia dapat menampung limbah seperti darah dengan wadah penampungan atau lubang galian sebagai tempat resapan. Sementara untuk limbah kotoran, warga

0: dapat memanfaatkannya menjadi pupuk organik. Hal ini menurut Anang sebagai upaya untuk mencegah penularan penyakit dan pencemaran lingkungan.
1: Jadi semua bakteri bisa hidup di darah, jadi itu bisa menyebabkan infeksi ataupun penyebab penyakit-penyakit lain yang bisa menyerang ke manusia ataupun ke hewan lain. Nah, itu yang kita harapkan, semoga tidak ada kejadian penyakit zoonosis, yang yaitu penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Makanya kita harapkan kepada masyarakat, terutama panitia kurban, ketika selesai penyembelihan, limbah darahnya di perhatikan benar-benar, kalaupun ditampung nanti diolah secara benar biar tidak mencemari lingkungan ataupun kesehatan masyarakat di sekitarnya.
0: Pengelolaan limbah kurban juga turut menjadi perhatian serius pemerintah Kota Banjarmasin. Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup, Marzuki, menegaskan pihaknya kembali menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada panitia kurban. Edaran tersebut berisi tentang pengelolaan limbah kurban sekaligus pengurangan penggunaan kantong plastik untuk membungkus daging kurban.
2: Mendukung program kita pemerintah untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Kedua, terhadap hasil dari pemotongan itu kan ada jeroan, ada usus, ada apa itu, jangan sekali-sekali dibuang di sembarangan. Biasanya kan perlakuannya, kalau ada tanah lapang apa kan dikubur tuh, perlakuannya dibuat lubang dikubur. Ataupun itu kalau dimanfaatkan kembali kan bisa. Untuk khusus itu dibersihkan dan dibersihkan dimanfaatkan kembali, jangan ini dibuang ke TPS ataupun ke lingkungan ataupun ke sungai.
0: Kesadaran panitia kurban pun dinilai menjadi kunci penting yang menentukan keberhasilan pengurangan sampah saat Idul Adha. Pasalnya setiap momen kurban, produksi sampah rumah tangga dan organik di Banjarmasin selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Demikian informasi dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke Nunukan. Silakan Bang Rusli.
4: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan ada rekan saya Jubaida. Halo Jubaida, gimana kondisi cuaca Tarakan sore ini Jubaida?
1: Halo Rusdi, alhamdulillah kalau cuaca sore ini sudah tidak terlalu panas ya, cenderung lebih ke mendung ini Rusdi.
0: Sama dengan Nono Kanjum. Ada informasi apa untuk pendengar lintas Banjar Nusantara sore ini Jubaida?
1: Ada informasi terkait dengan bulan Juli mendatang di Senaker dengan Jover ini, Rusti.
0: Baik, rekan Jubeda, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih, Rusti Mursalim dari Nunukan dan pendengar pemirsa. Dinas Penindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan memastikan Jover akan diadakan pada bulan Juli atau setelah kelulusan sekolah menengah atas.
2: Jover kita rencana sekitar bulan Juli Agustus.
3: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan pastikan antara bulan Juli dan Agustus akan diadakan job fair. Agus Sutanto selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan menjelaskan job fair diadakan setiap tahunnya, khususnya pada bulan Juli dan Agustus. Dikatakan dipilihnya kedua bulan tersebut dikarenakan menunggu kelulusan pelajar tingkat sekolah menengah atas atau SMA dan sekolah menengah kejuruan atau SMK.
2: Jover kita rencana sekitar bulan Juli Agustus. Kita ngadakan itu sekaligus menunggu lulusan SMK. Kalau kita laksanakan di bulan April atau Mei kan belum lulusan ini.
3: Agus juga mengingatkan bagi para pencari kerja yang ingin mengikuti job fair bisa membuat kartu kuning atau kartu AK1, mengingat kartu kuning merupakan salah satu persyaratan di dalam job fair. Selain itu, dengan adanya job fair yang diadakan antara bulan Juli dan Agustus, diharapkan bisa menyerap banyak para pencari kerja yang saat ini jumlahnya sebanyak 481 pencari kerja. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terus ini demikian informasi dari Kota Tarakan kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Jubaida dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh Radar Republik Indonesia Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tonontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pertamina Tarakanville siap mendistribusikan tabung gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke wilayah 4 dataran Kalimantan pada tahun ini. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
1: Pertamina mulai menyiapkan penyaluran LPG subsidi 3 kg ke wilayah daratan Kalimantan. Penyaluran ini menyusul telah disetujuinya usulan tambahan kuota LPG oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Sales Branch Manager Pertamina Kalimantan Utara Bidang Gas Reza mengatakan distribusi LPG 3 kg ke wilayah daratan Kalimantan ditargetkan mulai terrealisasi tahun ini. Program tersebut merupakan bagian dari konversi penggunaan minyak tanah ke LPG bersubsidi.
2: Sudah di ACC oleh Direktur Pusat, kuotanya dari Jenbeng sudah ditambah. Nanti kita coba bahas teknisnya lebih lanjut dengan Pemda untuk pelaksanaannya. Gitu.
1: Sebelumnya pemerintah Kabupaten Nunukan mengusulkan penambahan kuota LPG 3 kg untuk wilayah daratan Kalimantan karena tingginya kebutuhan masyarakat terhadap gas bersubsidi. Kepala Bagian Ekonomi Setdan Nunukan Rohadiansyah mengatakan pemerintah daerah mengusulkan tambahan kuota sekitar 80 ribu tabung per bulan. Jumlah itu meningkat hampir 2 kali lipat dibanding kuota yang saat ini diterima Kabupaten Nunukan.
3: Alasan kami kemarin surat kita ke pusat itu bahwa subsidi LPG hanya baru Pulau Nunukan dan Cibatik. Kita minta alokasikan untuk wilayah daratan Kalimantan. Ada sekian kecamatan kita sampaikan.
1: Rohadiansyah menyebut proses konversi minyak tanah ke LPG akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi sosial serta geografis wilayah. Mengingat sebagian masyarakat masih menggunakan minyak tanah untuk kebutuhan sehari-hari. Salma Amin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tununtaka Nunukan Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: dari Samarinda sore ini ada rekan saya Vira. Halo, assalamualaikum Vira, gimana kabarnya sore ini Vira?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rusdi. Alhamdulillah tadi siang Samarinda sempat diguyur hujan dan sampai sore ini masih cukup berawan, rekan Rusdi. Gimana di Nunukan sana?
0: Kurang lebih dengan Nunukan, antara Nunukan dan Samarinda, Vira. Vira, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Ada informasi mengenai himbauan cara penyimpanan daging kurban dari Dinas Peternakan, Rusdi.
0: Baik, Vira, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, Dinas Peternakan Kalimantan Timur mengimbau masyarakat memperhatikan cara penyimpanan daging kurban agar kualitas dan keamanannya tetap terjaga setelah Idul Adha. Reporter RRI Samarinda Ahmad Junaini melaporkan selengkapnya.
2: Dinas Peternakan Kalimantan Timur mengingatkan masyarakat agar menyimpan daging kurban sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan. Pelaksana tugas Kepala Bidang Pasca Panen dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dr. Hewan Diah Anggraini menjelaskan, daging kurban dapat langsung dimasak, disimpan di suhu dingin ataupun di suhu beku sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya penyimpanan daging di freezer harus didahului dengan memotong daging menjadi bagian kecil sesuai kebutuhan konsumsi. Dia menjelaskan daging disimpan pada suhu dingin atau chill dapat bertahan 3 hingga 5 hari. Sementara penyimpanan di suhu beku atau freezer bisa mempertahankan kualitas daging hingga 3 sampai 6 bulan. Selain itu, petugas dan masyarakat yang menangani daging kurban diminta menjaga kebersihan saat proses pengemasan. Daging dan jeroan juga dianjurkan tidak dicampur dalam satu kemasan untuk mencegah pencemaran dan menjaga kualitas daging.
3: Tentunya petugas yang menangani daging kurban ini harus menjaga kebersihan. Kemudian jangan dicampur antara daging dan jerohan, dipisahkan dalam kemasannya. Kemudian untuk kemasannya juga menggunakan plastik yang transparan dan tentunya kita anjurkan untuk yang plastik yang food grade sehingga tidak terjadi pencemaran untuk dagingnya sendiri tercemari oleh jerohan, baik itu jerohan merah ataupun jerohan hijau.
2: Ia juga menyarankan agar daging kurban tidak dicuci secara berlebihan sebelum disimpan. Jika terdapat kotoran, bagian yang kotor cukup dibersihkan secara seperlunya, kemudian dikeringkan dengan tisu sebelum dimasukkan ke tempat penyimpanan. Dinas Peternakan Kaltim berharap masyarakat dapat menerapkan cara penyimpanan yang benar agar daging kurban tetap aman, sehat, dan layak dikonsumsi. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore ini, kembali kepada Anda Rusdi di Nunukan. Rusdi.
0: Baik, terima kasih rekan Vira dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini kami hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Dewi di sana. Halo Dewi, apa kabar?
1: Halo Rusdi, selamat sore. Alhamdulillah kabar baik dan cuaca Kota Palangkaraya sore ini baru saja diguyur hujan, namun saat ini sudah reda Rusdi. Bagaimana di Nunukan?
0: Nunukan sejak pagi hingga saat ini mendung terus,
1: Mendung ya
0: rekan Dewi.
1: Rusdi, oke deh.
0: Ya, baik Dewi. Informasi apa yang telah disiapkan dari Palangkaraya untuk pendekar lintas Banjar Nusantara ya sore ini, rekan Dewi?
1: Oke, Rusdi, ini terkait dengan peredaran narkoba modus rokok elektrik, Rusdi.
0: Oke, baik Dewi, silakan laporan selengkapnya.
1: Ya, baik Rusdi, dan pendengar, informasi dari Kota Palangkaraya sore ini, Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah sedang menyelidiki peredaran narkotika dengan modus vape rokok elektrik. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: 100 unit juga masuk dilakukan oleh aparat juga kan.
3: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Tengah mulai menyelidiki dugaan peredaran narkotika menggunakan media rokok elektronik atau PAPE. Kepala BNNP Kalimantan Tengah Brigjen Pol Mada Rustanto menegaskan hal ini merupakan bentuk baru dari penyalahgunaan narkoba yang mulai berkembang, tidak terkecuali di Provinsi Kalimantan Tengah. Apalagi lanjut Brigjen Pol Mada Rustanto, belakangan ramai diberitakan terkait masuknya ratusan unit PAPE diduga mengandung narkotika yang berhasil diungkap di Kalimantan, khususnya aparat di Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
2: Karena ini merupakan juga salah satu bentuk perubahan bentuk atau metamorfosis ya. Jadi bagaimana caranya alat itu menjadi alat utama ya, untuk dijadikan salah satu sarana dalam pemakaian narkotika tadi. Khususnya kan ketahui kemarin 100 unit juga masuk dilakukan oleh aparat juga kan. Banyak juga aparat yang terlibat. Yang sekarang lagi booming di media kan. Jadi semua ini kita harus antisipasi, harus komitmen tadi.
3: Sementara itu Ketua Umum Gerakan Dayak Anti Narkoba GDAN Sadagori Binti mengapresiasi langkah cepat pihak BNNP Kalimantan Tengah dalam melakukan penelusuran peredaran narkotika melalui media rokok elektrik karena pengguna dari barang ini kebanyakan anak-anak muda yang merupakan generasi penerus bangsa.
4: Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah dan di Palangkaraya dan memohon kepada beliau dan jajarannya untuk bisa menindaklanjuti tindakan hukum supaya meminimalkan peredaran narkoba. Dan kami berterima kasih yang biasa sangat mendukung apa yang menjadi informasi kami ini dan beliau berjanji pada kesempatan pertama setelah informasi disampaikan. Cukup banyak informasi-informasi yang kami sampaikan, kiranya aspirasi dari masyarakat Dayak di Palangkaraya ini melalui kami bisa kami sampaikan ke tindak lanjuti sebagaimana aturan hukum yang berlaku.
3: Selain itu, BNNP Kalimantan Tengah tidak akan memberikan toleransi apabila ditemukan adanya keterlibatan aparat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika jenis baru ini. Ia memastikan penindakan tegas akan dilakukan tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang terbukti terlibat dalam jaringan narkoba di Provinsi Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian tadi pendengar informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda Rusdi di Nunukan.
0: Baik, terima kasih ya rekan Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Jumat 29 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rusdi Mursalim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
3: Tahukah Anda mengapa lahan gambut sangat mudah terbakar? Gambut terbentuk dari tumpukan sisa tumbuhan yang membusuk selama ribuan tahun dan kaya akan karbon. Secara alami, gambut bersifat basah dan berfungsi seperti spons penyimpan air. Namun, ketika lahan gambut dikeringkan akibat kanal, pembukaan lahan atau kemarau panjang, sifat alaminya hilang. Gambut kering menjadi bahan bakar yang mudah menyala. Bahkan apinya bisa menjalar di bawah tanah dan sulit dipadamkan. Kebakaran gambut melepaskan asap pekat dan karbon dalam jumlah besar, berdampak buruk bagi kesehatan dan mempercepat perubahan iklim. Menjaga gambut tetap basah berarti menjaga lingkungan dan masa depan kita bersama.

0: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
1: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tanah memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat. Bukan hanya sebagai tempat tinggal ataupun sumber penghidupan, tetapi juga aset berharga yang perlu dijaga kepastian hukumnya. Namun dalam prakteknya, persoalan pertanahan masih kerap terjadi, mulai dari ketidakjelasan batas lahan, dokumen yang belum tertib hingga proses administrasi yang tidak dilakukan sesuai ketentuan. Jangan tunggu sengketa baru peduli legalitas tanah, pastikan dokumen sah, data jelas, dan prosesnya resmi. Kejaksaan Negeri Palangkaraya mengajak masyarakat untuk lebih sadar hukum pertanahan, karena menjaga kepastian hak hari ini adalah menjaga ketenangan hidup di masa depan. Sebab kepastian hukum adalah pondasi terciptanya rasa aman di tengah masyarakat. Pesan ini disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Palangkaraya.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta

Teduh, sebuah dialog spiritual seorang anak manusia pada sang pencipta. Lirik karya M. Rohanudin ini dinyanyikan dengan apik oleh juara bintang radio ASEAN, Rizka Andi Malarangeng.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia Purabaya Yudi Sadewa sedang mencari 100 orang tercepat untuk diberikan bantuan dengan cara memviralkan video dan menekan seluruh tombol pada video yang beredar. Faktanya klaim unggahan video Menteri Keuangan RI Purabaya Yudi Sadewa mencari 100 orang tercepat tersebut adalah hoax. Dikutip Tirto.id, audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau AI. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pantai Ujung Pandaran adalah salah satu destinasi wisata alam yang berada di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Tempat ini dikenal sebagai pantai yang sering dikunjungi masyarakat untuk berlibur dan menikmati suasana laut. Di sepanjang pantai, pengunjung dapat melihat hamparan laut yang luas dengan suara ombak yang menenangkan, angin pantai yang berhembus pelan, membuat suasana terasa sejuk, nyaman. Cocok untuk bersantai bersama keluarga atau teman, terutama pada saat hari raya besar seperti Lebaran, Tahun Baru, dan hari raya lainnya. Para pengunjung yang datang dari berbagai daerah selalu meningkat sejak tahun 2014. Pantai Ujung Pandaran mulai ramai dikunjungi dengan ciri khas hutan bakaunya. Tidak hanya menikmati pemandangan, para pengunjung juga dapat menemukan berbagai hasil laut yang dijual oleh warga sekitar. Hal ini menjadi salah satu daya tarik yang membuat Pantai Ujung Pandaran semakin ramai dikunjungi. Keindahan alam yang dimiliki pantai ini menjadi salah satu kekayaan wisata daerah yang patut dibanggakan. Mari kunjungi Pantai Ujung Pandaran dan nikmati pesona alamnya, serta tetap menjaga kebersihan lingkungan agar keindahan tetap terjaga.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Di kesempatan sore hari ini, Kota Palangkaraya cuacanya adem ya. Dan menemani Anda tentunya Pro 1 RRI Palangkaraya masih menghadirkan ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Ya, pendengar, azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya ya, pendengar. Hari ini Jumat tanggal 29 Mei 2026 nanti akan berkumandang pada pukul 17 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Dan baiklah pendengar, menantikan kumandang azan maghrib ya. Sesaat kami akan sampaikan pengajian ayat suci Al-Quran.

kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak bermanfaat, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami imam bagi..."

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Mak, Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke Mak? Semoga sehat lah Mai. Mak saya be salu ngonung Mak. Dan nanti ambil paket ke. Ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerajaan, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama dah bisa esok disambung lagi. Lala, assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

0: jujur adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
1: Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Quran Surah Al-Isra ayat 25.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat Islam yang menjalankannya ya. Dan di kesempatan petang hari ini nanti pendengar sesaat pukul 18 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Palangkaraya akan menyampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah karena Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya dua kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan tegakkanlah sholat di kedua ujung siang hari dan menjelang malam. Sungguh perbuatan baik menyingkirkan perbuatan salah. Itu adalah pengingat bagi mereka yang mengingat. Quran Surah Hud ayat 114.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari ini Jumat 29 Mei 2026. Berbagai informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
1: Naik. Ini 90.
2: Ya. Jangan-jangan bahan bakunya habis terus kemudian dia beralih produk atau kadarnya jadi berkurang karena bahan bakunya kurang jadi dia menurunkan standar.
0: Inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita pertama. Selepas Hari Raya Idul Adha, harga cabai di Kota Palangkaraya masih terpantau naik. Namun pemerintah kota setempat telah melakukan upaya intervensi harga agar tidak ada terjadi lonjakan yang membebani masyarakat. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Bisa naik. Ini 90.
3: Pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Besar Palangkaraya masih terpantau mengalami kenaikan, terutama pada komoditas cabai rawit. Salah seorang pedagang di Pasar Besar Palangkaraya, Mulyana, mengatakan harga cabai rawit saat ini berada di kisaran Rp90.000 per kilogram sejak kemarin. Selain cabai rawit, harga cabai keriting dijual Rp75.000 per kilogram, kemudian cabai merah besar Rp85.000 per kilogram, cabai hijau besar Rp50.000 per kilogram, bawang merah Rp48.000 per kilogram, dan bawang putih Rp40.000 per kilogram.
1: Bisa naik. Ini 90, 100, ada sampai 80.
3: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini tidak menampik jika harga cabai di pasaran masih tinggi dan fluktuatif. Menurut Ahmad Jaini, pihaknya memperketat pengawasan harga dan rantai pasok barang kebutuhan pokok di Pasar Besar Palangkaraya. Langkah ini diambil menyusul terjadinya lonjakan harga pada sektor hortikultura yaitu cabai serta meningkatnya grafik permintaan masyarakat saat dan setelah Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
4: Sejauh ini sampai saat ini beberapa daerah mengalami defisit. Termasuk Kota Palangkaraya. Ya, di Palangkaraya hari ini memang ada kenaikan juga di harga cabai merah. Jadi tadi arahan dari pusat untuk bisa menjalin kerjasama antar daerah produsen. Karena Kota Palangkaraya sebagian besar berkaitan dengan komoditi pertanian kan kita sebagai konsumennya.
3: Namun intervensi pasar sudah dipersiapkan guna meredam anomali harga pada komoditas tertentu agar tidak memicu inflasi daerah yang lebih tinggi terutama pada bulan Mei ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP2KBP3A mengenalkan hidroterapi kepada siswa Sekolah Lansia Barigas Kuala Kurun sebagai upaya menjaga kesehatan lansia. Diikuti kantor berita Antara, Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, DP2KBP3A Demo Aruslin Purba mengatakan hidroterapi merupakan terapi berbasis air yang aman dan efektif bagi lansia karena dapat mengurangi beban pada sendi dan membantu meningkatkan kesehatan fisik maupun mental. Ia juga memimpin langsung sesi hidroterapi dalam kegiatan pembelajaran luar ruangan di kolam renang Cleopatra Kuala Kurun. Sementara itu, siswa sekolah lansia Barigas Kuala Kurun, Antoni L. Jaga mengaku baru mengenal hidroterapi melalui kegiatan tersebut. Ia menyebut kegiatan sekolah lansia menambah wawasannya tentang tata cara menjaga kesehatan di usia lanjut. Bahan baku yang terbatas menjadi kendala yang sering dihadapi para pelaku UMKM, terutama produk hasil perikanan. Kondisi ini kerap menjadi celah penurunan kualitas produk akibat sulitnya mendapatkan bahan baku. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Jangan-jangan bahan bakunya habis terus kemudian dia beralih produk atau kadarnya jadi berkurang karena bahan bakunya kurang jadi dia menurunkan standar.
5: Upaya untuk mendukung pengembangan UMKM di Kalimantan Tengah terus dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah. Meski begitu, pengembangan usaha masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya, keterbatasan bahan baku produksi. Kepala Dinas

0: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah, Rahmawati mengatakan, salah satu sektor yang mengalami kendala bahan baku adalah UMKM produksi hasil perikanan. Menurutnya, beberapa jenis ikan yang menjadi bahan baku makanan olahan seringkali tidak tersedia dalam jumlah besar, sehingga mempengaruhi kapasitas produksi pelaku usaha.
1: Nah, ini kita mengetahui bahwa produk-produk hasil perikanan, terutama ikan-ikan yang ada di Kalimantan Tengah ini kan per musim. Seperti misalnya produk turunan ikan pipih misalnya. Pipih. Nah, ikan pipih ini kan agak sulit kalau untuk dibudidayakan langsung. Dan ini para nelayan kita menunggu hasil dari sungai-sungai pada musim-musim tertentu. Nah, pada saat tertentu itu kan ada namanya pesanan besar. Nah, pada saat pesanan besar, kemudian stok barang yang tersedia minim, ya tentunya ini akan mempengaruhi jumlah kepercayaan investor, terutama investor yang ingin membeli produk turunan dari ikan tersebut.
0: Sementara itu, Ketua Tim Sertifikasi Obat dan Makanan Balai Besar POM Palangkaraya, Etik Sumardani mengatakan, selain menangani proses pre-market, pihaknya juga melakukan pengawasan post-market terhadap produk yang telah beredar di masyarakat. Pengawasan tersebut termasuk memastikan kualitas produk tetap terjaga, meski bahan baku mengalami keterbatasan.
2: Tapi setelah itu, kita juga post-marketnya juga kita berperan. Setelah mereka beredar, apakah pelaku usaha ini masih memenuhi standar yang dia waktu registrasi tadi tetapkan. Apakah masih tetap produk itu sama? Seperti kata Bu Rahmawati tadi, jangan-jangan bahan bakunya habis terus kemudian dia beralih produk atau kadarnya jadi berkurang karena bahan bakunya kurang, jadi dia menurunkan standar. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Nah, BPOM berperan untuk menjaga itu tadi dari mulai dia diregistrasikan kemudian dia diedarkan di masyarakat.
0: Karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak untuk membantu pelaku UMKM menjaga kesinambungan bahan baku dan kualitas produk. Dengan begitu, produk UMKM Kalimantan Tengah diharapkan mampu bersaing lebih luas, baik di pasar lokal maupun internasional. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
3: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
4: Ya, pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, Ahmad Maulana, mengajak masyarakat memperkuat kepedulian sosial, kebersamaan, serta semangat berbagi dalam momentum Idul Adha. Menurut legislator PDIP tersebut, Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga mengandung pesan kemanusiaan dan solidaritas bagi masyarakat yang membutuhkan. Dikutip kantor berita Antara, Maulana menjelaskan Idul Adha menjadi pengingat penting tentang makna keikhlasan dan pengorbanan dalam kehidupan bermasyarakat. Ia menilai semangat berbagi kepada sesama harus terus dijaga di tengah dinamika sosial saat ini. Melalui perayaan Idul Adha, masyarakat diajak memperkuat rasa persaudaraan, meningkatkan kepedulian sosial, dan menjaga kebersamaan di lingkungan masyarakat. Selain itu, Maulana menuturkan tradisi kurban mencerminkan nilai gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Murung Raya. Memeriahkan hari ulang tahun Kalimantan Tengah ke-69, Bank Indonesia menyelenggarakan Pesona Tambun Bungai yang diawali dengan talk show Wastra dan Modest Fashion di Atrium Duta Mall Palangkaraya. Selengkapnya Sabila Indasari melaporkan.
5: Perbedaannya cukup banyak ya. Ini pertama, kalau dari segi booth-nya itu lebih besar, terus partisipasinya juga lebih banyak.
6: Bank Indonesia BI Kalimantan Tengah menyelenggarakan talkshow Wastra dan Modest Fashion di Atrium Duta Mall Palangkaraya, menampilkan bintang tamu Tika Ramlan, pemilik fashion brand Cera Sari, dan Cera Basik. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Pesona Tambun Bungai PTB yang diselenggarakan BI dalam rangkaian menyemarakan HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 ini. Salah satu UMKM Kalteng yang ikut terlibat dalam pameran PTB 2026, Moneng Galeri, menghadirkan produk wastra khas lokal berupa kain batik dan busana siap pakai. Pemilik Moneng Galeri, Gabriel Talenta, mengatakan pelaksanaan PTB tahun ini terasa lebih tertata. Menurutnya ukuran stan yang lebih besar serta jumlah peserta yang meningkat membuat suasana pameran menjadi lebih nyaman bagi pengunjung maupun pelaku usaha. Selain itu, dengan keikutsertaan pelaku UMKM ini dinilai membawa semangat baru dibanding pelaksanaan tahun sebelumnya, baik dari sisi fasilitas maupun antusiasme peserta. Dalam pameran tersebut, Moneng Galeri menawarkan berbagai produk wastra mulai dari kain batik hingga pakaian siap pakai seperti kemeja pria, jaket hingga busana harian untuk kebutuhan kantor. Produk yang dipasarkan memiliki variasi harga sesuai bahan atau proses pembuatannya, mulai dari Rp200.000 untuk kain printing hingga lebih Rp1.000.000 untuk batik tulis premium. Gabriel menjelaskan sebagian besar produk batik tulis yang dibawa memiliki motif eksklusif dan jumlahnya terbatas. Untuk setiap motif, pihaknya hanya menyediakan sekitar 2 lembar kain karena proses pembuatannya yang rumit dan tidak dapat disamakan satu dengan lainnya.
5: Kalau kami kan masuknya wastra, jadi kami itu ada dua. Jadi kalau wastra itu ada kain sama ready to wear atau baju siap pakai. Kayak misalnya kemeja pria, jaket, baju daily buat kantor gitu.
7: Itu per itemnya berapa mas dijual, harganya dari harga berapa?
5: Tergantung dari proses sama bahannya. Kalau kami katun printing tuh mulai dari harga Rp200.000, terus di batik cap Rp275.000 sampai Rp500, terus yang paling mahal tuh batik biasanya, soalnya kan sulit ya batik tulis. Nah itu harganya bisa dari 400 sampai dengan 1 jutaan.
6: Keikutsertaan dalam PTB 2026 diharapkan mampu meningkatkan penjualan sekaligus memperluas kepercayaan masyarakat terhadap produk UMKM lokal. Menurut Gabriel, ajang seperti ini tidak hanya berdampak pada ekonomi pelaku usaha, tetapi juga meningkatkan kredibilitas brand di mata publik maupun instansi. Sementara itu, sebagai bintang tamu juga pelaku industri fashion sekaligus pemilik brand Cera Sari dan Cera Basik, Tika Ramlan menilai budaya Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan global seperti yang dilakukan Korea melalui diplomasi budaya. Menurutnya Indonesia memiliki kekayaan tradisi seni hingga keberagaman suku yang dapat diangkat ke panggung internasional melalui strategi adaptasi budaya dan pemanfaatan teknologi digital.
8: Apa sih ancaman homogenisasi? Ini adalah arus globalisasi yang seringkali membawa budaya barat dan mendominasi ruang publik. Nah, kita banyak banget lihat kayak mungkin anak-anak pelajar atau anak-anak sekarang sudah jarang sekali ya ditampilkan tentang budaya-budaya Indonesia. Mereka lebih sering nonton kepo, ya drama. Nah, ini adalah salah satu ancaman untuk kita. Nah, itu bagaimana kita bisa bergerak untuk bisa memperkenalkan budaya kita kepada generasi-generasi penerus.
6: Dalam Tokso Wastra dan Modis Fashion di Atrium Duta Mall Palangkaraya, rangkaian acara PTB 2026, sejumlah narasumber seperti Umi Taslimah, brand Umi Lasega, Adiah Chandrasari, Dekranasda Kalteng, menyoroti pentingnya menjadikan budaya Indonesia sebagai kekuatan global, strategi yang dinilai penting meliputi digitalisasi budaya, adaptasi dengan media modern, hingga promosi melalui platform digital dan kolaborasi kreatif agar generasi muda semakin mengenal dan mencintai budaya Nusantara. Sementara itu, perwakilan Bank Indonesia BI Yustitia Endarini dan Achim Kuncoro Jati menyoroti upaya BI Kalteng dalam pembinaan UMKM Kalteng agar semakin berkembang dan mewaspadai adanya penipuan scam yang mengancam UMKM dan dapat menghambat perkembangan pelaku UMKM di Kalimantan Tengah. Sabela Indah Sari melaporkan.
4: Program Dunia Anak Ceria Pro 4 RRI Palangkaraya kembali menghadirkan tayangan edukatif dan menghibur anak-anak. Dalam program yang dipandu host Nisa tersebut, anak-anak diajak mendengarkan dongeng, berbagi cerita hingga bernyanyi bersama dalam suasana penuh keceriaan dan inspirasi. Ya, pendengar, pada edisi kali ini hadir siswi SD Negeri 7 Palangkaraya Grace Jelly atau Celly. Dalam kesempatan tersebut membawakan dongeng berjudul Murai Yang Lupa Mendengar, yang mengajarkan pentingnya sikap rendah hati dan saling mendengarkan dalam kehidupan sehari-hari.
9: Bukankah aku sering mengganggu kalian? Tanya Kiran lirih. Burung hantu menjawab, suara merdu itu indah Kiran, tapi telinga yang mau mendengar jauh lebih penting.
4: Selain mendongeng, Celly juga berbagi cerita mengenai aktivitas sekolah, hobi menari dan bernyanyi, hingga cita-citanya menjadi seorang polisi. Di akhir acara, Celly mengajak teman-teman seusianya untuk tetap semangat belajar, meraih prestasi. Program Dunia Anak Ceria juga diisi dengan fakta unik serta penampilan lagu yang dibawakan bersama dengan penuh semangat. Memasuki peralihan musim dari hujan ke kemarau, BPBD Palangkaraya intensifkan persiapan dan patroli, termasuk mengimbau masyarakat untuk tidak membakar lahan kering. Selengkapnya kita ikuti wawancara reporter Edi Suroso bersama Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Palangkaraya, Hendriko Satrio Budi, berikut ini.
10: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya, Bapak Hendriko Satrio Budi. Kita akan wawancara berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana. Baik Pak Budi, menyikapi kondisi cuaca berubah-ubah saat ini, apa yang dilakukan oleh BPBD Pak Budi?
11: Baik Pak Edi, Pak Edi Suroso, rekan ya pendengar RRI yang budiman. Dari BPBD Kota Palangkaraya melaporkan terkait dengan cuaca ya, masih cuaca. Terkait dengan kondisi cuaca pada saat ini memang kita masih mengalami curah hujan ya, masih ada hujannya. Sedangkan kalau kita melihat perkiraan BMKG, minggu ketiga bulan Mei kita sudah memasuki musim kemarau. Faktanya kita masih mendapatkan hujan Pak Edi, berarti kita mendapatkan berkah, dapat anugerah nih, berarti Palangkaraya masih belum belum masuk cuaca panas seperti itu Pak Edi.
10: Ya, oke. Baik Pak Budi, apakah BPBD memiliki solusi mengatasi bencana karhutla dan sebagainya?
11: Oke, ya. Memang kalau cuaca kemarau tentunya imbasnya karhutla ya Pak Edi ya.
10: Ya betul.
11: Memang kalau kita lihat sebab musababnya, memang karhutla ini dikarenakan memang ada oknum yang membakar lahan seperti itu.
10: Ya.
11: Karena kalau kita saksikan sendiri, kalau hutan terbakar sendiri itu nggak mungkin, berarti ada oknum pelakunya.
10: Ya.
11: Sebenarnya antisipasi kita BBBD beserta pemerintah Kota Palangkaraya tentunya dalam hal ini tentunya berkolaborasi Pak, karena kalau dari pemerintah Kota Palangkaraya sendiri, dari BBBD, Damkar, DLH mungkin nggak akan mampu menangani karhutla yang ada. Tentunya dengan kolaborasi, sinergisitas kita antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk bersinergi, untuk bersama-sama kita menyiapsiagakan dalam bencana karhutla. Seperti itu Pak Edi, okay. Kolaborasi lah kalau kita okay. Prinsipnya.
10: Baik, kepada pemilik lahan apa saja Pak yang pernah dilakukan oleh BPBD kepada pemilik lahan terlantar?
11: Pada saat sekarang kita dalam tahap sosialisasi menghimbau dalam hal pencegahan Pak ya, karena kita memang kondisi seperti ini kita siagakan patroli, kemudian melakukan sosialisasi dalam bentuk Y, komunikasi informasi dan edukasi yang kita laksanakan di beberapa tempat. Tentunya pada saat kita menyikapi terjadinya pelaku pembakaran ya, tentunya bukan ranah BPBD sendiri ya, kalau untuk penegakan hukum
10: ya.
11: Tentunya kita bekerja sama dengan Polresta Kota Palangkaraya untuk penegakan hukumnya terkait dengan pelaku penindakan ini ya. Untuk pelaku pembakaran lahan ini Pak Edi, betul seperti itu.
12: Sejauh ini apa yang diperlukan personel BPBD, apakah ada yang kurang atau seapasnya yang mungkin ingin dilengkapi?
11: Ya tentunya dengan kondisi sekarang, tentunya kita dengan keterlibatan seluruh masyarakat melalui relawan Pak Edi ya, tentunya dengan relawan yang ada, kita juga sudah berdialog dengan teman-teman relawan, sudah sepakat kita akan tergabung dalam Satgas bencana karhut lah, yang tentunya akan dibentuk oleh Bapak Wali Kota seandainya memang Kota Palangkaraya memang sudah dalam status siaga maupun tanggap darurat bencana karhut lah. Pada saat itu saatnya nanti juga tentunya kalau kesiapsiagaan personil kemungkinan TNI, Polri, pemerintah, masyarakat selalu siap. Nah, mungkin kendalanya ini Pak Edi terkait dengan sarpas kita yang memang kondisi saat ini ya kita memang efisiensi ya terkait dengan anggaran. Jadi BPBD sendiri dalam hal ini di tahun 2026 tidak ada pengadaan, tidak ada untuk penambahan sarpas seperti mesin pompa, selang maupun peralatan APD lainnya. Nah mungkin nanti pada saatnya nanti kalau memang sudah status tanggap, Bapak Wali Kota mau tidak mau akan mengeluarkan dana BTT-nya untuk menyikapi keperluan dari Satgas itu sendiri Pak Edi. Baik. Demikian Pak Edi.
12: Baik, terakhir Pak Budi, pertanyaan saya, apa himbauan BPBD kepada masyarakat saat ini Pak Budi?
11: Jelas, kalau kita himbauan ke masyarakat, kita jaga alam kita, alam menjaga kita, tentunya dengan menjaga hutan kita, menjaga lahan kita dengan cara jangan membakar. Silakan membuka lahan tapi jangan membakar karena dampaknya sangat luas kesehatan Kota Palangkaraya sendiri, karena dengan adanya bencana karhutla tentunya berapa aspek akan mengalami kelumpuhan, transportasi, pendidikan, kesehatan, ekonomi. Jadi kita jagalah hutan kita. Kita saling melindungi diri kita, menjaga hutan kita, berkolaborasi satu sama lain. Begitu Pak Edi untuk masyarakat Kota Palangkaraya.
12: Baik, terima kasih Pak Budi atas waktunya untuk RRI Palangkaraya.
11: Terima kasih Pak Edi Suroso.
12: Siap.

0: Demikian pendengar Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya petang ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Bagaimana kabarnya Anda malam hari ini ya? Semoga tetap sehat, bahagia, dan tentunya masih semangat menjalani aktivitas Anda di kesempatan malam hari ini. Jangan sampai karena aktivitas yang padat seharian membuat tubuh Anda juga menjadi kelelahan dan akhirnya jatuh sakit ya. Karena kalau sudah sakit, tentu aktivitas Anda juga menjadi terganggu. Suasana hati juga tidak nyaman ya. Ya, semoga malam hari ini Anda juga dapat menikmati waktu istirahat dengan lebih santai ya, ditemani suasana yang malam ini yang tentunya nyaman ya. Dan kami juga menemani Anda dengan sajian lagu-lagu pilihan yang mudah-mudahan bisa menemani istirahat malam Anda ataupun mungkin perjalanan Anda ya. Ya, pendengar, tetap jaga kesehatan dan perbanyak minum air putih, dan bagi Anda juga yang masih beraktivitas di luar rumah, tetap hati-hati ya di dalam perjalanan Anda malam hari ini. Ya, pendengar, sesaat nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, kita kembali akan bergabung dengan RRI Pro 3. Kita akan simak warta berita.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Ya, berikut inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Sekarang saya sudah

0: Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis Angga Prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
3: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
2: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
3: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
2: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yularto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat, turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan, faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
5: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan

0: Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
1: Karenanya, Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
2: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
1: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
4: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbankan dalam rangka

0: Angkatan Udara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja presiden dan wakil presiden yang akan hadir.
5: Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua presiden maupun wakil presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Sri Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
6: angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
7: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai satu hari sebelum Lebaran Idul Adha.
6: Selama dua hari, KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan. Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
7: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
8: Kalau saya biasanya dari center ke Medan, Medan center kan bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah nggak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fasilitas. Jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lah. Lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
7: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
9: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Global Summit Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza, setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas Joan Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Niko sapan akrabnya bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
3: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchaphom. Sedangkan Noldi Manakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, selamat malam dan terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya malam hari ini ya. Kembali kami hadirkan mimbar agama Hindu ya, dan di kesempatan malam hari ini mimbar agama Hindu ini menghadirkan topik Trihita Karana sebagai landasan keharmonisan hidup. Dan pendengar di studio Pro 1 RRI Palangkaraya ya, ini telah hadir Ibu Niwayan Sukarini SOSH ya, yang mana Ibu Niwayan Sukarini ini merupakan penyuluh agama Hindu pada Bimas Hindu Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat malam Ibu.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar? Sehat ya?
1: Baik dan sehat.
0: Baik dan sehat. Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, Trihita Karana sebagai landasan keharmonisan hidup. Nanti Ibu Niwayan Sukarini tentunya akan memberikan penjelasan kepada kita semua ya, kepada umat Hindu dimanapun saat ini berada. Karena tentunya tema ini sangat relevan dalam kehidupan kita saat ini, karena ajaran Trihita Karana ini mengajarkan tentang tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan hidup. Baik, silahkan Ibu Niwayan Sukarini, bagaimana penjelasan terkait topik kita pada malam hari ini, Ibu?
1: Baik, terima kasih. Tabe salamat lingunalatai, salam sahujud kerenem melempang, om swastiastu, om mawigenamastu namasidam, om siderastu tatastu ya namaswaha. Saudara saudariku umat Hindu Dharma yang berbahagia, para pendengar setia siaran mimbar agama Hindu yang saya hormati, pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa, Ranying Hatala Langit, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung warenugrahenya lah kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan kesempatan untuk merenungkan nilai-nilai luhur dalam ajaran agama Hindu, khususnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama atau saya akan membahas sebuah konsep yang sangat mendasar dalam kehidupan umat Hindu khususnya. Yang khususnya yang berkembang kuat dalam budaya Nusantara, yaitu Trihita Karana sebagai landasan keharmonisan hidup. Saudara-saudariku yang berbahagia, secara harfiah, Trihita Karana berasal dari tiga kata, yaitu Tri yang berarti tiga, Hita yang berarti kebahagiaan dan atau kesejahteraan, dan Karana yang berarti penyebab. Dengan demikian, Trihita Karana dapat dimaknai sebagai tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam hidup. Konsep ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya dicapai melalui satu aspek saja, melainkan melalui keseimbangan dan keharmonisan. Adapun tiga unsur yang meliputi atau tiga hubungan tersebut yaitu yang pertama, parahyangan. Tentu saja pasti kita sudah tahu yaitu parahyangan itu yang berarti hubungan harmonis antara manusia dengan ide Sang Yang Widiwase, manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa atau Ranying Hatala Langit. Dalam ajaran Hindu, hubungan ini diwujudkan melalui bakti, yaitu rasa cinta dan pengabdian tulus kita kepada ide Sang Yang Widiwase, kepada Ranying Hatala Langit atau kepada Tuhan. Bakti dapat kita praktekkan melalui berbagai macam cara. Adapun caranya yaitu melaksanakan persembahyangan atau bersembahyang, berdoa, melaksanakan yatnya, serta menjaga kesucian pikiran, baik itu perkataan maupun perbuatan. Namun perlu kita sadari bahwa bakti bukan hanya sekedar ritual. Bakti yang sejatinya adalah ketika kita mampu menghadirkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika kita bekerja dengan jujur, membantu sesama dengan tulus, serta menjaga alam dengan penuh tanggung jawab, sesungguhnya kita sedang berbakti kepada ide Sang Yang Widiwase atau Tuhan Yang Maha Esa, Ranying Hatala Langit. Parahyangan mengajarkan kita untuk selalu ingat bahwa hidup ini bukan semata-mata milik kita, melainkan anugerah dari ide Sang Yang Widiwase, anugerah dari Tuhan yang harus kita jaga dan yang harus selalu kita syukuri. Di dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 24 disebutkan,

yang artinya persembahan adalah Brahman, yang disebabkan atau yang dipersembahkan adalah Brahman. Dipersembahkan oleh Brahman ke dalam api Brahman. Ia yang melihat Brahman dalam setiap tindakan akan mencapai Brahman. Sloka ini mengajarkan bahwa kehidupan itu sendiri adalah yajna atau persembahan. Maka bekerja, belajar, bahkan melayani orang lain adalah bagian dari ibadah jika dilakukan dengan kesadaran spiritual. Saudara-saudariku yang berbahagia, unsur yang kedua yaitu pawongan, yaitu hubungan harmonis antara sesama manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain dalam setiap aspek kehidupan. Oleh karena itu, menjaga hubungan yang baik dengan sesama merupakan hal yang sangat penting. Dalam ajaran agama Hindu, terdapat banyak nilai yang mengajarkan tentang pentingnya hubungan harmonis ini. Seperti ajaran Tatwam Asi yang berarti aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Ajaran ini mengajak kita untuk melihat diri kita dalam diri orang lain, sehingga kita tidak akan menyakiti, tidak akan merugikan, atau memperlakukan orang lain dengan tidak adil.

0: juga mengajarkan pentingnya toleransi, saling menghormati, gotong royong, dan saling membantu. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan adalah suatu yang tidak dapat dihindari. Namun, perbedaan tersebut seharusnyalah menjadi kekuatan kita untuk saling melengkapi, bukan menjadi sumber perpecahan. Di era modern seperti sekarang ini, tantangan dalam menjaga hubungan antara manusia semakin kompleks. Perkembangan teknologi dan media sosial seringkali justru menjauhkan kita dari nilai-nilai kebersamaan. Oleh karena itu, kita perlu lebih bijaksana dalam berinteraksi, baik secara langsung maupun melalui dunia digital. Di dalam ajaran agama Hindu terdapat juga di dalam kitab Saramascaya sloka 136 disebutkan bahwa paropakara punyaya, papaya parampidanam, yang artinya berbuat baik kepada orang lain adalah perbuatan yang mulia. Sedangkan menyakiti orang lain itu adalah dosa. Ajaran ini sangat sederhana namun mendalam. Kehidupan akan menjadi harmonis jika setiap individu berusaha untuk memberi manfaat bagi orang lain. Saudara-saudariku yang berbahagia, unsur yang ketiga dari Trihita Karana yaitu palemahan, yang berarti hubungan harmonis antara manusia dengan alam lingkungan. Alam adalah tempat kita hidup, tempat kita berkembang, dan tempat kita bergantung. Segala kebutuhan kita seperti makanan, air, udara, dan energi berasal dari alam. Oleh karena itu, menjaga kelestarian alam merupakan kewajiban kita bersama. Dalam ajaran agama Hindu, alam dipandang sebagai sesuatu yang suci dan memiliki unsur ketuhanan. Oleh karena itu, merusak alam sama halnya dengan merusak keharmonisan hidup kita sendiri. Palemahan mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan alam, bukan mengeksploitasinya secara berlebihan. Kita diajak untuk menjaga kebersihan lingkungan, menghemat sumber daya, serta melestarikan alam untuk generasi yang akan datang. Saat ini, kita menyaksikan berbagai permasalahan lingkungan, seperti contohnya pencemaran, perubahan iklim, dan kerusakan hutan. Hal ini mengingat hal ini pengingat bagi kita semua bahwa hubungan manusia dengan alam perlu kita perbaiki. Para pendengar RRI yang budiman, Trihitakarana bukan hanya sebuah konsep, tetapi merupakan pedoman hidup yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mampu menjaga hubungan yang harmonis dengan Tuhan atau Ide Sang Yang Widiwase, sesama manusia dan alam, maka kehidupan kita akan menjadi lebih seimbang, damai, dan sejahtera. Sebaliknya, jika salah satu dari ketiga aspek ini diabaikan, maka ketidakseimbangan akan terjadi. Misalnya, seseorang yang rajin beribadah tetapi tidak peduli terhadap sesama atau lingkungannya, maka keharmonisan hidupnya belumlah sempurna. Demikian pula, seseorang yang peduli terhadap lingkungan tetapi melupakan hubungan spiritualnya juga belum mencapai keseimbangan yang utuh. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk senantiasa mengingat dan menerapkan ajaran Trihitakarana secara menyeluruh. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menerapkan Trihitakarana dengan langkah-langkah yang sederhana. Contohnya, melaksanakan persembahyangan secara rutin dengan kesadaran, membuat atau berbuat baik kepada sesama tanpa pamrih, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar, menghindari sikap egois dan serakah, serta mengembangkan rasa syukur atas segala anugerah dari Ide Sang Yang Widiwase atau Tuhan. Hal kecil ini, jika dilakukan secara konsisten, akan memberikan dampak yang besar bagi kehidupan kita dan lingkungan sekitar. Trihitakarana juga dapat kita jadikan sebagai dasar dalam membangun keluarga yang harmonis, keluarga yang rajin sembahyang, saling menghormati dan menjaga lingkungan rumahnya agar menjadi keluarga yang berbahagia. Demikian pula dalam kehidupan masyarakat, tentunya jika nilai-nilai Trihitakarana diterapkan, maka akan tercapai kedamaian, persatuan, dan kesejahteraan bersama. Sebagai refleksi diri, marilah kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita sudah menjaga hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita sudah berbuat baik kepada sesama? Dan apakah kita sudah perlu atau peduli terhadap lingkungan? Jika belum, mari kita sama-sama pada hari ini adalah saat yang tepat untuk kita memulainya. Tidak perlu menunggu hal besar, mulailah dari langkah kecil tetapi dilihat dengan konsisten dan penuh kesadaran. Saudara-saudari yang berbahagia, sebagai penutup, marilah kita jadikan Trihitakarana ini sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan dengan menjaga keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Kita tidak hanya menciptakan kebahagiaan bagi diri sendiri, tetapi juga bagi masyarakat dan alam semesta. Semoga ajaran luhur ini dapat terus kita warisi, dapat terus kita jaga, dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, semoga Ide Sang Yang Widiwase senantiasa memberikan tuntunan dan perlindungan kepada kita semua. Akhir kata, saya tutup dengan mengucapkan Prama Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om Sahe, terima kasih.
1: Ya baik, terima kasih Ibu Niwayan Sukarini ya. Demikian tadi pendengar ya, mimbar agama Hindu pada malam hari ini dengan tema Trihita Karana sebagai landasan keharmonisan hidup. Dan semoga ajaran Trihita Karana yang tadi telah disampaikan dapat menjadi pedoman bagi umat Hindu dalam membangun hubungan yang harmonis dengan Ida Sang Hyang Widiwasa, sesama manusia dan alam lingkungan, sehingga tercipta kehidupan yang damai, seimbang dan penuh kebahagiaan. Terima kasih atas kebersamaan pendengar ya. Kami akhiri mimbar agama Hindu pada malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.
2: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Saatnya kita akan mendengarkan malam hari ini informasi cuaca. Kami sudah terhubung dengan Prakirawan Chandra Mukti Wijaya. Selamat malam Kak Chandra.
3: Selamat malam.
1: Ya baik Kak Chandra, bagaimana nih prediksi cuaca untuk besok hari?
3: Baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi

0: bahkan kembali berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 20 km per jam. Dan sahabat BMKG dihimbau agar tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur, Katingan bagian utara, Gunung Mas, Murung Raya, Barito Utara, dan Kapuas bagian utara. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kalimantan Tengah. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, jalanan licin, tanah longsor, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas Sobat BMKG semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Ya, baik, terima kasih Chandra Mukti Wijaya, perakiran BMKG Kota Palangkar. Demikian tadi ya pendengar, baru saja kita ikuti bersama informasi cuaca dan masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, dan sesaat kita beralih ke program berikutnya.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pengen tahu estimasi tagihan listrik tanpa ribet? Sekarang gampang banget. Cuma 5 detik pakai fitur Swakem di PLN Mobile. Tinggal foto angka meter di periode 23 sampai 27 setiap bulannya. Estimasi tagihan listrik langsung muncul di layar kamu. Privacy terjaga, tagihan listrik terkontrol, mudah, gak pakai ribet. Ayo Swakem, nikmati kemudahan dan manfaatnya.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Kembali lagi bersama saya di Putra dalam Palangkaraya malam hari ini, tentunya Jumat 29 Mei 2026. Dan pendengar, siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz, Lalada Buntok di FM 97,3 MHz, ada Lamandau di FM 95,5 MHz dan FM 88 MHz, ada Sampi di FM 93,6 MHz, serta Puruk Cahu di FM 97,2 MHz. Tak ketinggalan ada Pangkalambun di 99,2 MHz. Dan Anda bisa mendengarkan siaran kami dari RRI Digital lewat smartphone Anda dengan menginstalnya di Application Store atau Play Store. Dan pendengar, Anda bisa memilih Pro 1 RRI Palangkaraya. Dalam Palangkaraya malam hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi cuaca yang sudah kita ikuti bersama BMKG Kota Palangkaraya. Dan dilanjutkan dengan mini drama radio, dan jangan lewatkan obrolan menarik bersama Jagau Nyai Kalimantan Tengah 2026. Dan akan kami lanjutkan dengan Melodi Memori, dan akan kami tutup dengan Jazz Music. Jadi jangan kemana-mana pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda mini drama radio dengan judul Pertemuan Yang Tak Terduga. Selamat mendengarkan.

Sebuah drama tentang 5 orang dengan latar belakang berbeda yang terjebak di sebuah kafe saat hujan badai. Rina seorang dokter muda yang idealis dan pekerja keras. Budi, pengusaha sukses yang ambisius namun kesepian. Dewi, mahasiswi seni yang kreatif dan penuh semangat. Hadi, mantan tentara yang kini menjadi tukang kebun, pendiam dan bijaksana. Maya, pemilik kafe yang ramah tapi menyimpan

0: Di sudut kota yang jarang dikunjungi, berdirilah sebuah kafe sederhana bernama Persinggahan. Hari itu, langit begitu gelap tertutup awan hitam dan hujan turun dengan derasnya. 5 orang asing yang tak saling kenal terpaksa berteduh di tempat yang sama. Masing-masing membawa cerita dan rahasia sendiri.
1: Astaga, hujannya semakin gila di luar. Hampir saja laptop dan dokumen pentingku basah.
2: Selamat datang di Persinggahan. Cuaca memang sedang tidak bersahabat hari ini. Mau pesan apa, Pak?
1: Kopi hitam tanpa gula ya. Dan tolong sediakan handuk kecil jika ada.
2: Wah, syukurlah masih ada tempat yang buka. Aku pikir harus berteduh di halte bus yang bocor itu. Ini handuknya, Pak. Silakan duduk di mana saja, Nona. Mau pesan apa?
3: Hot coklat dengan ekstra marshmallow kalau ada. Lukisanku hampir saja hancur terkena hujan. Ini akan jadi bencana untuk tugas akhirku.
0: Rina masuk dengan jas dokter masih melekat di tubuhnya. Terlihat lelah.
3: Permisi, boleh saya duduk di sini? Mobilku mogok tepat di depan kafe ini.
1: Hari yang berat di rumah sakit.
3: Ya, begitulah. 36 jam jaga. Dan sekarang, mobil rusak di tengah badai.
0: Hadi masuk perlahan. Pakaiannya basah dan kotor dengan tanah. Ia terlihat ragu-ragu.
4: Maaf, bolehkah saya masuk sebentar? Hanya untuk berteduh.
2: Tentu saja, Pak. Silakan duduk. Kafe ini terbuka untuk siapa saja.
0: 5 orang dengan latar belakang berbeda kini berada di ruangan yang sama. Badai di luar semakin mengamuk, seolah menandakan bahwa mereka akan terjebak bersama lebih lama dari yang mereka kira. Tak ada yang tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah hidup mereka selamanya.
2: Maaf semuanya, sepertinya kita harus bersiap jika listrik padam. Jaringan telepon juga sepertinya sudah terganggu saat ini.
1: Bagus sekali. Aku ada presentasi besok pagi dan sekarang terjebak di sini tanpa koneksi internet.
3: Setidaknya kita berteduh. Masih banyak pasien yang terpaksa datang ke rumah sakit dengan berjalan kaki di cuaca seperti ini.
2: Ini seperti awal film horor ya. 5 orang asing terjebak di kafe terpencil saat badai.
4: Ini mengingatkanku pada malam di Afghanistan. Kami berlima terjebak di sebuah gubuk saat badai pasir.
0: Semua menoleh ke arah Hadi. Terkejut, ia akhirnya berbicara.
1: Anda veteran?
4: 2 periode tugas. Sekarang saya hanya tukang kebun biasa.
3: Tidak ada yang biasa dari mengabdi untuk negara, Pak Hadi.
0: Tiba-tiba listrik padam total. Suasana gelap, hanya lilin-lilin yang menerangi.
2: Wah, maaf semuanya. Generator cadangan seharusnya menyala dalam beberapa menit setelah ini. Kita tunggu saja.
0: Dalam kegelapan yang hanya diterangi cahaya lilin, wajah-wajah mereka terlihat berbeda. Topeng keseharian mereka mulai luruh, menampakkan kerentanan yang selama ini tersembunyi.
1: Jadi, sepertinya kita akan terjebak bersama untuk beberapa waktu. Mungkin kita bisa berkenalan. Namaku Budi Pratama, CEO Pratama Enterprise.
3: Aku Dewi, mahasiswi tahun terakhir jurusan seni rupa. Lukisan yang kubawa ini untuk pameran tugas akhirku minggu depan. Rina Wijaya, dokter residen di RSUD Harapan.
4: Hadi,
5: Dan aku Maya, pemilik kafe kecil ini. Sudah 3 tahun aku menjalankannya sendiri.
1: Sendiri? Tidak ada keluarga yang membantu kamu.
5: Keluargaku sudah nggak ada. Kafe ini peninggalan terakhir dari kakek.

Percakapan mulai mengalir. Lima orang asing yang terpaksa bersama mulai mengenal satu sama lain. Tanpa mereka sadari, badai di luar telah membawa mereka pada pertemuan yang akan mengubah pandangan hidup mereka.

0: jam berlalu dan badai masih mengamuk di luar. Namun di dalam kafe yang hangat, lima orang yang tadinya asing kini mulai merasa nyaman satu sama lain. Percakapan ringan berubah menjadi diskusi yang lebih dalam.
1: Jadi kau baru pulang dari tugas kemanusiaan di daerah bencana, Dok?
2: Wah, itu luar biasa.
1: Itu tugasku sebagai dokter. Tapi terkadang rasanya belum cukup. Banyak nyawa yang tetap tak tertolong karena keterbatasan fasilitas.
3: Kenapa tidak bergabung dengan rumah sakit swasta? Gajinya kan jauh lebih besar. Fasilitasnya juga lebih memadai.
1: Dan hanya melayani mereka yang mampu membayar. Tidak, terima kasih. Aku memilih menjadi dokter untuk membantu semua orang. Tidak peduli isi dompet mereka.
3: Idealis sekali. Tapi dunia tidak berputar dengan idealisme, Dok. Uang yang menggerakkan segalanya.
4: Saya pernah berpikir seperti itu. Bahwa kekuatan dan uang adalah segalanya. Sampai saya melihat seorang anak kecil di medan perang memberikan minumnya yang terakhir kepada teman yang terluka.
0: Semua terdiam mendengarkan.
4: Anak itu tidak punya apa-apa, tapi dia punya kemanusiaan yang lebih besar dari semua kekayaan dunia.
2: Itu sangat menyentuh, Pak Hadi.
5: Anda terlihat sangat sukses, Pak Budi. Tapi apa Anda bahagia?
3: Bahagia? Tentu saja. Aku punya segalanya yang diinginkan orang.
5: Segalanya yang diinginkan orang lain atau yang Anda inginkan?

0: ternyata memiliki kepekaan luar biasa dalam membaca orang. Pertanyaan sederhananya membuat Budi termenung, memikirkan kembali hidupnya yang selama ini hanya dikejar ambisi.
1: Aku selalu bermimpi keliling dunia dan melukis pemandangan di setiap negara. Tapi orang tuaku ingin aku jadi akuntan. Bisa bayangkan, aku duduk seharian menghitung angka. Aku bisa gila.
2: Jangan pernah tinggalkan passionmu, Dewi. Hidup terlalu singkat untuk tidak melakukan apa yang kita cintai.
0: Di luar kafe, hujan mulai mereda. Namun tak satupun dari mereka yang menyadarinya, terlalu larut dalam percakapan yang membuka mata dan hati. Waktu berlalu tanpa terasa. Tengah malam tiba, namun tak satupun dari mereka yang mengantuk. Percakapan telah membawa mereka ke tempat yang tak pernah mereka duga, ke dalam diri mereka sendiri.
3: Ini resep rahasia keluargaku. Aku hanya membuatnya di hari-hari spesial.
1: Ini lezat sekali, Kak Maya.
4: Kue ini mirip sekali dengan kue yang sering dibuat ibuku saat aku kecil.
3: Resep ini diturunkan dari generasi ke generasi. Kata kakekku, makanan bisa menyambung kenangan yang terputus.
5: Saya kehilangan seluruh keluarga saya dalam kebakaran 3 tahun lalu. Itu sebabnya saya memilih menjadi tukang kebun. Tanaman tidak bertanya tentang masa lalu.
1: Aku turut berduka, Pak Hadi.
4: Aku hampir tidak pernah pulang ke rumah. Selalu ada meeting, proyek baru, deadline. Istriku minta cerai minggu lalu. Katanya dia sudah lama hidup sendirian, meski kami tinggal satu atap.
1: Oh, Pak Budi.
3: Belum terlambat untuk berubah jika Anda mau.
4: Entahlah, kadang aku merasa sudah terlalu jauh berjalan di jalan yang salah ini.
2: Kita selalu punya pilihan untuk berbelok selama masih bernafas.
0: Di tengah malam yang sunyi, 5 orang yang tadinya asing kini berbagi luka dan harapan. Maya, sang pemilik kafe, terus mengamati dengan mata yang menyimpan misteri.

0: Kak Maya, dari tadi kita semua bercerita, tapi aku belum banyak mendengar cerita tentangmu.
1: Hidupku ada di dalam kafe ini. Setiap orang yang datang membawa cerita, dan aku hanya menyimpannya.
2: Kau tampak familiar, seperti pernah bertemu sebelumnya.
1: Mungkin dalam kehidupan lain, Pak Adi.
3: Ada sesuatu yang misterius dari Maya, sang pemilik kafe. Seolah ia lebih dari sekedar wanita yang menjalankan tempat persinggahan. Namun tak satu pun dari mereka yang bisa memecahkan teka-teki itu malam ini.

Fajar akhirnya menyingsing. Badai telah berlalu, meninggalkan kesegaran yang hanya bisa dirasakan setelah hujan deras. Lima orang yang menghabiskan malam dengan percakapan mendalam, kini bersiap kembali ke kehidupan masing-masing.

0: Hujannya sudah berhenti. Lihat, langitnya indah sekali.
1: Aku harus segera ke kantor. Presentasiku jam 9 ini.
0: Aku juga harus kembali ke rumah sakit.
2: Saya permisi dulu. Tanaman-tanaman perlu dirawat setelah badai.
3: Terima kasih ya telah mampir di persinggahan. Pintu kafe ini selalu terbuka untuk kalian.
4: Mereka bersiap-siap untuk pergi, namun ada keraguan dalam gerakan mereka.
1: Jadi, berapa totalnya untuk semua kopi dan kue semalam?
3: Untuk teman-teman baru, gratis deh.
0: Hey, bagaimana kalau kita bertukar nomor kontak? Kita bisa berkumpul lagi kapan-kapan.
5: Ide bagus. Aku ingin melihat pameran lukisanmu nanti, Dewi.
1: Pak Hadi, kebetulan taman di kantorku perlu penanganan ahli. Nah, mungkin kita bisa berdiskusi ya.
2: Dengan senang hati, Pak Budi.
4: Mereka bertukar nomor kontak dan bersiap pergi. Pertemuan yang dimulai karena kebetulan hujan badai ternyata menyisakan jejak dalam hati masing-masing. Mereka keluar dari kafe sebagai orang yang sedikit berbeda dari ketika mereka masuk. Satu persatu mereka keluar dari kafe, meninggalkan Maya sendirian.
3: Pertemuan yang tak terduga, selalu ada yang paling berkesan.
4: Tiba-tiba wajah Maya berubah serius. Ia mengeluarkan sebuah buku tua dari laci dan menulis sesuatu.
3: 5 jiwa yang tersesat kini menemukan arah baru. Tugasku selesai di sini.
4: Dan begitulah bagaimana 5 orang asing yang terjebak badai menemukan persinggahan bukan hanya sebuah kafe, tapi juga tempat untuk menemukan bagian dari diri mereka yang hilang. Mereka pergi dengan membawa lebih dari sekedar kenangan satu malam yang tak terduga. Sedangkan Maya, sang pemilik kafe misterius, kembali menunggu jiwa-jiwa lain yang akan diantar badai ke persinggahan. Demikian mini drama Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Pertemuan yang Tak Terduga. Dengan para pemain, Risa sebagai Rina, Mengaranap sebagai Budi, Desi sebagai Dewi, Deni sebagai Hadi, Listia sebagai Maya, teknik montase Norbey Susilo.

0: Ya, pendengar, telah kita simak bersama mini drama radio, tentunya tentang pertemuan yang tak terduga. Bagaimana kisahnya? Cukup menarik bahwasannya sesuatu yang tidak kita duga itu bisa terjadi di masa depan, bahkan di detik berikutnya nih. Dan pendengar, jangan kemana-mana, karena saat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, obrolan komunitas bersama Jagau Nyai Kalimantan Tengah 2026. Tetap stay tune bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 95,9 MHz Plus Satu RRI Palangkaraya. Pendengar, kembali lagi bersama saya di Putra dalam obrolan komunitas malam hari ini nih. Dan pendengar, edisi Jumat 29 Mei 2026 dengan tema yang sangat menarik ya, penuh inspirasi nih, yakni Wajah Baru Jagau dan Nyai Kalimantan Tengah 2026. Bagaimana mereka bisa melestarikan budaya dan tentunya menjadi inspirasi generasi muda saat ini. Dan pendengar, Kalimantan Tengah bukan hanya kaya nih akan alamnya, tetapi juga memiliki warisan budaya yang luar biasa. Dan di tengah perkembangan zaman dan arus modernisasi, generasi muda memiliki peran penting nih untuk tetap menjaga identitas budaya daerah agar terus hidup dan dikenal luas. Nah, pada malam hari ini kita akan berbincang nih bersama dua sosok muda inspiratif ya, yang tentunya menjadi representasi generasi penerus untuk Kalimantan Tengah nih. Telah hadir di studio yakni Kak Helvi Septian Saputra selaku Jagau Kalimantan Tengah 2026 dan juga Kak Yunisa Nasela Evansa sebagai Nyai Kalimantan Tengah 2026. Mari kita sapa. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, bagaimana nih kabarnya malam hari ini?
1: Baik.
0: Luar baik biasa. Ya, biasa, luar baik, biasa. Biasa. Tadi perjalanan aman ya dua-duanya, Kereri?
1: Aman.
0: Oke. Walaupun kadang cuaca kalau di sini itu agak galau ya, kadang tiba-tiba hujan, betul, tiba-tiba panas, bener gak sih?
2: Mana jaraknya kadang-kadang tuh gak terlalu jauh.
0: Bener, tiba-tiba. Itu. Bahkan ada yang namanya hujan lokal di RT ya. Yeah. Oke, okay. Nah mungkin bisa diperkenalkan dulu nih, dari Kak Helvi dulu, silakan.
1: Okay. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helvi Septian Saputra. Saya adalah Jagau Kalimantan Tengah 2026.
0: Oke.
2: Halo semuanya, perkenalkan saya Yunisa Nasela Evansa. Saya Nyai Kalimantan Tengah tahun 2026, boleh dipanggil Asel.
0: Oke, Kak Helvi dan Kak Asel nih, selamat datang ya di obrolan kita nih. Wah, ini masih fresh banget ya karena mereka kemarin baru terpilih di FBIM ya 2026 nih. Dan sebenarnya kita ingin tahu nih, apa sih latar belakang kenapa sih memilih ajang Jagau Nyai 2026? Mungkin dari Kak Helvi dulu apa nih?
1: Kalau latar belakang saya adalah lulusan dari SMA Negeri 2 Kayan Tengah, atau fresh graduate. Saya ini baru lulus aja dari SMA. Baru lulus SMA. Dan kalau memilih, kenapa memilih Jagau dan Nyai? Karena sebagai generasi muda tentunya saya ingin mengekspresikan diri saya kayak gitu. Bagaimana cara generasi muda mengimplementasikan untuk mempresentasikan bagaimana mereka mencintai budaya, mengenal identitasnya. Makanya saya memilih platform Jagau Nyai ini, seperti
0: okay.
1: itu.
0: Oke. Kalau untuk aktivitas pendidikan sendiri setelah lulus ini, apa udah masuk di universitas atau menunggu kedinasan nih?
1: Saya ingin mendaftar di Institut Polri tahun depan.
0: Wah, mantap. Mungkin berarti ini persiapan ya. Mari kita dukung nih ya. Wah, mantap sekali nih. Nah, kalau untuk Nyai kita nih, Nyai di Kalimantan Tengah nih, silakan.
2: Halo semuanya. Beberapa bulan kebelakangan ini pastinya kesibukan aku adalah sebagai mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, program studi Ilmu Komunikasi. Selain sebagai mahasiswi, aku juga bekerja sebagai jurnalis di Borneo News, dan untuk mengisi weekend lagi juga biasanya aku di WO atau IO. Jadi emang agak padat. Terus kenapa sih memilih Jagau dan Bawi Nyai? Tentunya kalau kami berdua ini sama-sama ada pemilihan di kabupatennya. Nah, kalau Helvi Bandar, kalau aku masih Putra dan Putri Pariwisata. Jadi dari sana melanjutkan lagi ke Jagau dan Bawi Nyai. Jadi kalau ditanya alasan awalnya, mungkin bisa mundur lagi ke pemilihan yang ada di Kabupaten Gunung Mas. Alasan awalnya itu benar-benar tertarik dengan substansi yang ditawarkan, karena seperti yang kita tahu, Jagau dan Bawi Nyai itu nggak cuma membahas tentang seputar pariwisata, kebudayaan, tapi lebih luas lagi. Karena kami ada representasi Kalimantan Tengah, kami juga membahas soal politik, kemanusiaan, dengan gizi juga, bahkan kami juga mempromosikan kak. Jadi benar-benar luas dan pengabdiannya tuh benar-benar sebanyak itu.
0: Betul. Oke, wah benar-benar luas sekali ya untuk jaga Unyai sendiri ya, tidak hanya berlingkup di budaya saja ya, tapi tentang kesehatan juga, sosial, bahkan ada politik juga nih. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Helvi nih, persiapannya sendiri nih untuk menuju ke kompetisi jaga Unyai sendiri seperti apa kemarin?
1: Kemarin persiapannya itu kurang lebih 3 bulan. Itu betul-betul digodok memang. Okay. Kayak harus dipersiapkan secara matang. Dari public speaking, catwalk, serta materi harus diperdalam. Karena ini udah di tingkat provinsi kan. Jadi betul-betul lawannya itu sudah anggapannya udah high level. Okay. Seperti itu. Jadi memang dipersiapkan selama 3 bulan itu dikemas baik-baik. Bahkan sampai baju pun itu benar-benar di... buat sedemikian rupa ya, Sel. Iya, betul, betul.
0: Oke, mantap sekali ini. Nah, kalau Kak Helvi sendiri ini mewakili kota atau kabupaten mana nih?
1: Kalau saya itu mewakili dari Kabupaten Pulang Pisau.
0: Dari Pulang Pisau,
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Kalau dari sini ke Pulang Pisau berapa lama sih, Kak Helvi?
1: Kurang lebih itu 2 jam ya, 2 jam ya.
0: Betul. Kayaknya saya harus main-main ke sana.
1: Iya,
0: ya.
1: harus. Nanti saya yang jadi tour guide.
0: Waduh, ada tour guide pribadi nih jadinya. Oke, kalau dari Kak Asal sendiri nih, kemarin persiapannya seperti apa nih?
2: Kalau Helpy mungkin punya waktu 3 bulan, kalau saya itu sekitar 1 minggu.
0: 1 minggu.
2: Bener-bener dadakan. Jadi sebenarnya kita kan lagi ada di situasi efisiensi ya kak. Dan kalau dari kabupaten saya sendiri itu kayak masih menimbang-nimbang lagi. Tapi alhamdulillahnya bener-bener diusahain. Akhirnya berangkat walaupun di last minute kayak gitu. Mungkin kalau healthy ada belajar catwalk, ada belajar yang lain, saya gak ada. Dan jadi benar-benar dalam waktu 1 minggu itu menggodok diri kayak dari pagi sampai malam itu benar-benar ngejar latihan supaya bisa merepresentasikan daerah asal saya dengan baik.
0: Oke, kalau Kak Asal sendiri mewakili kota kabupaten apa?
2: Kabupaten Gunung Mas.
0: Kabupaten Gunung Mas, wah mantap sekali ini. Terus selama persiapan kemarin nih, apa nih hal yang paling sulit atau mungkin yang menantang ya kalau dari Kak Asal nih apa? Wah ini kayak susah banget, ini butuh waktu lama dan nyatanya bisa gitu, itu apa Kak?
2: Jujur yang paling susah itu dan gak bakal berubah, saya bakal jawab menari.
0: Menari, oke. Okay. Kenapa tuh menari tuh?
2: Karena memang susah aja kak, salah satu background saya kan memang itu kebanyakan bukan penari ya. Background utama saya itu memang akademik banget orangnya. Jadi banyak pengalamannya di luar itu, kesenian. Nah tapi di Jago Nyai ini saya belajar menggodok diri supaya bisa menari dengan semaksimal usaha yang saya punya. Tentunya bersama partner juga. Nah kebetulan partner saya itu juga orangnya kerja kak. Udah kerja jadi gak stay di Palangka. Jadi bener-bener awalnya tuh saya latihan sendiri dulu. Baru akhirnya dia datang baru bisa latihan sama-sama. Jadi kayak PR-nya double gitu.
0: Karena waktu ini juga berpengaruh juga ya, kecocokan jadwal dan lain-lain itu. Waduh jadi menghambat juga ya. Tapi ini jadi hal baru ya untuk menari ini ya. Dan gimana nih kesannya? Wah ternyata susah atau kayak gimana?
2: Susahnya itu sebenarnya karena dalam waktu 1 minggu.
0: Okay.
2: Sebelumnya tuh emang di Gunung Mas pun saya menari gitu. Tapi timenya tuh lebih lama.
0: Okay.
2: Jadi sempet lah badan ini terbiasa kayak gitu. Cuman kan kalau yang di Kalimantan Tengah ini karena dalam waktu 1 minggu, wow itu benar-benar challenging sih, tantangan banget. Lumayan saya deg-degan banget kak, unjuk bakatnya. Tapi ternyata bisa ya.
0: Bisa ya, mantap sekali. Oke, okay. Nah kalau dari Kak Helvi sendiri nih, apa nih hal yang menantang dan wah ini awalnya berpikirnya sulit ternyata bisa dilampaui?
1: Menari juga,
0: waduh kayaknya keren banget ya teman-teman ini.
1: Karena saya itu dari background seorang atlet, saya atlet dayung, jadi kalau dibilang bisa menari itu tidak bisa, karena ya memang sehari-harinya saya latihan aja seperti itu. Kalau kemarin saya sempat berpikir apakah saya bisa gitu kan menari di atas panggung di depan orang banyak lagi. ternyata banyak tepuk tangan yang saya dapat.
0: Mantap. Waktu itu. Berarti kalau persiapannya sendiri untuk menari sendiri itu kemarin berapa lama?
1: Itu kurang lebih karena kami fokusnya itu di persiapan materi, di catwalk segala macam. Jadi untuk unjuk bakatnya itu di hamin seminggu kalau nggak salah. Iya, seminggu sebelum kompetisi.
0: Oke, dan seperti itu. Bahkan saya kemarin menyaksikan itu, wah keren sekali sih. Serius, saya menyaksikan kayak wah.
1: Terima kasih.
0: Wah, ini sangat keren sekali nih adik-adik kita nih dalam menyampaikan budaya yang ada di Kalimantan Tengah nih. Nah, kalau untuk catwalk sendiri tuh biasanya paling susah itu di bagian apa sih? Apakah pembawaan badannya atau fokusnya atau apa?
1: Fokusnya untuk menghitung sih, sel. Oh, karena satu kali hitungan beda aja itu udah beda gerak.
0: Untuk catwalk ya?
1: Iya, betul. Oh, untuk menari, untuk menari.
0: Ya. Kalau untuk catwalknya sendiri?
1: Kalau untuk catwalk itu aman aja sih kalau saya. Iya, aman aja. Okay. Karena itu memang udah ada basic.
0: Ada basic. Iya, jadi kayak betul. Aman aja.
1: Ah, betul.
0: Oke, okay. Kalau Kak Asel sendiri gimana nih untuk catwalk?
2: Catwalk sebenarnya tuh karena ini pakai heels ya.
0: Iya.
2: Tentunya menjaga keseimbangan di atas panggung. Tapi overall aman sih, Kak.
0: Overall aman ya. Kalau untuk terjun sendiri di dunia pigeon atau duta itu sejak kapan sih keinginannya? Apakah dari SMA atau baru-baru ini waktu kuliah? Kalau Kak Asel gimana?
2: Izin sebelumnya, kalau saya tuh udah dari SMA. Jadi udah dari SMA kelas 2, cuman memang di duta yang berbeda. Okay. Jadi saat SMA saya sudah menjabat sebagai duta genre. Lalu lanjut ke tingkat provinsi, jadi wakil 3 duta genre provinsi Kalimantan Tengah. Lalu lanjut lagi, saya ikut seleksi lagi kak waktu itu. Jadi itu duta pemuda, jadi pertukaran pemuda antar provinsi. Alhamdulillahnya terbaik 3 tapi nggak mewakili Kalimantan Tengah. Jadi emang sering ikut, tapi baru yang ini akhirnya alhamdulillahnya bisa ada di posisi nyai-nya.
0: Gitu, dan menjadi representasi ya untuk Kalimantan Tengah. Apalagi nanti ke tingkat nasional nih, amin. Dan semoga menang. Amin. Itu sih. Nah, oke. Okay, nah, pastinya kalau dari Kak Helvi sendiri nih, seperti apa? Apakah memang sudah lama berkecimpung di dunia pigeon atau waktu itu fokus di atlet dan baru-baru ini saja nih mencoba di dunia yang baru?
1: Kalau saya sendiri itu awalnya pertama ingin masuk itu tahun 2023. Itu udah ada seleksi tingkat kecamatannya untuk mewakili ke tingkat kabupaten. Iya, betul. Nah, waktu itu ternyata saya lolos di tingkat kecamatan. Namun saya berhalangan untuk ikut waktu itu di 2023 karena bentrok dengan Prapon di Jawa Barat, kualifikasi PON yang di Aceh 2024. Jadi saya bergumam pada diri saya sendiri kalau memang ini rezeki saya, mungkin di tahun depan bisa. Di 2024 saya coba, ternyata saya mendapatkan juara 2 waktu itu, runner up 1. Yang dimana juara satunya itu Kak Anantio Jatiullah, Jagau Kalimantan Tengah 2025. Setelah itu saya merasa terpanggil lagi di 2025 dan puji Tuhannya saya mendapatkan juara dan menjadi representasi Kabupaten Pulang Pisau di Jagau Nyai tahun 2026.
0: Dan sekarang jadi representasi nih untuk Kalimantan Betul. Tengah ya, kena total tentunya. Baik nih, nah kalau boleh tahu nih, pastinya kan ada agenda karantina nih ya. Betul. Itu berapa lama sih kalian karantina kemarin tuh?
1: Kalau untuk prakarantina itu kurang lebih 2 hari. Kalau karantinanya sendiri itu 3 hari, yang dimana prakarantina itu mencakup di hari pertama itu kami kegiatannya photoshoot. Okay. Ya hasilnya photoshoot, sesing ceremony. Setelah itu kami ada gala dinner sama Ibu Tisia, Ibu Gubernur, Ibu Gubernur Kalimantan Tengah. Di hari keduanya kami latihan koreografer. Koreografi, terus Asel, karantinanya Asel, boleh dijelaskan Asel?
2: Kalau di karantina hari pertama itu kami ada sesi materi, jadi seharian full itu materi. Jadi benar-benar di awal kami ikut pembukaan festival FBIM, terus materi, malamnya kami latihan koreografi. Lanjut di hari kedua itu kami seperti biasa itu juga ada latihan, persiapan juga untuk malamnya unjuk bakat. Nah, di hari ketiga lanjut lagi Kak, jadi tentunya tetap pasti ada gladi lagi. Betul. Untuk grand final. Setelahnya kami ada kunjungan ke Museum Balanga, habis itu ada ke Dekranasda juga, dan malamnya grand final. Jadi benar-benar full.
0: Padat sekali nih ya. Nah, dari padatnya agenda kalian ini, ada nggak sih tips dari masing-masing kalian gimana sih cara menyusun dan menjaga kondisi kalian tuh tetap prima? Apalagi ini kayak bener-bener energi pikiran kan diperes banget ya, nih itu. Ada nggak? Ada rahasia tipsnya nggak apa tuh?
1: Kalau dari saya sendiri itu ketika ada waktu luang kayak 15 menit dari panitia itu pejemin aja matanya.
0: Oke, istirahat
1: itu, ya sejenak gitu ya. Itu recharge energi banget sih bagi saya sendiri. Dan juga jangan lupa minum vitamin. Kalau dari asal sendiri?
2: Jadi karena saya cewek, otomatis persiapannya take a more long time.
0: Iya, bener banget.
2: Jadi tiap hari itu tidurnya paling 1, 2, 3 jam aja. 3 jam kayaknya itu saya seneng banget kalau tidur 3 jam. Dan untuk ceweknya itu yang pasti kalau misalnya kita selesai kegiatan di jam 12 itu langsung beres-beres dan tidur. Jangan aneh-aneh. Kecuali kalau mau belajar gak apa-apa, tapi tetap kondisi badan itu yang utama. Terus setelah tidur, pastinya kan bangunnya pagi toh, jangan lupa untuk minum vitamin. Terus juga makan. Cewek-cewek ini kan biasanya diet ya.
0: Diet kan. Banget. Urusan baju nih ya.
2: Baju ini saya juga ngerasa. Jadi kayak jangan terlalu diporsir dietnya, karena kita itu benar-benar running seharian dan pakai heels itu lebih capek daripada nggak pakai heels. Fun fact-nya. Dan latihan koreo juga take a more long time. Tidurnya harus terjaga, minum vitamin. Sedikit fun fact, di prakarantina itu kan kami masih di luar ya.
1: Iya, betul.
2: Itu saya sama official saya tuh di ini kak, disuntik vitamin.
0: Oke.
2: Jadi benar-benar dijaga banget sama officialnya. Jadi kalau misalkan emang ngerasa gak enak badan, it's okay to say, say to them, bilang ke mereka kalau kalian lagi gak enak badan. Karena pasti bakal dijaga juga. Bener. Dan dari panitia sendiri itu juga udah ada tim kesehatan. Jadi jangan pernah ngerasa membohongi badan kita kalau emang kita nggak sehat tuh. Diem aja gitu.
0: Iya.
2: Ngomong.
0: Ya kalau capek ngomong ya. Jadi tahu nih orang lingkungan, orang sekitar ini tahu apa yang harus dilakukan nih. Nah, pastinya dalam rangkaian karantinnya ada hal-hal yang tidak bisa dilupakan nih. Kalau dari Kak Asel sendiri apa nih dari rangkaian itu, dan kegiatan apa sih yang menurut Kak Asel, wah ini tuh baru buat aku dan ini sangat menarik?
2: Jujur sebenarnya ini dari sebelum karantina sih. Jadi sebelum karantina itu saya kan gak bisa pakai softlens ya kak. Nah sepanjang karantina saya harus pakai softlens. Dan mata saya itu sampai buram. Jadi ada satu waktu di mana di Swiss Bell itu ada bupati asal saya. Saya sampai nanya ke teman saya, mata saya buram, itu benar nggak bupati kami? Dan oh iya benar Pak Bupati. Oh iya, saya langsung menyapa beliau. Terus kalau untuk momen sama teman-teman yang lain, itu momen makan sih. Kayaknya itu momen tersantai kami saat makan.
0: Okay. Jadi bisa kayak berbagi cerita.
1: Betul.
0: Dan itu juga jadi waktu-waktu santai untuk mengenal satu sama lain.
2: Betul.
0: Mantap sekali nih. Kalau dari Kak Helvi sendiri apa nih?
1: Kalau untuk saya sendiri yang paling berkesan ya. Itu kurang lebih kumpul sih sama teman-teman. Karena di situ kita bisa tahu kan apa aja latar belakang mereka, kita bisa kenal satu sama lain, dan juga kita bisa menambah teman-teman kita dari kabupaten-kabupaten lain, seperti itu sih kalau saya sendiri. Dan juga euforia dari Jago Nyai tersebut itu yang memang gak bisa dilupakan.
2: Gak bisa dilupain.
1: Deg-degannya itu
0: ya, antara seneng, antara tertekan ya, kayak
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul,
0: aduh,
1: betul,
0: ini gimana bawain kabupatenku nih, kayak gitu. Oke, nah kalau boleh tahu nih, adakah sosok yang paling memberi dukungan dan motivasi nih dalam rangkaian kompetisi kemarin itu? Kalau dari KLV ada?
1: Kalau saya itu kedua orang tua saya tentunya, yang mereka, dimana mereka itu, saya kak, sedikit fun fact, saya ini kemarin pada bulan Maret itu sudah ingin menyerah karena tidak ingin melanjutkan ke tingkat provinsi, karena memang ngerasa udah burn out banget, udah capek gitu kan. Karena persiapannya itu udah lama banget menurut saya, kayak persiapan ini kok gak selesai-selesai kayak gitu kan. Kayak tidak ada progres sama sekali.
0: Jadi ada rasa jenuh gitu ya.
1: Udah ada rasa jenuh kayak mah kayaknya udah aja gitu, udah selesai, sampai tingkat kabupaten aja jadi juara udah aja gitu. Ternyata Tuhan berkehendak lain, orang tua saya mensupport dan memberikan dukungan. Mereka bilang kalau kamu sebagai laki-laki harus memiliki tanggung jawab, selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Mereka itu yang menjadi pegangan saya sejauh ini untuk berjalan, dan akhirnya saya mendapatkan title Jagau ini.
0: Wah, gitu. Sangat memotivasi ya, karena memang harus dipukul dulu baru mau bergerak gitu ya.
1: Terbentur.
0: Bener, akhirnya terbentuk. Yeah. Oke, kalau dari Kak Hasan sendiri gimana, Kak?
2: Tentunya selain keluarga dan orang tua, saya mau meng-highlight teman-teman saya, rekan-rekan Arduino yang benar-benar membantu banyak banget selama proses persiapan. Gak cuma tenaga tapi juga pikiran, karena menurut saya tanpa bantuan uluran tangan mereka ya saya gak bakal bisa ada di sini. Mereka benar-benar support secara finansial, secara tenaga, bahkan juga kayaknya lebih excited mereka kayak gitu. Di saat saya lagi burn out gitu, kayak ayo sel gitu. Jadi benar-benar selain memberi dukungan, mereka juga memberi dorongan.
0: Oke, mantap sekali ya, bahwasannya lingkungan dan pertemanan itu juga berpengaruh ya.
1: Iya, benar
0: banget nih. Nah, mungkin orang banyak melihat itu bahwasannya Jagau Nyai ini adalah representasi dan penampil lah ya dari perwakilan Kalimantan Tengah nih. Nah, kalau dari menurut kalian sendiri itu apa sih makna dari Jagau Nyai ini sendiri? Apakah memang tentang penampilan atau tidak hanya sebatas penampilan saja? Gimana nih Kak Asel?
2: Kalau ngomongin penampilan ya, terkhususnya cewek, pasti banyak banget kan yang dibilang Jagau Nyai itu harus tampan, harus cantik. Tapi Jagau Nyai itu more than that. Apalagi sebagai perempuan, saya meng-highlight sosok Nyai sendiri. Selain kita tuh harus punya 3B, brain, beauty, behavior. Jadi kita gak cuman enak dilihat, tapi kita juga pinter, kita juga bisa membawa diri. Setelah itu, sebagai representasi dari Kalimantan Tengah, kita juga harus ramah, Kak.
1: Betul.
2: Kita harus bisa menunjukkan kalau Kalimantan Tengah is more than that. Kalimantan Tengah itu benar-benar suatu hal yang besar yang harus kita kenalkan lagi ke dunia luar. Dan dalam perjalanannya tentunya kita harus punya brain, beauty, behavior.
0: Nah, itu mantap sekali. Bekalnya 3 ya, 3B. Brain, beauty, behavior. Nah, oke. Okay. Nah, kalau dari Kak Helvi sendiri gimana nih?
1: Kalau saya memaknai title Jagau ini adalah saya harus bisa mempresentasikan bagaimana sumber daya manusia atau generasi muda yang ada di Kalimantan Tengah dengan adanya title Jagau ini. Tentunya saya memiliki semangat besar untuk menginspirasi generasi muda lainnya. Dan tentunya seperti yang Asel bilang tadi, bahwa Jagau Nyai ini tidak hanya semata-mata tentang kecantikan dan juga ketampanan ya Asel, tapi ini bagaimana cara generasi muda untuk membawa daerahnya sendiri agar bisa lebih dikenal oleh orang lain. Karena Kalimantan Tengah itu tidak hanya hutan saja guys, tapi juga di sini banyak begitu surga. Salah satunya di Kota Waringin Barat itu ada Tanjung Puting ya, Sel.
2: Pada akhirnya Jagau Nyai ini adalah bentuk pengabdian kami kepada masyarakat di Kalimantan Tengah.
0: Nah, tanpa disadari juga ya, walaupun representasi, bahwasanya kita juga mengenalkan nih, menggeliat-menggeliat lama-lama harus bisa menasionalkan.
1: Betul.
0: Seperti itu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, kan sebelumnya sudah menjadi perwakilan di masing-masing kabupaten nih. Kalau berbicara tentang program yang ada di kabupaten masing-masing nih, apakah sebelumnya ada program yang digaungkan atau mungkin yang sekarang sedang dijalankan atau dikembangkan nih? Kalau dari Kak Elvi apa nih?
1: Saya itu memiliki platform yang dimana platform ini saya namakan Gawinike ID. Ini adalah platform yang saya bangun dengan partner saya yang ada, partner saya yang terpilih di Kabupaten Pulang Pisau. Kami di platform itu membangun literasi lokal yang dimana kami memperkenalkan budaya lokal yang ada di Kalimantan Tengah melalui literasi. Jadi kami memperkenalkan dan juga kami mengeksplor wisata-wisata yang ada di Kabupaten Pulang Pisau tentunya. Okay. Seperti itu.
0: Dan memang literasi itu sangat penting ya,
1: betul,
0: saat ini ya. Apalagi
1: betul,
0: generasi
1: betul.
0: Kita ini, waduh, generasi mager kalau nggak sering-sering kasih literasi
1: betul,
0: itu,
1: betul,
0: waduh,
1: betul.
0: Berat sekali nih. Apalagi media sosial lagi merajai banget ya.
1: Harus memiliki inovasi.
0: Bener. Kalau dari Kak Asel sendiri gimana, Kak?
2: Jadi kalau dari Kabupaten Gunung Mas sendiri, saya punya salah satu ide pengembangan wisata di mana pengurangan penggunaan pewarna pakaian tekstil. Okay. Jadi kita beralih ke pewarna pakaian alam melalui teknik ecoprinting. Jadi rencananya itu adalah di tempat wisata kita bisa mengadakan workshop. Dan pengunjung itu bisa membuat produk-produk ecoprint yang mana itu nanti harapannya bisa dikolaborasikan dengan Pokdarwis sekitar. Jadi secara tidak langsung itu mendukung Pokdarwis, Kak. Jadi benar-benar pemberdayaan masyarakat mainannya itu. Lalu karena ada aspek membuat dan ekoprint tadi, harapannya unsur Sabta Pesona di bagian kenangannya semakin kuat untuk pengunjung.
0: Nah ini keren banget nih ya, bahwasannya mereka ini juga terlihat dari sisi yang berbeda, tapi mantap sekali nih sebagai perwakilan generasi muda ya. Yang satu benar-benar memanfaatkan digital dan melek digital, yang satu benar-benar ramah lingkungan nih. Waduh, ini kolaborasi yang sangat mantap sekali nih mendengar. Nah kalau boleh tahu nih, sebagai generasi muda, apalagi ini sudah mulai era digital, ini bagaimana sih kalau teman-teman itu menilai melek media ini penting banget nih, apalagi tentang kayak hoax dan lain-lain kan bertebaran. Nah kalau teman-teman menyikapinya seperti apa sih? Bahwasanya kalian juga memanfaatkan media sosial ini penting banget untuk mengenalkan budaya apalagi Kalimantan Tengah. Kalau dari Kak Helvi gimana? Okay.
1: Tentunya kita harus bisa memilah dan memilih apa yang bisa kita sharing kepada orang banyak. Tentunya kami sebagai public figure menggunakan era digitalisasi ini untuk mempromosikan pariwisata tidak hanya di media sosial ya Sel, namun juga kami mempromosikannya secara kampanye digital atau di Instagram kami, yang dimana itu dapat memberikan dampak secara menyeluruh kepada pariwisata yang ada di Kalimantan Tengah dengan adanya teknologi dan juga kemajuan di era digitalisasi ini. Dan hal tersebut dapat kita manfaatkan sebagai generasi muda, karena di era digitalisasi ini banyak hal yang bisa kita lakukan dengan teknologi yang maju sekarang. Contoh salah satunya itu penggunaan ChatGPT, AI, seperti itu.
0: Oke, kalau dari Kak Asel sendiri gimana Kak Asel menilai?
2: Sebagai orang emang backgroundnya di komunikasi dan pemberitaan seperti itu, hoax itu memang jadi salah satu makanan sehari-hari. Jadi memang kita gak bisa tutup mata, walaupun teknologi udah semakin maju juga lah akal-akalan mereka itu untuk menyebarkan berita-berita bohong. Sebagai jago nyai, itu salah satu tugas utama kami tentunya adalah mengedukasi masyarakat tentang bahaya hoax dan bagaimana sih memilah-milih berita. Ingat baca sebelum disebar, karena satu langkah, satu jari yang kita share itu bisa menyebarkan kepanikan lagi, kegaduhan lagi. Dan untuk saya sendiri kan backgroundnya ada di jurnalis ya. Salah satunya itu adalah dengan mempromosikan konten-konten yang memang sesuai, mempromosikan konten-konten yang sesuai dengan apa yang terjadi. Dan konten-konten hoax itu kalau dikomunikasi, kita punya hak tanggap. Jadi kita bisa memberikan edukasi kalau itu memang salah, okay, seperti itu. Benar. Jadi menaikkan berita, klarifikasi lagi lah kayak gitu bahasanya.
0: Okay, wah, nah ini, waduh, penting banget nih ya tentang literasi digital nih. Mungkin kita akan ada sesi lain ya membahas tentang literasi digital nih dari sisi jagaudanya ini. Nah, oke, okay, apa nih harapan kalian kedepannya nih setelah menjadi jagaunyai Kalimantan 2026 nih, harapannya apa kedepannya?
1: Oke, okay. Harapan saya untuk generasi muda yang ada di Kalimantan Tengah selanjutnya, saya ingin, saya berharap Kalimantan Tengah memiliki generasi muda yang memiliki kesadaran penuh tentang keunikan serta budaya dan adat istiadat yang ada di daerah sendiri. Karena potensi yang ada di Kalimantan Tengah ini sangatlah kaya, kita gunakan untuk kita generasi muda mempresentasikan Kalimantan Tengah bagi ke tingkat nasional. Dan juga kita sebagai generasi muda tentunya harus memiliki inovasi agar Kalimantan Tengah ini tidak hanya dikenal oleh hutannya yang luas saja, namun juga oleh pariwisatanya yang luar biasa, seperti itu.
0: Oke, kalau dari Kak Asa sendiri apa nih harapan kedepannya?
2: Mungkin menambahkan dari punya Helpy, saya mengajak semua generasi muda untuk ikut aktif dalam pembangunan, karena seperti yang kita tahu, Indonesia Emas 2045 itu butuh kolaborasi dari kita bersama. Betul. Bukan hanya stakeholder, tapi kita sebagai generasi muda juga harus ikut andil dalam mewujudkan itu semua. Wah, ayo mulai sadar akan pariwisata, budaya, kompetensi diri yang kita punya. Serta kita jangan ikut menyebarkan berita hoax, SARA, dan unsur-unsur lainnya.
0: Oke, nah itu ya mendengar ya, ini waktunya mepet sekali nih ya. Andai ada panjang lagi kan ada banyak pertanyaan yang ingin saya sampaikan nih. Dan mungkin sebagai closing statement aja nih, apa nih pesan untuk teman-teman, terutama generasi muda saat ini juga ya tentunya, untuk di budaya Kalimantan Tengah sendiri, apalagi semakin majunya teknologi, budaya kita kan semakin tergerus kayak gitu ya. Dan anak-anak sekarang lebih banyak kejajah daripada mengenal apa sih Kalimantan Tengah, ada apa aja sih di Kalimantan Tengah. Kalau dari Kak Elmi apa nih sebagai closing statement?
1: Kalau dari saya sendiri, cari tahu apa yang ada di Kalimantan Tengah ini. Karena saya berpegang pada satu kalimat, young generation doesn't wait for change, but we create the change. Yang dimana berarti itu generasi muda tidak menunggu perubahan, tapi mereka lah yang menciptakan perubahan. Dan hal tersebut saya harap generasi muda yang ada di Kalimantan Tengah dapat sadar untuk bersama-sama berpegangan tangan bersama pemerintah untuk semakin mengembangkan Kalimantan Tengah agar lebih cepat untuk menggapai Indonesia Emas 2045.
0: Mantap sekali. Kalau dari Kak Asel sendiri apa nih Kak Asel?
2: Jangan pernah malu sama budaya yang kita punya, itu yang pertama. Dan jangan pernah malu untuk belajar tentang sejarah yang kita punya. Karena kalau kata dalam bahasa Dayak tuh, amun dia itah ewe hindai, amun dia wayah tuh pea hindai. Jadi semuanya itu dimulai dari kita, budaya tetap lestari ya dari kita juga, karena budaya itu adalah hasil dari kesepakatan bersama. Bagaimana budaya itu bisa lestari kalau kita sendiri malu sama budaya yang kita punya? Karena sekarang tuh banyak banget tahu cara menggunakan budaya yang tetap terlihat gaul kok. Jadi kayak misalnya penggunaan tas rotan itu tetap bisa di match and match sama OTD kita sehari-hari. Nah, jadi jangan pernah malu sama budaya.
0: Mantap sekali nih ya, bahwasanya ini juga kekayaan kita juga ya. Siapa lagi kalau bukan kita ya yang mengenalkan. Baik pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Palangkaraya, tidak terasa juga ya kita sudah berada di pengunjung obrolan komunitas malam hari ini bersama Jagau Helvi Septian Saputra sebagai Jagau Kalimantan Tengah 2026 dan Bawi Nyai Yunisa Nasela Evansa Nyai Kalimantan Tengah 2026. Tentunya banyak sekali nih inspirasi yang bisa kita petik ya malam hari ini, bagaimana mereka napak tilas perjuangan untuk meraih posisi Jagau Nyai Kalimantan Tengah ya. Dan kita tunggu juga nih proker mereka untuk satu tahun ke depan ya, nanti akan kita ulas lagi nih. Ditunggu ya kehebatan kalian nih, mantap. Dan nanti ditunggu juga untuk ke nasionalnya. Semoga Kalimantan Tengah terus maju dan terus berkembang di tangan generasi muda ini nih. Semoga kehadiran jagonya Kalimantan Tengah dapat menjadi motivasi bagi anak-anak muda untuk terus berkarya ya, percaya diri, mencintai budaya daerah, dan membawa nama Kalimantan Tengah. Terima kasih untuk malam hari ini sudah hadir Kak Helvi dan Kak Asel untuk di obrolan komunitas malam hari ini. Sampai jumpa lagi di obrolan komunitas lainnya.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara

0: tenun ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adiluhur. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

cuma soal air. Di Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
3: Benar juga ya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kami hadir kembali dalam Melodi Memori malam hari ini tentunya. Dan buat Anda yang mau bergabung di line telepon di 0536-3221-779 atau bisa juga di nomor WhatsApp di 0811-5203-123. Baik pendengar, sudah ada penelpon yang masuk, yakni ada Pak Tony dari Set Aji. Halo, selamat malam Melodi Memori, Bang Tony.
1: Halo.
0: Iya, selamat Bang malam. Tony. Gimana kabarnya Bang Tony ini malam hari ini?
1: Kabarnya di Tuhan sehat.
0: Sehat. Gimana nih cuacanya, aman ya? Tadi hujannya hujan sore kayaknya ya.
1: Iya, tapi sini enggak hujan, Bang Ota.
0: Oh, enggak hujan di Setaji.
1: Enggak ada.
0: Wah. Padahal panasnya. Panas iya, aja ya.
1: Udaranya sejuk gitu, udaranya sejuk.
0: Betul.
1: Tapi enggak ada hujan gitu.
0: Betul, betul banget. Wah, ini kalau gerah-gerah tadi tuh biasanya Bang Tony, saya tuh sukanya itu loh, es, apa sih, es sultan yang ada di bundaran, deket bundaran kecil.
1: Es ya?
0: Iya, kalau tempatnya Bang Tony jauh kah dari situ?
1: Dari mana?
0: Dari bundaran yang kecil.
1: Oh, dekat.
0: Dekat kah?
1: Saya di belakang rumah Rujak.
0: Wah, oh iya, oh, tahu. Iya, oh berarti deket situ.
1: Iya.
0: Ye. Yeah.
1: Dekat Telkom.
0: Dekat Telkom. Iya benar ada Telkom di situ. Yeah. Bang Tony, gimana nih aktivitas hari ini semuanya? Ada cerita apa lancar nih? Aja. Lancar aja.
1: Hmm. Oke. Okay. 2 hari berapa yang lalu nih agak demam Bang Utang.
0: Wah, iya musimnya. Ini lagi musimnya kayaknya, Bang. Soalnya yeah, beberapa hari ini juga radang tenggorokan.
1: Tenggorokan pada kering itu.
0: Iya betul, jaga kesehatan.
1: Tapi mata sih tadi minum apa namanya larutan.
0: Sekarang udah mulai membaik nih ya.
1: Sudah
0: aman gitu. Ya. Ya, aman. Oke, Bang Tony malam hari ini.
1: Minum air jeruk gitu.
0: Bener itu bisa meredakan juga.
1: Iya.
0: Bang Tony malam hari ini mau ditemanin lagu dari siapa ini?
1: Di ujung rindu aja.
0: Di ujung rindu dari siapa dari nih?
1: Ada ya, dari Harvey.
0: Harvey Malaiholo.
1: Ya.
0: Oke, salamnya mau buat siapa? Silakan.
1: Salamnya untuk Bang Agal, salam sehat, Mbak Susi, Mbak Sasa, Bung Pandu, terus terpang ke Lambun, Mbak Lisa,
0: Oke. Okay.
1: Terus Kota Pangrambu, Mama Yuda ya. Omar sampai Bang Jepri. Yang lain kita rangkul aja Bunga.
0: Baik, siap.
1: Salam sehat semuanya ya.
0: Amin.
1: Mbak Wiga juga di Wonosobo, salam sehat Mbak Wiga.
0: Baik.
1: Oke, Bunga, selamat bertugas, semangat terus. Terima kasih.
0: Terima kasih selamat banyak. Malam. Selamat malam. Tetap semangat nih tentunya. Baik, kita lanjut ke penelpon berikutnya nih. Halo, selamat malam Melodi Memori.
2: Halo, selamat malam juga Melodi Memori.
0: Iya, bagaimana kabarnya Mbakku satu ini malam hari ini?
2: Oh, puji Tuhan baik banget.
0: Baik banget, gimana nih?
2: Sebaliknya Mas Uta?
0: Sebaliknya sehat dan kabar baik juga nih di sini.
2: Oh, gitu ya?
0: Iya, dengan akhir pekan ya, dengan dor-dornya nih akhir bulan.
2: Papa ada aja kok.
0: Ada aja kok ya jalannya.
2: Ngaret sih masuknya maksudnya?
0: Iya itu tadi ada teman-teman kita dari Jagau Nyai Kalimantan Tengah 2026 nih generasi muda nih. Jadi agak ngaret sedikit, nggak sedikit sih ya, ini udah habis 60 menit.
2: Itu udah ya.
0: Betul, iya. Oke, Mbak Weni.
2: Ya.
0: Malam hari ini mau ditemanin lagu dari siapa Mbak Weni?
2: Ah, apa ya lagunya? Stinky aja deh.
0: Oke, Stinky yang apa nih?
2: Yang kuserahkan aja.
0: Waduh, diserahin ke siapa?
2: maksudnya file-file aku tadi.
0: Oke, diserahkan ke pimpinan ya.
2: Okay. Ada nyerahin apa-apa itu aja sih.
0: ini apa itu? Ada titipan nggak dari ayah?
2: Ada.
0: Apa
2: ada
0: nih?
2: Untuk Papa ini aja dia lama nggak dengar lagu itu deh. Widuri aja deh.
0: Widuri.
2: Iya yang dari Bob Tutupoli ya.
0: Oh iya betul. Oke, sudah disiapkan.
2: Sudah ya.
0: Iya. Salamnya mau buat siapa silakan.
2: Salam ya. Tadi Bapak Tony ya. Selalu Bapak. Terus siapa lagi ya? Bapak Meme ya. Mm-hmm. Pak Predi juga, Bang Le. Mm-hmm. Terus juga buat Pak Umay juga ya. Mm-hmm. Pak Predi juga non jauh di sana. Mm-hmm. Bapak Meme juga ya. Mm-hmm. Kayaknya untuk semua deh ya.
0: Baik, siap.
2: Maksud saya yang terbaik selalu ya.
0: Sama-sama.
2: Ungu kapan Miss Mole sing ati-ati neng dalan yo.
0: Inggih, siap.
2: Tapi jalanannya di 20 aja, jangan kenceng-kenceng ya.
0: Waduh, enggak nyampe-nyampe nih kalau 20. Naikin dikit 40.
2: 20 tuh kan santai banget,
0: Ida. Iya, betul. Ini kayak naik nganu sepeda kayu nih kalau 20 nih aku.
2: Bercanda ya.
0: Betul.
2: Ya wes tak ngene ae yo.
0: Siap.
2: Pamit dhisik yo.
0: Inggih.
2: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu. Selamat malam, Mbakku. Iya, jaga kesehatan juga ya. Oke, mantap sekali nih ya. Baik, kita bacakan ada satu pesan masuk dari Pak Umay ya, dari Pak Umay di Sampit. Assalamualaikum Melody Memory. Selamat malam Pro 1 Palangkaraya. Cuaca malam hari cerah berawan. Wah, cerah sekali nih. Malam ini request lagunya dari Edane, judulnya Kalau Pikir Kaulah Segalanya. Oke, titip salamnya buat Mama Yuda, Mama Sri, Mama Jomblo, Mbak Weni, Sasa Elisa, Mama Deni, Bu Wiga, Pak Tony, Pak Rian, Pak Agau, Pak Navarro, Pak Toto, Putra CR, Pak Pandu, lalu ada Pak Freddy, Pak Agus, Pak John, Nanang Banjar, Ian Seloyor, Reno Karim, Edo Permana, Bang Le, dan buat semuanya aja tanpa terkecuali. Buat Uta dan operatornya, semoga sehat walafiat aja. Ini yang selalu saya tunggu, pantun. Jalan-jalan ke kota Malang, cakep. Singgah sebentar di kota Bogor, cakep. Dan membeli papan nih. Selamat malam buat Uta yang siaran. Semoga terhibur dan tetap tampan. Iya dong, tadi udah ngaca. Ini setampan Bang Umay juga nih. Oke, semoga terhibur dan tetap tampan menawan nih. Ke penghulu lewat jembatan, cakep. Sekian dulu, selamat malam. Selamat malam juga ya buat Bang Umay, sehat selalu. Kita sama-sama tampan, asik. Ditunggu nih ya, setiap kali pantunnya pasti lagi bikin dulu nih. Ini, aduh, ini hiburan saya kalau malam ini pantunnya Pak Umay emang. Oke, selanjutnya ada Mbak Sasa nih yang sudah ada dalam antrian nih. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Melody Memory.
3: Selamat malam Melody Memory.
0: Iya. Malam, selamat malam Mbakku. Gimana kabarnya malam hari ini?
3: Kabarnya baik-baik aja.
0: Kabarnya begitu, baik-baik saja. Gimana nih aktivitasnya hari ini, lancar kah semuanya?
3: Lancar-lancar aja.
0: Lancar-lancar aja. Masa kapan nih tadi?
3: Tadi tuh masak kecap ayam aja.
0: Kecap ayam.
3: Kalau saya tadi dagingnya besok aja.
0: Dagingnya besok aja. Tapi dapat daging apa? Kambing, sapi atau apa nih?
3: Daging korban.
0: Sapi. Rencana mau dimasak apa? Rendang kayaknya enak deh, Mbak.
3: Rendang bisa, ada tulangan kan kita bikin sup buntut.
0: Oh ya, asik, ada sup buntutnya. Aduh. Ya akhir-akhir ini hujan jarang turun ya, jadi cucian kering kah?
3: Kering aja pakaiannya hari ini.
0: Iya.
3: Jadi kan hujan sini lebat.
0: Oh, di tempatnya Mbak Sasa, tadi di sini cuma mampir aja, Mbak. Jadi kayak di dalam rumah, di dalam rumah gerah, tapi di luarnya hujan rintik-rintik.
3: Dari jam berapa? Jam 2 kalau salah.
0: Lewat. Jam 2 siang ya, betul-betul. Berarti bebarengan. Kayaknya lebatnya di Mbak Sasa, terus sisa-sisanya jalan ke sini kayaknya.
3: Iya, lebat sekali sampai sore gerimis-gerimisnya.
0: Bener banget. Mbak Sasa, malam hari ini mau ditemanin lagu dari siapa nih, Mbak Sasa?
3: Dari Mas Lena Umar aja.
0: Oke. Yang seperti biasanya kah? Di itu sini
3: biasa aja.
0: Di sini ku nanti Uta siaran.
3: Siaran.
0: Aduh, aduh. Salamnya mau buat siapa nih, Mbakku? Silakan.
3: Salamnya buat Pak Tony tadi, Susi, terus Mbak Weni, Bang Lei, terus Mama Yuda dan Bang Jonnya, Mama Demi, Putra Pekalambun, Putra CN, Matete Pekalambun, Mama Sri, Ibu Wika, Epa Memei. Salam sehat selalu semuanya, dari A sampai Z kita ceklek ya lah.
0: Oke.
3: Budi Eta operatornya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses amin. Selalu, banyak rezekinya.
0: Amin.
3: Dapat jodohnya.
0: Amin.
3: Lagunya ditunggu. Okay. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak, Mbak Sasa. Dadah, bye-bye. Doa yang terakhir aku kencengin buat tahun depan. Oke, mendengar dari Mbak Sasa ada pesan masuk ya, kita bacakan dari Bang Fajar nih. Dari Mbak Sasa tadi udah selesai, sekarang kita ke Bang Fajar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Uta, dari Fajar di Sampit. Bang, titip salam buat semua pendengar setia Melodi Memori. Salam khusus buat Dedek Rafifa. Request lagunya Wayang Bukan Pujangga. Terima kasih ya Bangku. Semangat selalu, tetap semangat dong ya Bang Fajar ya. Apapun medannya kita harus tetap semangat. Oke, mendengar, kita siapkan ya ini Wayang nih. Lagunya request dari Bang Fajar nih. Wayang Bukan apa tadi, Bukan Pujangga. Asik. Kita sambil menunggu pesan dari Mama Sri, dan ini ada Bang Lanis nih, sudah masuk dalam pintu. Oke. Oke, halo, selamat malam Melodi Memori.
4: Selamat malam Melodi Memori.
0: Iya.
4: Selamat malam Bung Ganteng sedunia.
0: Waduh, lebih ganteng Bang Lanius, gak mau kalah ya.
4: Iya, Bang Okta kan ganteng.
0: Aduh, aduh, aduh, aduh. Gimana nih kabarnya Bangku satu ini, sehat ya Bang?
4: Puji Tuhan sehat, aman
0: puji Tuhan dan terkendali sehat. Aman terkendali. Gimana nih cuaca di sana, aman juga gak?
4: Hari ini cukup cerah hari ini begitu.
0: Cukup cerah ya hari ini ya.
4: Si.
0: Ini lagi.
4: Ketumben nih acara. Ini ketumben kok itu acaranya sampai terlambat.
0: Iya, karena tadi ada adik-adik muda nih dari Jagau Nyai Kalimantan Tengah yang baru terpilih 2026.
4: Oh begitu, iyalah mudah-mudahan lancar semuanya ya.
0: Amin,
4: ya?
0: Bisa representasi generasi muda ya ini ya, ada hal-hal baru nih.
4: Betul.
0: Betul banget.
4: Lagunya dapat ya?
0: Lagunya apa nih, Bang?
4: Dari ini, dari Demas ya. Demas judulnya itu Garuda.
0: Garuda.
4: Dari okay. Demas ya.
0: Demas Garuda sebentar.
4: Garuda kuda Demas.
0: Mesnya ini tulisannya MES gitu ya.
4: Iya. Dia nanti muncul deh, kalau ada yang dia main gitar deh itu.
0: Sebentar.
4: Kalau enggak ketemu gampang, saya kirim linknya kalau ada yang tak.
0: Nah, itu aja deh. Oh, oke. Nanti ditunggu aja linknya, Bang, ya.
4: Siap, siap, siap.
0: Oke, itu saja ya. Siap, Abangku.
4: Kita rangkul jelah salamnya, salam kompak aja.
0: Oke, siap.
4: Buat Bung Ganteng, saya suruh terima kasih. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih banyak, Bang Lanius. Oke, sambil menunggu Mama Sri ya. Bukan Pujangga dari Base Jambang, maaf salah. Oh, oke. Nanti kita cek dulu ya Bang Fajar. Oke, terima kasih buat pendengar yang sudah bergabung ya. Tentunya kita sembari menunggu pesan masuk dari Mama Sri, dan ada pesan masuk buat dari Bang Ian Slayer nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Uta, apa kabarnya? Baik, Bang Ian. Suaranya sampai hilang. Semoga sehat selalu ya. Request lagu nih, Uma Abah dari Ian Kasela. Titip salam buat Mama Lisa, Bang Rian, Bang Putra CR, Bang Navarro, Bang Agau, Bang Tony, Bang Pandu, Bang Agus, Bang Umay, Nanang Banjar, dan Jeffrey. Ucapannya salam kompak penuh persahabatan. Oke, mantap. Buat Bang Uta dan operator, terima kasih dari Ian Seloyor. Baik, pendengar sembari menunggu yang lain bergabung ya, kita putarkan dulu request lagu yang pertama tentunya. Dari Harvey Malaiholo ya, di ujung rindu. Selamat mendengarkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Unit pembangkitan Kalsolteng merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsolteng sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsolteng berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat

kelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoteng mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

95,9 MHz plus 1 dari Palangkaraya. Pendengar, ada dua pesan masuk ya. Yang pertama ada dari Mama Inesri nih. Selamat malam Melody Memory Pro 1 RRI Palangkaraya. Aku ingin request lagu Bang Uta. Silakan kirim salam untuk Pak Umay, Bapak Meme, Mbak Weni, Putra Pangkalambun, Pak Tony dengan Susi, Pak Freddy di Merauke, dan untuk semua saja tanpa terkecuali dari A sampai dengan Z. Spesial untuk Bang Uta bersama operatornya. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih Mama Inesri. Sudah disiapkan ya lagunya sebagai lagi penutup ya, karena 10 menit lagi melodi memorinya sudah habis nih, waduh. Dan satu pesan terakhir yang masuk yakni dari Bang Lei. Selamat malam Melody Memory Bang Uta, request lagu Ada Apa Denganmu dari Peter Pan. Salam-salamnya untuk Pak Freddy dan Bunda Utri ya, Mbak Sasa, Mbak Weni, Pak Navarro, Mama Yuda dan Bang John, Bang Lanius, semuanya yang ikut bergabung di acara Melody Memory dari A sampai dengan Z. Untuk Bang Uta, tetap semangat beraktivitas malam ini dan terima kasih atas terbaca atensi ini. Bye Bang Le di Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Cuaca lagi mendung nih dari tadi pagi sampai dengan malam hari ini. Terima kasih. Semoga nanti kalau hujan tuh membawa berkah ya, rezeki nih di sepanjang hari dan hari-hari esok tentunya. Susah banget nih ikut bergabung Bang Uta, bisa kalah jari-jari nih. Iya nih, waduh, berebut banget ya, dan waktunya juga terbatas sekali nih. Baik pendengar, terima kasih banyak ya yang sudah bergabung di Melody Memory malam hari ini. Mohon maaf nih jika ada telepon yang belum terangkat atau mungkin pesan yang belum terbaca, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi jangan dilewatkan juga ya, besok masih ada Request Pop 100% Indonesia. Dan jangan lewatkan juga Melody Memory tentunya, dan besok masih bersama saya Adi Putra tentunya Melody Memory. Dan sebagai dua lagu penutup ya dalam Melody Memory hari ini, ya ini ada Kuitansi Biru nih dari Prilly Priscilla dan Peter Pan, Ada Apa Denganmu. Kira-kira ada apa sih, waduh. Baik, kita dengarkan dulu ya request dari Mama Inesri, yakni Kuitansi Biru Prilly Priscilla. Selamat mendengarkan.

Tahukah Anda, sayur kelakai selain memiliki cita rasa yang enak dijadikan sebagai pelengkap isi piring kita, ternyata kelakai memiliki banyak manfaat loh untuk kesehatan kita. Kandungan zat besi dalam kelakai dapat meningkatkan kadar HB sehingga bisa membantu kita mencegah atau mengatasi masalah anemia yang sedang banyak terjadi khususnya pada remaja putri. Kelakai merupakan salah satu jenis paku-pakuan yang mudah ditemukan di daerah tanah gambut, air tawar atau hutan belukar seperti di Kalimantan Tengah. Tanaman ini dikenal dengan banyak nama seperti lamidin, paupara, paku limbeh, paku hurang, dan paku bang. Masyarakat Kalimantan Tengah biasanya mengolah pucuk kelakai atau daun muda kelakai dengan cara direbus, ditumis, ataupun diolah menjadi keripik kelakai, peyek kelakai, dan stik kelakai. Selain itu, pada penelitian Widati tahun 2022 juga pernah mengolah kelakai menjadi tepung untuk substitusi bolu kukus sebagai alternatif makanan selingan remaja perempuan yang tinggi akan cerah.

0: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
2: Pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia. Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadi faktor utama yang diperkirakan 70 hingga 75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah,

mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar. Dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun, kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tidak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80 hingga 90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari. Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebelum manusia mengenal alfabet, mereka meninggalkan jejak di dinding gua berupa lukisan yang merupakan bahasa tertua manusia. Di Gua Leang Tedongenge, Sulawesi Selatan, ditemukan lukisan seekor babi hutan yang usianya ditaksir lebih dari 45.500 tahun, yang menjadikannya lukisan figuratif tertua di dunia berdasarkan studi di jurnal Science Advance tahun 2021. Lukisan itu tak berdiri sendiri. Di Eropa, tepatnya di Gua Les Eaux di Prancis, ada ratusan lukisan hewan dari 17.000 tahun lalu. Dan di Gua Sofet ditemukan gambar singa, badak, dan beruang yang usianya lebih dari 30.000 tahun. Lukisan purba bukan sekedar hiasan. Ia adalah ritual, keyakinan, dan cerita. Dibuat dengan pigmen dari tanah, arang, dan juga lempung. Manusia purba menciptakan seni bahkan sebelum pertanian ditemukan. Dari gua gelap hingga kanvas digital, lukisan adalah warisan jiwa manusia, bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk dipahami.

Mengapa kita perlu mencegah anak-anak dari terlibat dalam judi online? Bahaya judi online bagi anak-anak dapat mengakibatkan ketergantungan. Anak-anak lebih rentan terhadap pengembangan kebiasaan buruk, termasuk kecanduan judi online yang dapat mengganggu kehidupan mereka secara keseluruhan. Kemudian kerugian finansial. Bermain judi online dapat menyebabkan kerugian uang yang signifikan, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada keuangan mereka dan keluarga mereka. Akibat lainnya adalah gangguan psikologis, stres, kecemasan, dan depresi dapat terjadi karena tekanan dari hutang atau rasa bersalah akibat berjudi secara online. Langkah-langkah untuk mencegah anak dari judi online, pendidikan dan kesadaran. Ajari anak-anak tentang bahayanya judi online dan dampak negatifnya. Pantau aktivitas online, tetap terlibat dalam aktivitas online anak-anak untuk memastikan mereka tidak terlibat dalam perjudian online. Berikan alternatif positif, sediakan hobi dan kegiatan lain yang dapat mengalihkan perhatian anak-anak dari judi online, seperti olahraga, seni, atau klub sukarela. Mencegah anak-anak dari judi online adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan memberikan pendidikan yang tepat, pengawasan yang diperlukan, dan dukungan untuk alternatif positif, kita dapat membantu mereka tumbuh dan berkembang tanpa terpengaruh oleh praktik yang merugikan ini. Mari kita jaga masa depan mereka dengan baik.

0: Kumpul-kumpul, ada informasi penting.
1: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita, dilaksanakan di posyandu dan puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo, cek kesehatanmu!
2: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
3: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
2: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
3: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
2: Siap, demi hidup sehat.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak telah membersamai kami dalam siaran Palangkaraya malam hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan, saya Adi Putra mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa lagi, tetap jaga kesehatan tentunya, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca. Dan ketika Anda berkendara, selalu berhati-hati, jangan lupa persiapkan diri seperti jas hujan atau mungkin payung ya ketika Anda berkendara di luar atau sedang berjalan-jalan di luar nih. Dan pendengar, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 1, kanal informasi dan inspirasi, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara tetap di udara, Merdeka!

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang

0: dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Kembali kita berjumpa ya di Palangkaraya Pagi. Saya Dewi Sri Tanjung, operator pagi ini Aditya dan Wahid kembali menemani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, alhamdulillah ya, rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala keberkahan, kesehatan dan juga keselamatan yang masih kita rasakan hingga pagi hari ini. Tentu tidak semua orang mendapatkan kesempatan menikmati indahnya akhir pekan dengan tubuh yang sehat, dan tentu sudah sepatutnya kita menjaganya dengan sebaik mungkin. Ya, pendengar, hari ini Sabtu 30 Mei 2026, tentu di akhir pekan ini semoga segala aktivitas Anda sepanjang hari ini dapat berjalan lancar, penuh semangat dan tentunya membawa kebahagiaan bersama keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Ya, pendengar, tentunya jangan lupa untuk menjaga kesehatan Anda karena akhir-akhir ini juga cuaca terkadang tidak menentu ya, tentu dapat membuat kondisi tubuh kita juga menurun. Apalagi kalau terlalu lelah beraktivitas, kurang istirahat dan juga lupa menjaga pola makan. Jangan sampai sakit justru menghambat rencana akhir pekan Anda bersama keluarga. Dan semoga sepanjang hari ini Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kasih sayangnya, perlindungan, keselamatan, rezeki yang berkah dan tentunya banyak rasa syukur bagi kita semua. Tetap semangat dan semoga akhir pekan Anda senantiasa menyenangkan. Dan pendengar, kami hadirkan ya sajian Mutiara Pagi, dan sesaat nanti kami juga akan menghadirkan ceramah agama Islam. Topik ceramah agama Islam pagi ini adalah api menjadi dingin, hati menjadi tenang, hikmah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik pendengar, tetap bersama Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Memuja bulan yang indah permai

0: digital saat ini, judi online telah menjadi ancaman yang semakin merajalela. Tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga membahayakan stabilitas sosial masyarakat. Judi online tidak hanya mengancam keuangan individu, tetapi juga menciptakan lubang hitam dalam kehidupan sosial dan emosional mereka. Dengan mudah diakses dan sulit dilacak, perjudian ini mampu menghancurkan kehidupan tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Peran kita sebagai masyarakat juga tidak kalah pentingnya dengan tidak membiarkan diri terlena oleh janji-janji palsu keuntungan instan dari perjudian online. Kita dapat membangun kekuatan kolektif untuk menolak praktik ini. Menghapus judi online dari masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Dengan langkah-langkah preventif yang tepat dan kesadaran yang terus-menerus ditingkatkan, kita dapat memastikan masa depan yang lebih cerah tanpa bayangan judi online mengintai di belakang layar. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi untuk kebaikan bersama.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Kembali berjumpa ya dalam ceramah agama Islam di kesempatan pagi hari ini. Dan alhamdulillah, hirabbil alamin. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan tentunya ketenangan hati serta keberkahannya dalam setiap langkah kehidupan kita. Ya, pendengar, kisah para nabi ya, ini selalu menghadirkan pelajaran berharga bagi kehidupan umat manusia, dan salah satunya adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, sosok teladan yang memiliki keteguhan iman luar biasa di tengah ujian berat, ancaman, bahkan kobaran api yang membara. Nabi Ibrahim alaihissalam ini tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan atas kuasanya api yang panas pun menjadi dingin dan menyelamatkan. Nah, lalu apa sebenarnya hikmah yang bisa kita ambil dari kisah agung tersebut? Bagaimana juga keteguhan iman mampu menghadirkan ketenangan hati di tengah berbagai persoalan kehidupan saat ini? Dan studio Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar, pagi ini telah hadir ya Ustadz Ade Afriansyah Esfil M. Hum ya, yang merupakan akademisi dari Fakultas Suluhuddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, sehat Ustadz ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, pendengar, nanti ada yang ingin bergabung juga ya, kami tunggu kebersamaannya di 0536322177778 atau di 3221779, atau melalui WhatsApp juga dapat Anda kirimkan ya di 0811520313. Baik Ustadz, bagaimana nih penjelasan terkait topik kita pagi ini Ustadz Ade?
1: Banyak rahasia yang sebenarnya itu nanti bisa dijadikan pembelajaran dalam kehidupan kita hari-hari.
0: Okay.
1: Dari Nabi Ibrahim ini.
0: Iya. Oke, baik. Silahkan selengkapnya bagaimana nih Ustadz Ade?
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umur dunia wa din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini di pagi yang cerah penuh berkah ini bisa berkumpul kembali, bisa bersama-sama menghirup udara yang segar ini, bisa menikmati betapa indahnya hari ini. Itu semua karena ridho. Itu semua karena Allah Ta'ala. Salawat dan salam itu tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, seluruh umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar setia Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mengambil pelajaran, kita akan menelisik lebih mendalam tentang kisah Nabi Ibrahim yang paling terkenal. Nabi Ibrahim ketika dibakar, dilemparkan oleh kaumnya ke dalam kobaran api. Peristiwa Nabi Ibrahim dibakar dengan latar belakang Nabi Ibrahim yang menentang akan penyembahan berhala yang dilakukan oleh kaumnya. Yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, ia menghancurkan berhala-berhala untuk menunjukkan kekuatan Allah dan menunjukkan kelemahan dari para berhala-berhala di masa itu. Apa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu? Naja Namrud marah besar pada waktu itu. Ia memerintahkan rakyatnya untuk menyalakan api. Menyalakan api yang sangat besar untuk membakar Nabi Ibrahim. Kita bayangkan, api yang besar itu, api yang besar di lapangan yang sangat luas, ditonton oleh para kaum waktu itu. Masyarakat-masyarakat berkumpul untuk menyaksikan kejadian tersebut. Lidah api menjulang tinggi, panasnya terasa dari kejauhan. Serontak masyarakat berteriak, lempar ke dalam api, lempar Ibrahim ke dalam api. Dengan penuh keyakinan, Nabi Ibrahim tidak gentar sedikit pun. Karena Nabi Ibrahim tahu, karena Allah bersamanya. Saat tubuh Nabi Ibrahim dilempar ke tengah kobaran api, kobaran api yang sangat besar, turunlah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulna ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Apa yang terjadi? Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Api yang biasanya membakar kini berubah menjadi sejuk. Api berubah menjadi dingin dan menyelamatkan bagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun keluar dengan keadaan selamat. Seluruh masyarakat yang menyaksikan kejadian itu merasa takjub dengan hal tersebut. Para pendengar setia Pro 1, kisah Nabi Ibrahim ini mengajarkan bahwasannya bahwa hidup sebesar apapun, hidup dalam kondisi seperti apapun, bisa berubah menjadi rahmat bila kita ikhlas dan bertawakal. Api di dalam kejadian Nabi Ibrahim ini disimbolkan sebagai sebuah kesulitan. Api disimbolkan sebagai sebuah ujian ekonomi. Api yang disimbolkan sebagai sebuah konflik. Dengan iman, Allah mampu menjadikan api tersebut menjadi dingin dan membawa keselamatan. Jadi, apapun sebenarnya yang kita lakukan, seperti apapun kondisi yang kita alami saat ini, itu apabila kita mampu berserah diri, apabila kita mampu bertawakal, apabila kita dekat dengan Allah, itu akan menjadi sebuah rahmat, akan menjadi sebuah kenikmatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuruna ila surikum wa amwalikum, walakin yanzuruna ila kulubikum wa amwalikum." Sesungguhnya Allah itu tidak melihat rupa, Allah itu tidak melihat harta, tetapi yang dilihat oleh Allah itu adalah hati, dan yang dilihat oleh Allah itu adalah amal. Seberapa besar kepatuhan kita, seberapa besar kerendahan hati kita untuk menghadapi semua kejadian-kejadian yang ada di kehidupan ini, Allah akan menilai keikhlasan hati kita. Allah akan memberikan kita ujian untuk menaikkan bagaimana kemampuan seseorang dalam menghadapi ujian itu. Dinaikkanlah derajat seseorang tersebut di dalam semua kehidupan. Allah akan melihat itu. Pada zaman yang sekarang ini, pada masa-masa sekarang, api itu bisa berubah menjadi sebuah kebencian. Api itu bisa menjadi sebuah permusuhan. Permusuhan di antara keluarga, permusuhan di antara teman-teman. Api itu bisa menjadi sebuah fitnah. Api itu bisa menjadi kesenjangan sosial. Dan itu semua dihadapi dan menjadikan sebuah tantangan besar masyarakat kita, khususnya kita di Kalimantan Tengah. Tantangan-tantangan di lingkungan ekonomi, tantangan di lingkungan solidaritas. Bardan Wassalaman ala Ibrahim itu mengajarkan bahwasannya iman, bahwasannya ukhuwah dan kepedulian bisa meredamkan api masalah. Gotong royong yang terkenal di masyarakat, berbagi, itu merupakan sebuah kegiatan yang bisa meredamkan api yang diibaratkan di dalam sebuah kisah Nabi Ibrahim. Dengan hal yang seperti itu, kita bisa menciptakan sebuah kedamaian, kita bisa menciptakan kesejukan di dalam hati. Pendengar RRI yang berbahagia, kisah Nabi Ibrahim sebenarnya tidak putus pada hal Nabi Ibrahim itu dibakar, dimasukkan ke dalam kobaran api yang sangat besar. Ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim diuji dengan Allah, oleh Allah, dengan perintah menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Di dalam mimpinya, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Kemudian dari mimpi tersebut, Nabi Ibrahim sadar bahwasannya itu adalah perintah dari Allah. Muncullah dialog penuh keikhlasan antara seorang ayah dan seorang anak. Ibrahim berkata kepada Ismail tentang apa yang dialaminya di sebuah mimpi. Dan Nabi Ismail itu pun menjawab dengan penuh ketundukan. Penuh ketundukan. Semua itu tertulis di dalam surat As-Saff. Ya abati if'al ma tu'mar. Satijuduni insyaallah minasabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku, termasuk orang-orang yang sabar. Dialog yang penuh keikhlasan itu langsung diterima oleh Nabi Ismail. Dan hal itu ketika Nabi Ibrahim menyembelih putranya, Allah mengganti Nabi Ibrahim dengan seekor sembelihan yang sangat besar. Peristiwa ini merupakan sebuah peristiwa yang sangat besar dan kita peringati setiap tahunnya, yaitu kita kenal dengan Hari Raya Idul Adha, mengingatkan kita kepada pengorbanan ini. Kurban yang bukan sekedar menyembelih hewan, tetapi simbol keikhlasan, kepedulian sosial. Dari kedua cerita ini, Nabi Ibrahim dibakar, dimasukkan ke dalam kobaran api yang sangat besar. Nabi Ibrahim mengorbankan putranya. Apa pesan yang bisa kita ambil? Yang pertama yaitu adalah keteguhan iman. Nabi Ibrahim berani melawan arus mayoritas demi mempertahankan keyakinannya. Masyarakat diajak untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran meski menghadapi berbagai macam tantangan. Keteguhan iman itu kunci utama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah tawakal dan keberanian. Api yang sangat besar tidak mampu melukai Nabi Ibrahim karena ia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Pesan ini mengajarkan kita untuk berani menghadapi tantangan dengan keyakinan dan doa. Pesan selanjutnya itu adalah pengorbanan dan keikhlasan. Nabi Ibrahim diajak untuk ikhlas berkorban demi kebaikan bersama, bukan hanya kepentingan pribadi. Semua itu insya Allah akan mewujudkan pesan yang terakhir, yaitu adalah solidaritas sosial. Api bisa menjadi simbol konflik, api bisa menjadi kebencian, api bisa menjadi sebuah kesenjangan. Ukhuwah, kepedulian masyarakat, kepedulian kita terhadap lingkungan itu akan meredamkan api. Semua itu kegiatan yang dilakukan oleh Nabi itu berlandaskan kepada ketaatan kepada Allah. Mengorbankan putranya itu itu adalah sebuah pengorbanan yang sangat besar. Disinilah muncul simbol pengorbanan demi sebuah kebaikan bersama. Para pendengar Pro 1, semoga dengan kisah Nabi Ibrahim ini kita bisa menerapkan di dalam kehidupan kita.
0: Amin.
1: Kita bisa memperbaharui hati kita dengan cara menata ulang bagaimana ikhlas, bagaimana keberanian, tawakal, iman, keikhlasan itu bisa memberikan sebuah kemanfaatan yang besar kepada lingkungan dan kehidupan kita. Api menjadi dingin dan memberikan sebuah rahmat dalam kehidupan. Akhiru kalam, asallah yakuna minan najihin. Semoga kita semua diberikan petunjuk dan diberikan rahman dan rahim dalam melakukan semua kegiatan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mendengar demikian tadi ya penjelasan dari Ustadz Ade tentang kisah Nabi Ibrahim, yang tentunya kita juga bisa belajar ya, bahwa sebesar apapun ujian kehidupan, jika hati kita dipenuhi iman, keyakinan, dan tentunya juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pertolongannya akan selalu hadir pada waktu terbaik ya. Seperti kisah Nabi Ibrahim tadi, bahwa api kehidupan yang terasa panas sekalipun insya Allah dapat berubah menjadi ketenangan bagi orang-orang yang berserah diri kepadanya. Baik, terima kasih Ustadz Ade atas kajian dan juga ceramah pagi hari ini. Baik, kami akhiri ya pendengar Ceramah Agama Islam di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Berbagai informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
1: Juga kita memberikan bantuan kepada para penyandang disabilitas.
2: UMKM memiliki peran penting

0: Dan inilah pendengar warta berita daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita pertama. Masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah membagikan daging kurban kepada para penyandang disabilitas di Kota Palangkaraya. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Juga kita memberikan bantuan kepada para penyandang disabilitas.
2: Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Tengah melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang kemudian dibagikan kepada masyarakat, termasuk kaum disabilitas. Kepala Disnaker Trans Kalimantan Tengah, Pak Ridwa Jedi, kepada RRI mengatakan, pelaksanaan penyembelihan sapi setelah Hari Raya Idul Adha karena memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk berkumpul terlebih dahulu bersama keluarga di hari raya. Menurutnya, kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian sosial serta upaya berbagi kebahagiaan kepada masyarakat, khususnya penyandang disabilitas di Kalimantan Tengah. Daging kurban dibagikan secara langsung agar dapat diterima secara merata dan tepat sasaran.
3: Tahun 2026 ini, tahun 1447 Hijriah ini, Disnaketran Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kurban dengan menyembelih 3 ekor sapi. Ketika penyembelih, kita melibatkan semua karyawan, kemudian ketika membaginya, kita melibatkan juga teman-teman yang beragama lain. Kemudian sasaran kami selain karyawan, kemudian panti, juga kita memberikan bantuan kepada para penyandang disabilitas. Harapan kami dengan ibadah kurban ini, kita akan meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita bekerja dengan keikhlasan dan kesabaran, bahwa untuk mencapai sesuatu kita harus sabar dan ikhlas.
2: Sementara itu, Ketua Yayasan Panti Asuhan Budi Mulia Palangkaraya, Mahdi Anur, menyebut tahun ini pihaknya menerima 2 sapi kurban sumbangan dari Polda Kalimantan Tengah dan keluarga besar pensiunan pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangkaraya. Pihaknya, lanjut Mahdi Anur, memberikan bantuan tersebut sangat berarti bagi anak-anak yatim piatu di bawah pembinaan yayasan dan warga sekitar serta kaum disabilitas yang tinggal di sekitar yayasan.
4: Ini alhamdulillah kami di Pondok Pesantren Nusakari Palangkaraya yang menerima 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Okay. 1 ekor sapi dari keluarga besar Pak Cipto, dan begitu juga dengan 1 ekor kambing dari keluarga besar Pak Cipto, dan satunya dari Bapak Kapolda Kalimantan Tengah. Okay. Kita dari Pondok Pesantren Nusakari Palangkaraya masih menerima hewan kurban yang disembelih di Pondok Pesantren Besar Khalid sampai selesai hari tasyrik sampai tanggal 13 Zulhijjah.
2: Dalam pelaksanaannya, warga yang menerima daging kurban baik di Disnaker Trans Kalimantan Tengah maupun di Yayasan Budi Mulia Palangkaraya harus membawa kupon dengan alamat dan panitia kurban tertera pada kupon tersebut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Anak-anak TK Aisyah 1 Sampit, Kota Waringin Timur dikenalkan metode stek daun melalui pembelajaran luar sekolah hasil kolaborasi dengan SMAS Muhammadiyah Sampit sebagai upaya menanamkan kecintaan terhadap lingkungan sejak dini. Dikutip kantor berita Antara, akademisi dan peneliti SMAS Muhammadiyah Sampit, Joni mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mengenalkan teknik budidaya tanaman yang ramah lingkungan dan minim sampah. Ia menjelaskan anak-anak diajarkan metode stek daun, stek batang hingga teknik pemangkasan tanaman untuk melatih motorik sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap alam. Sementara itu, Kepala TK Aisyah 1 Sampit, Miss Damasita, menyampaikan kegiatan belajar di luar sekolah dilakukan agar anak-anak dapat mengenal lingkungan secara langsung. Ia berharap kegiatan tersebut mampu menumbuhkan rasa cinta anak terhadap alam dan kebiasaan menjaga lingkungan sejak usia dini. Penjabat Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden mewakili Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran membuka secara resmi Pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya dan rangkaian Hari Ulang Tahun Kalimantan Tengah ke-69 tahun 2026. Selengkapnya Sabila Indasari melaporkan.
5: MKN memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, serta mengangkat potensi dan identitas lokal. Oleh karena itu, UMKM harus terus didorong agar semakin naik kelas
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil.

0: buatan Indonesia sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
1: Pelaksanaan pesona Kampung Bunga ini juga memiliki makna yang istimewa karena menjadi bagian dari Semarang terjadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Diharapkan produk-produk unggulan Kalimantan Tengah, pasta, kerajinan, makanan, dan minuman olahan, maupun produk kreatif lainnya semakin dikenal luas dan mampu bersaing di pasar yang lebih.
0: Salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia, Rinawati Saderi dengan brand UMKM Rina Saderi mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan Pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan ia termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara dan kristal yang didesain sendiri. Rina menjelaskan ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari Rp20.000.
2: Khusus batu-batuan atau apa Bu yang kerajinan Ibu?
3: Batu.
2: Batu?
3: Perhiasan dari batu, mutiara sama kristal.
2: Ibu kayak mendesain langsung?
3: Iya, mendesain sendiri.
2: Desainnya langsung di sini atau dari misalnya di Banjar atau apa dulu?
3: Enggak, saya ngerjain sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andrias, menambahkan, selain pameran UMKM, rangkaian Pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista bertajuk Bercangkir Barista, yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
4: Banyak memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E dalam rangkaian Pesona Tambun Bungai. Tapi sebelum 3 kegiatan Pesona Tambun Bungai, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen ya, segmen dan komunitas, tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM, kita juga mengajak komunitas dari sisi pelajar ya. Ada invitasi bola basket juga kita laksanakan di Gor Tamrin, nanti finalnya di hari Minggu. Kemudian juga yang lain adalah wastra, nanti juga ada penampilan hasil karya dari berbagai, dari para perancang busana, terutama kalangan pelajar ya.
0: Tahun 2026 ini, Pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya wastra, kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan, serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
5: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
6: PT Pelni Cabang Kota Waringin Barat mencatat sebanyak 1.178 penumpang berangkat melalui Pelabuhan Panglima Utar selama periode libur Idul Adha 2026. Dikutip kantor Berita Antara, Kepala Pelni Cabang Pangkalan Bun, Andri Yuda mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung kelancaran angkutan laut selama masa libur panjang. Ia menjelaskan Pelni menyiapkan 3 armada yakni kapal KM Awu, KM Kalimutu, dan KM Lawit, serta terus melakukan pemantauan terhadap peningkatan jumlah penumpang. Menurut Andri, PT Pelni juga berkomitmen menjaga standar keselamatan dan pelayanan bagi masyarakat. Selama periode Idul Adha, ia menambahkan tingginya jumlah penumpang menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi laut Pelni. Peringatan Hari Lansia menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan dan kesejahteraan para lanjut usia. Berbagai upaya dilakukan agar lansia tetap sehat, aktif, dan dapat menjalani kehidupan dengan nyaman di usia senja. Selengkapnya Nur Sain melaporkan.
7: Ada, cuma adalah di

0: cakup, jadi nggak tiap hari, cuma kayak di tertentu aja nanti ada pengumuman dari masjid kalau menuju pemeriksaan lansia di usia.
1: Peringatan Hari Lansia setiap 29 Mei menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan dan semangat hidup di usia senja. Lansia bukan hanya bagian dari keluarga, tetapi juga sumber pengalaman dan teladan bagi generasi muda. Dengan pola hidup sehat, aktivitas yang teratur, serta dukungan lingkungan sekitar, para lansia dapat tetap menjalani kehidupannya aktif dan mandiri. Seorang pedagang kaki lima yang sudah lanjut usia bernama Wahyudi mengatakan bahwa menjaga kesehatan di usia lanjut sebenarnya bisa dimulai dari kebiasaan sederhana sehari-hari. Menurutnya, selama aktivitas tidak terlalu padat dan jam tidur tetap dijaga dengan baik, tubuh akan tetap sehat dan kuat menjalani pekerjaan maupun kegiatan lainnya.
0: Bahkan yang penting tidur teratur, istirahat teratur, ya pola makannya juga teratur.
1: Selain menjaga pola hidup sehat, keberadaan fasilitas kesehatan yang ramah lansia juga sangat penting untuk membantu para orang tua mendapatkan pelayanan yang baik. Pemeriksaan kesehatan rutin, layanan posyandu lansia, hingga akses pengobatan yang mudah menjadi kebutuhan yang harus terus diperhatikan agar kesehatan para lansia tetap terjaga. Di sisi lain, seorang petugas pembersih sampah di TPS bernama Mindy menyampaikan bahwa banyak teman-temannya sudah memasuki usia lanjut memilih berhenti bekerja karena kondisi fisik yang tidak lagi memungkinkan. Hal tersebut menjadi gambaran bahwa usia lanjut memang memerlukan perhatian lebih, terutama terkait kesehatan dan kesejahteraan para lansia.
2: Berarti menurut Bapak apakah perlu ada program untuk kesehatan lansia?
0: Memang perlu kalau ada.
1: Meski demikian, masih banyak lansia yang tetap bersemangat menjalani aktivitas sehari-hari sesuai kemampuan mereka. Dukungan keluarga, lingkungan, serta perhatian pemerintah menjadi hal penting agar para lansia tetap merasa dihargai, diperhatikan, dan memiliki peran dalam kehidupan bermasyarakat. Hari Lansia bukan sekadar peringatan tahunan, tetapi juga ajakan bagi semua pihak untuk lebih peduli terhadap kesehatan, kenyamanan, dan kebahagiaan para orang tua. Dengan menjaga dan menghormati lansia, masyarakat turut menciptakan lingkungan yang lebih peduli dan berdaya bagi semua generasi. Norsa Emifta Tarik melaporkan.
3: Kelengkapan dokumen dalam pengajuan surat pengaduan sengketa tanah menjadi hal penting yang perlu dipenuhi, termasuk keterangan riwayat kronologi kasus dan keterangan titik koordinat objek bidang tanah yang menjadi sengketa. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
4: Dalam surat pengaduan itu disampaikan riwayat kronologi kasusnya seperti apa sampai dengan diajukannya aduan ataupun sanggahan ke kantor pertanahan.
5: Proses penanganan sengketa tanah perlu dipahami dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Terlebih di Kota Palangkaraya, masalah sengketa tanah ini masih dinilai sering terjadi. Kasubsi 2 Seleksi Intelijen, Kejaksaan Negeri Palangkaraya, Kabib Soleh mengatakan, perkara sengketa tanah yang paling sering terjadi di Kota Palangkaraya adalah kasus pemalsuan surat kepemilikan tanah. Dengan begitu, penting bagi masyarakat untuk memperhatikan dokumen-dokumen yang benar dan sah dalam menghadapi masalah sengketa lahan.
6: Baik, kalau untuk statika dalam penanganan perkara di Palangkaraya, itu pastinya terkait pertanahan itu terkait pemalsuan surat. Nah, itu juga sering banyak ini yang kami tangani. Yang kedua, terkait menggadaikan tanah orang lain tanpa persetujuannya ini. Nah, dulu di ketentuan KUHP lama, itu kan yang sekarang sudah disahkan KUHP baru itu pemalsuan surat diatur di dalam pasal 263. Itu kan ancamannya 6 tahun dulunya. Sekarang telah dirubah dalam KUHP baru karena masa transisi KUHP baru ini lebih mengedepankan restoratif, korektif, dan rehabilitatif itu kan.
5: Lebih lanjut, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa BPN Kota Palangkaraya, Elsinta mengatakan, bagi masyarakat yang mengajukan pengaduan sengketa lahan, penting untuk melengkapi berbagai dokumen yang dibutuhkan. Dokumen tersebut meliputi KTP hingga surat pemberi dan penerima kuasa jika pengaduan diwakilkan. Serta, masyarakat juga perlu melengkapi riwayat kronologi kasus dalam surat pengaduan.
4: Jadi dalam surat pengaduan itu disampaikan riwayat kronologi kasusnya seperti apa sampai dengan diajukannya aduan ataupun sanggahan ke kantor pertanahan. Nah, selain itu untuk lebih valid lagi bagi kami, karena sebelum kami memanggil dalam hal ini karena ada pengaduan, berarti nanti kan kami akan melaksanakan klarifikasi dari untuk teradu dalam hal ini yang menguasai tanahnya itu ada, kami minta juga supaya lebih valid.
5: Selain kelengkapan dokumen dan kronologi, masyarakat pelapor juga diminta untuk menyertakan titik koordinat objek bidang tanah yang bersengketa. Data yang valid menjadi syarat penting yang perlu dipenuhi agar pihak BPN dapat melakukan verifikasi lapangan secara akurat tanpa kendala teknis. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
3: Ya, pendengar, komentar pagi ini berjudul Kurban dan Efisiensi Anggaran. Naskah disusun oleh Kepala Stasiun LPP RRI Palangkaraya, Tri Umi Setiawati, dan dibacakan oleh Ketua Tim Pemberitaan Septina Trisnawati.
7: Selamat pagi pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. Hari Raya Idul Adha mengingatkan kita pada satu kata, pengorbanan. Tetapi pengorbanan di sini bukan soal kehilangan, melainkan soal mengalihkan sesuatu yang kita punya untuk manfaat yang lebih besar. Logika ini ternyata sangat relevan dengan pembicaraan tentang efisiensi anggaran yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Pertama, kurban mengajarkan prioritas. Daging kurban tidak habis untuk sendiri. Ada pembagian untuk keluarga, tetangga, dan fakir miskin. Efisiensi anggaran juga begitu. Bukan berarti memotong semua pos, tapi memastikan uang dialirkan ke tempat yang dampaknya paling terasa. Anggaran yang efisien itu, yang tidak habis untuk seremonial, tapi menyentuh pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar masyarakat. Kedua, kurban punya sistem distribusi yang jelas. Ada pendataan, ada panitia, ada pembagian rata supaya tidak ada yang numpuk dan tidak ada yang kosong. Sama dengan anggaran, yang membuat boros biasanya bukan besarnya anggaran, tapi distribusinya yang tidak tepat sasaran. Efisiensi terjadi ketika data dipakai, transparansi dijaga, dan bantuan sampai ke yang benar-benar butuh. Ketiga, kurban mengukur dari dampak, bukan besarnya hewan. Seekor kambing yang mengenyangkan 50 keluarga lebih berarti daripada sapi yang hanya dinikmati lingkaran kecil. Dalam anggaran, kita juga harus berani pindah dari mengukur uang terserap ke mengukur masalah terselesaikan. Program yang bagus di laporan, tapi tidak mengubah hidup warga, perlu ditinjau ulang dan dievaluasi. Dan ini telah dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Singkatnya, Idul Adha mengajarkan kita satu hal, nilai sebuah sumber daya ditentukan oleh seberapa luas manfaatnya. Kalau prinsip ini kita pakai, efisiensi anggaran bukan lagi sekedar slogan hemat, ia jadi bentuk tanggung jawab kita pada sesama. Harapannya, pembagian daging kurban juga tepat sasaran. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Demikian tadi pendengar ya, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya pagi hari ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat menikmati akhir pekan.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu? Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan seringkali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Iya, pendengar, tepat hari ini 30 Mei ya 2026 ini ternyata merupakan hari peluk kucing internasional ya pendengar. Wah, ternyata ada juga hari peluk kucing internasional. Tentu bagi Anda ya para cat lover atau para pecinta kucing, ini bisa menjadi momen spesial ya untuk memberikan perhatian lebih kepada hewan kesayangan Anda di rumah ya, terutama kucing. Tidak hanya memeluk dan mengelusnya dengan penuh kasih sayang, tetapi juga memastikan mereka mendapatkan makanan yang cukup, tempat yang nyaman, dan juga perawatan kesehatan yang baik. Apalagi kucing ini ya seringkali menjadi teman yang setia ya pendengar di rumah. Karena kalau kita melihat tingkahnya yang lucu dan juga menggemaskan, ini juga bisa menghibur dan tentunya mengurangi rasa penat ataupun rasa lelah setelah seharian Anda beraktivitas ya. Dan di momen spesial ini ya, mungkin Anda juga bisa mengajak kucing kesayangan Anda, memberinya cemilan favorit, atau mungkin juga karena hari ini merupakan momen hari peluk kucing, mungkin bisa mengajak berfoto ya. Ya, semoga melalui peringatan hari peluk kucing internasional ini semakin banyak orang-orang yang peduli ya terhadap kesejahteraan hewan peliharaan dan ikut menyayangi kucing-kucing yang memang membutuhkan perhatian ya. Ya, baik pendengar, nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, Pro 1 RRI Palangkaraya kembali akan bergabung dengan RRI Pro 3. Nanti kita akan simak warta berita.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan, tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustato. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugata Mandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Prancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron.